0: 11 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
1: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
2: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
0: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
0: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan kedepannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, walaupun 16 secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobliya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV-5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Baik pendengar, Pro 1 Lintas Cuaca pagi hari ini. Sekarang kita sudah terhubung dengan BMKG Minangkabau ya. Ada Bang Rido di ujung telepon sana. Kita sapa dulu deh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rido.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Lydia.
1: Oke, selamat pagi juga. Dan sehat pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat, oke deh. Baik Bang Rido, silakan informasi cuacanya seperti apa?
2: Baik. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Untuk pagi hari ini, terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Hal ini akan bertahan hingga siang hingga sore hari ini, di mana terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Solok dan Sijunjung. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Solok Selatan dan Darmasraya. Untuk malam hari, cuaca di Sumatera Barat juga didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian dini hari diperkirakan cuaca di Sumatera Barat didominasi kondisi berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 24 km/jam. Untuk peringatan dini, 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petir dan kilat pada siang hingga sore hari ini di wilayah Solok Selatan, Darmasraya dan sekitarnya. Untuk himbauan pada masyarakat, mengingat masih berpotensi cuaca di Sumatera Barat dominasi kondisi cerah hingga cerah berawan, dimohon atau dihimbau untuk masyarakat agar tetap menjaga kondisi kesehatan, salah satu dengan memperbanyak minum air putih, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga mengurangi aktivitas pembakaran lahan dan hutan yang berlebih yang dapat memicu kebakaran. Demikian Mbak Lydia.
1: Oke, Bang Rido, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: saatnya semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Kembali di Pro 1 Lintas.

0: upaya memberikan pelatihan baik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri maupun kita meminta kepada kepala sekolah dari anggaran yang ada yang resmi itu juga dilakukan peningkatan-peningkatan kompetensi guru baik melalui pelatihan, melalui bimtek-bimtek maupun juga peningkatan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Demikian, Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Ikhwan. Lydia mau ke Prof. Dadan lagi nih. Prof, sekarang dunia pendidikan juga menghadapi tantangan perubahan teknologi ya Prof ya. Semakin canggih teknologi sekarang. Terus apakah ada Prof penyesuaian dalam instrumen penilaian akreditasi ini untuk yang sekarang sama yang kemarin-kemarin Prof?
2: Sebetulnya semenjak COVID-19 ya, tahun 2020,
1: 2020 betul.
2: Ya, kurang lebih tahun 2020 itu sebenarnya sudah terjadi pergeseran itu ya, dari manual. Dari dulu kita menilai secara manual. Kemudian setelah manual dalam arti bahwa lembaga itu mengajukan reakreditasi ataupun akreditasi itu dia harus membuat borang. Dulu kan masih zaman borang ya. Dulu itu dinas pendidik apa namanya lembaga harus menyiapkan dokumen sekian tebalnya gitu kan. Saya masih ingat ya. Kantor kami dulu di dinas provinsi ya di lantai 3. Itu ruangan kami itu full dengan borang. Tapi semenjak ya mungkin ada hikmahnya ya di balik ke COVID-19 itu semuanya di digitalisasi. Ini juga bagian dari perubahan sistem penilaian kita. Kemudian waktu itu kita sempat melakukan penilaian saat COVID-19 kita melakukan penilaian hampir 700 lembaga dan itu daring. Nah, jadi asesor tidak datang ke lembaga. Itu online, itu pun sudah kita jalani ya. Kemudian setelah pasca COVID, kemudian semakin kita sempurnakan, termasuklah instrumen tadi kita perbaharui. Nah, di dalamnya tentu instrumennya pun berubah ya, berubah sampai kepada makanya tadi termasuk perubahan dari compliance ya, dari compliance ke performance. Jadi penilaian kita pun dari awalnya yang sifatnya apa tadi dokumen ya administratif di IA 2024 versi 2025 itu memang performance itu bagian dari perkembangan teknologi informasi di dalamnya. Saya sedikit mungkin menambahkan dari jawaban Pak Dr. Iwan saya dari sisi instrumen mungkin ini bocoran nih untuk Pak Dr. Iwan saya sampai ke guru-guru. Kebetulan tadi Pak Yudi bertanya tentang apa sih apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ya? Mungkin bocoran instrumennya. Jadi kinerja pendidik itu ada 4 indikator yang akan dinilai. Ya, indikator pertama adalah tentang perencanaan. Jadi betul Pak, tadi Pak Dr. Iwansa menyampaikan, ya guru kalau ngajar harus membawa alat dong. Alatnya apa? Alatnya adalah RPP-nya. Dalam hal ini RPP diambil dari mana? Tentu dari kurikulum, gitu ya, dari KSP, kurikulum satuan pendidikan. Jadi yang pertama indikator yang akan dinilai itu adalah si guru ini punya perencanaan nggak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya. Setelah guru punya perencanaan, tentu guru melaksanakan proses belajar mengajar. Apa yang akan dilihat oleh asesor saat di poin di butir yang kedua ini adalah proses belajar interaktif yang melibatkan peserta didik. Itu tuh yang akan diamati, diobservasi oleh asesor. Jadi proses belajar interaktifnya seperti apa guru menyiapkan proses belajar mengajar, seperti apa guru berinteraksi dengan murid gitu ya. Nah, sampai butir yang ketiga adalah assessment. Nah, apakah guru melakukan proses penilaian nggak? Baik itu penilaian proses maupun penilaian akhir dalam hari itu gitu ya. Jadi mengetahui ketercapaian tujuan dan kebutuhan belajar. Nah, setelah butir ketiga, ada butir yang keempat yang akan dinilai. Tadi juga disinggung oleh Pak Dr. Iwansa itu tentang refleksi. Nah, guru itu akan dilihat juga apakah guru selesai mengajar bebas lepas begitu saja atau ada proses refleksi yang dilakukan oleh guru. Apa proses refleksi? Nah, apakah guru gemar belajar untuk meningkatkan kompetensi?

0: seperti apa guru mengembangkan kompetensi dirinya, itu pun akan diamati oleh asesor gitu ya saat penilaian. Nah, itu apa namanya, indikator, empat indikator dalam komponen kinerja pendidik. Ya, dari empat indikator ini ada sekitar 12 butir lagi penilaian gitu ya untuk diamati oleh asesor di lapangan. Itu tambahan sedikit dari Pak Yudi tadi yang bertanya.
1: Oke, terima kasih Prof. Tapi mungkin masih banyak juga yang masih belum terlalu terlalu mengerti sebenarnya seberapa penting proses reakreditasi ini untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan dalam satu satuan pendidikan. Seberapa penting sih sebenarnya Prof?
0: Justru akreditasi itu bukan penting tidak penting, tapi harus menjadi kebutuhan. Jadi akreditasi itu termasuk di dalamnya reakreditasi itu justru harus menjadi kebutuhan. Kebutuhan diri kita sebagai satuan pendidikan, layakkah kami, layakkah saya gitu, kalau saya sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, layakkah saya sebagai kepala sekolah, sebagai guru untuk melayani siswa gitu. Seberapa kompeten saya sebagai guru untuk mengajarkan mata pelajaran yang saya ampu, contoh yang saya berikan kepada siswa. Nah, jadi itu kan sifatnya kan sistem penjaminan mutu, ada SPM ya, sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu itu ada dua, ada internal dan eksternal. Sistem penjaminan mutu internal adalah evaluasi diri. Nah, sistem penjaminan mutu eksternal adalah kami dari BAN PDM. Nah, BAN PDM ini adalah untuk melihat apakah sudah cocok, sudah tepatkah, sudahkah terpenuhi untuk 8 standar pendidikan SNP ya yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Tentu tidak bisa sebatas evaluasi diri saja, tidak bisa mengatakan secara pribadi saya kepala sekolah yang kompeten contoh gitu ya. Saya guru yang punya kompetensi untuk ngajar contoh gitu. Dan kami sekolah ini adalah punya iklim lingkungan belajar yang bagus. Kan tidak bisa di satu pihak saja kita menilai. Tentu harus ada pihak eksternal. Nah, SPM-nya, sistem penjaminan mutu itu adalah eksternal. Nah, kita coba nih dari kami dari BAN PDM. Nah, jadi akreditasi ini akan menjadi penting untuk mengukur apakah betul kepala sekolah punya kinerja yang bagus, apakah guru punya kinerja yang bagus. Dan ini perlu dicatat juga, mungkin mohon izin kepada Dr. Ihwan saya dan Bapak Ibu Kepala Dinas Sumatera Barat, bahkan seluruh Indonesia. Hasil akreditasi di tahun 2025, ini Pak Dr. Ihwan saya, kelemahan dari empat komponen, kan tadi kinerja iklim lingkungan belajar, kinerja kepala sekolah dan kinerja guru ya, plus dengan asesmen nasional. Selain masalah asesmen nasional, ternyata kinerja kepala sekolah juga bermasalah nih Pak Dr. Iwansa. Ya. Jadi secara nasional termasuklah Provinsi Sumatera Barat juga menyumbang tentang masalah di rendahnya kinerja kepala sekolah. Contohnya adalah tentang contoh pengawasan dan pembinaan, supervisi ya, supervisi dan pembinaan. Ternyata lemah di situ. Ya, lemah. Karena kan tugas dari kepala sekolah itu salah satunya adalah melakukan supervisi ya kepada gurunya. Pembinaan, seperti apa kepala sekolah melakukan pembinaan kepada guru, itu termasuk dari indikator kinerja dari kepala sekolah. Ternyata temuan di 2025 kinerja kepala sekolah memang ya penilaiannya masih dikategorikan rendah, dan itu secara nasional termasuklah di Provinsi Sumatera Barat. Nah, makanya dari situ menjadi kebutuhan seharusnya. Jadi jangan sampai kita mengatakan diri kita hebat tapi ternyata menurut orang lain hasilnya tidak dirasakan gitu kan oleh muridnya, dan ujung-ujungnya kan ke asesmen nasional. Ini saja TKA kan ternyata hasilnya cukup memprihatinkan ya Pak Dr. Iwansa secara nasional. Itu artinya ada yang perlu diperbaiki dari kompetensi, dari mutu pendidikan, baik itu kinerja kepala sekolah, kinerja guru, termasuklah di dalamnya iklim lingkungan belajar. Itu kebutuhan gitu, bukan sebatas penting tidak penting.
1: Baik, kebutuhan ya itu harus digarisbawahi ya Prof ya.
0: Betul.
1: Nih Pak Hiwansyah, singkat ini apakah masih ada sekolah di Kota Padang yang belum terakreditasi sampai saat ini?
2: Iya, kalau untuk sekolah semuanya sudah terakreditasi, cuman tentu peringkatnya ada yang berbeda-beda. Nah, karena untuk satuan pendidikan yang memohon izin ke operasionalnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu kita harus melihat ada akreditasi juga terlebih dahulu. Namun tadi mengomentari yang disampaikan oleh Pak Prof, ini memang betul Pak Prof, kita setuju sekali bahwasanya akreditasi itu memang menjadi sebuah kebutuhan. Tidak bisa seorang kepala sekolah menyatakan sekolahnya bagus, tidak bisa guru menyatakan dirinya hebat atau pintar dalam pengelolaan kelas atau mengajar. Tidak bisa kita menyatakan iklim sekolah itu baik ketika tidak ada penilaian atau pendampingan yang dilakukan dari luar. Nah, tentu kami berharap dengan adanya program atau proses reakreditasi ini, apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap pelaksanaan pendidikan yang tidak berjalan dengan maksimal itu bisa pelan-pelan kita perbaiki bersama. Jadi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu komit itu membantu apa saja yang dibutuhkan oleh Bad PDM dalam pelaksanaan proses reakreditasi ini. Dan tentu kita semua berharap dengan reakreditasi ini benar-benar menggambarkan kondisi pendidikan, dan itu akan menjadi evaluasi kita untuk melakukan rencana tindak lanjut. Nah, apapun situasi yang kita temui pada saat ini, tentu itu akan menjadi pembelajaran dan tentu akan menjadi evaluasi kita bersama.
1: Terima kasih Pak Ikhwan. Nah, ini di penghujung program kita ya, tadi sudah terdengarkan juga penjelasan-penjelasan oleh Prof. Dadan, oleh Pak Ikhwan Syah juga ya. Dan terakhir kita akan mintakan closing statement dulu dari dua narasumber kita pendengar ya. Kita mintakan dulu ke Prof. Dadan. Prof. Dadan, silakan closing statement ya Prof.
0: Baik, terima kasih Bu Lydia dan Bapak Dr. Iwansa, Bapak Ibu pendengar setia RRI. BAN PDM Provinsi Sumatera Barat ingin terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan ya se-Sumatera Barat di 19 kabupaten kota, dan kami sudah melakukan sosialisasi ya. Bahkan saat Ramadan pun kami melakukan sosialisasi, datang langsung ke lokasi untuk menyadarkan dalam tanda petik tadi kebutuhan akreditasi. Ya, kebutuhan akreditasi tentang penjaminan mutu yang sifatnya memang eksternal. Tapi yang jelas bahwa dari hasil sosialisasi, alhamdulillah ya, alhamdulillah terjaring sekian banyak, bahkan antusiasmenya cukup penting, cukup bisa diapresiasi karena banyak yang ingin ikut dalam acara sosialisasi dan lokakarya yang sudah kita lakukan, dan kita akan melakukan itu terus langsung secara langsung maupun secara daring. Nah, untuk tahapan akreditasi tadi ada yang sudah saya sampaikan, dari mulai pravisitasi, visitasi, kemudian validasi, dan yang terakhir sebetulnya tadi ada yang tertinggal adalah banding. Ini adalah untuk memberikan keadilan kepada sekolah yang merasa hasil penilaiannya ternyata ada yang ya dikategorikan mungkin ada yang perlu diperbaiki, maka kita buka jalur banding. Jadi silakan bagi lembaga yang merasa, oh kenapa saya nilainya C, kenapa nilainya saya B, saya pengen A gitu, contoh gitu. Maka itu dibuka keran untuk banding, tapi tetap banding itu ada waktunya. Jadi itu untuk memberikan rasa keadilan. Dan yang jelas bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, kita harus terus menjalin kerjasama bahwa tugas pembinaan itu ada di Dinas Pendidikan. Kami juga akan memberikan pembinaan itu, tapi mungkin melalui BBPMP ya, karena kebetulan kantor kami di BBPMP, jadi antara kita itu stakeholder dari akreditasi ini perlu kerjasama sama terus, sehingga mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Barat itu akan terus meningkat, dan khususnya di Kota Padang itu juga bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Wali Kota Kota Padang, Dinas Pendidikan. Itu saja Bu Lydia dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih Prof. Pak Ikhwan, silakan Pak Ikhwan.
2: Ya, terima kasih Pak Prof, Mbak Lydia. Ya. Jadi alhamdulillah kalau untuk TKA kita itu untuk Sumatera Barat akan meraih peringkat 8 nasional. Walaupun demikian tentu ini ada evaluasi-evaluasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, tentu pada prinsipnya peningkatan mutu pendidikan itu tidak bisa dilakukan hanya menjelang akreditasi atau ketika ada penilaian saja. Mutu harus dilakukan setiap hari melalui pembelajaran yang berkualitas, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, serta guru yang terus berinovasi, lingkungan belajar yang aman nyaman, serta tata kelola sekolah yang tertib dan akuntabel. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang berkomitmen tidak hanya memberikan arahan saja, tapi juga hadir secara langsung mendampingi sekolah. Kita akan terus memperkuat supervisi, pembinaan, pemetaan kebutuhan sekolah, kemudian pendampingan akreditasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi agar setiap satuan pendidikan mampu mencapai hasil yang lebih baik. Nah, tentu kita berharap akreditasi bukan sekadar mengejar nilai, tapi sebagai cermin mutu layanan pendidikan. Yang paling penting adalah bagaimana sekolah mampu memberikan layanan terbaik kepada murid, serta melahirkan generasi yang berkarakter, cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi masa depan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ikhwan ya, dan dua narasumber kita pagi hari ini, terima kasih sudah hadir di Zoom kita ya, maksudnya ya, sudah berbincang juga di Padang Menyapa untuk pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas Prof. Dadan dan juga Pak Ikhwan Syah. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Terima kasih Mbak Lydia, Pak Prof.
0: Ya. Ya, Pak Dr. Iwansa, terima kasih.
1: Okay. Ya, terima kasih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Padang Menyapa untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat informasi-informasinya untuk kita semua ya. Dan kembali nanti program selanjutnya akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Nur Rahma Yani pada Minggu 3 Mei 2026 membagikan foto disertai takarir, saatnya masyarakat bangkit dan mandiri. Kami menghadirkan program bantuan bibit udang gratis sebagai upaya mendukung budidaya udang, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini terbuka untuk warga yang serius ingin berusaha dan berkembang. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Trinback Hoax, menemukan klaim serupa di akun TikTok Inspirasi Masyarakat. Per Minggu 31 Mei 2026, konten tersebut telah mendapatkan lebih dari 50 tanda suka, menuai 79 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Trinback Hoax lalu memasukkan kata kunci, bantuan bibit udang gratis ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel antara lain, artikel kompas.com, Hoax, tautan untuk klaim bantuan benih udang dari pemerintah, tayang Rabu 20 April 2026. Artikel ini menyebutkan bahwa klaim tautan pendaftaran bantuan benih udang gratis dari pemerintah adalah hoax. Kesimpulan, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan berisi klaim tautan pendaftaran bantuan bibit udang gratis 2026 merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutuai sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, Pak Deng, beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, Kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Nongkrong satu kanal informasi dan inspirasi. Yo, siapa yang suka nasi uduk? Enak. Gurih santan, ada rempahnya juga. Ini menjadi favorit sebagian masyarakat di Indonesia ya, yang namanya nasi uduk. Cakep. Bukan pantun. Jadi aroma santannya yang khas dari nasi uduk ini mampu menggugah selera sejak pertama disajikan. Ada taburan bawang gorengnya juga. Nasi uduk dimasak menggunakan santan ya, dan berlimpah bumbu, daun salam, serai, serta pandan juga, yang membuat aromanya semakin harum dan menggoda. Menu ini sering disajikan saat sarapan barengan sama keluarga di setiap pagi. Rasanya gurih dan cocok dipadukan dengan berbagai lauk sederhana sehari-hari. Biasanya itu paduannya adalah mie goreng ataupun bihun, terus ada telur, orak-arik telur atau telur yang dipotong-potong ya. Terus orek tempe, sambel, wih. Ada juga kalau yang lebih premium itu ada ayam goreng. Wow, jadi banyak ya orang suka sama nasi uduk karena rasanya sederhana tapi sangat mengenyangkan. Hidangan ini juga mudah dibuat menggunakan bahan yang tersedia di dapur Anda di rumah. Nasi uduk rumahan ini sering jadi pilihan praktis untuk acara keluarga sederhana juga ya. Penyajiannya mudah dan dapat disesuaikan dengan selera masing-masing anggota keluarga. Nah, pendengar, kini nasi uduk hadir dengan berbagai variasi lauk yang semakin menarik perhatian. Ada yang menggunakan ikan, ada yang menggunakan tempe orek, hingga aneka sate pendamping lezatnya. Banyak ya sate-satean. Dan untuk nasi uduk sendiri itu juga sering ini ya dijual berdampingan dengan pecel ayam atau pecel lele pakai nasi uduk. Wih, makin mantep.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
5: Ai, anak kici jangan tahu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
4: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
5: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
4: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
5: Anak kecil tahu-tahu, say.
4: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Di setiap Piala Dunia selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026 dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat, permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar yang suka masak-masak pasti tahu yang namanya rempah-rempah, pasti tahu yang namanya bumbu-bumbu, begitu ya. Tapi tahu gak sih kalau rempah sama bumbu itu beda? Jadi dalam masakan Nusantara, istilah rempah dan bumbu itu sering digunakan bersamaan. Tapi sebenarnya keduanya ini punya arti yang sedikit berbeda ternyata. Rempah biasanya berasal dari bagian tanaman tertentu seperti biji, kulit, ataupun akar. Contoh, kayu manis, cengkeh, pala, ataupun lada. Bumbu adalah campuran bahan yang digunakan untuk memberi rasa pada masakan. Bumbu dapat terdiri dari rempah, bawang, garam, dan bahan lainnya juga ya. Dalam banyak masakan Indonesia, bumbu sering dihaluskan menjadi pasta. Campuran ini dikenal sebagai bumbu dasar. Rempah punya peran penting dalam sejarah Indonesia ya, pendengar. Pada masa lalu, rempah menjadi komoditas perdagangan yang sangat berharga di dunia. Perbedaan antara rempah dan bumbu menunjukkan kekayaan teknik memasak dalam budaya Nusantara. Setiap daerah punya kombinasi bumbu khas yang berbeda pastinya. Dengan perpaduan rempah dan bumbu, masakan Indonesia punya rasa yang kaya dan juga kompleks. Ini yang menjadi alasan, salah satu alasan kuliner Nusantara dikenal luas di dunia.

0: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya?
1: Makan dong.
2: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
2: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak

0: ketinggalan sih. Pete, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan pete ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, udah 9.50. Kenapa ini suara? Mau 55 ya. Dan saya sekarang Lidia harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 dari tadi. Tapi jangan kemana-mana ya, masih sampai jam 12 malam nanti. Abis ini bakal ada Rani Zui yang akan menemani Anda semuanya di Padang siang ini ya. Selamat beraktivitas sampai gak tahu sampai jam berapa ya. Dede pamit, satu lagu terakhir untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.

0: Plus Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat pagi menjelang siang pendengar. Inflasi year on year atau tahunan Provinsi Sumatera Barat menyentuh angka 3,91% akibat lonjakan komoditas pokok di sejumlah daerah. Gubernur Mahyildi mendorong tim pengendalian inflasi daerah kabupaten kota mengoptimalkan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, selain faktor domestik, tekanan harga juga dipengaruhi kondisi global, termasuk kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak pada biaya distribusi dan harga barang kebutuhan pokok. Menurut Mahyildi, kenaikan harga energi turut memicu penyesuaian biaya logistik hingga harga kemasan pangan di pasaran. Mahyildi menjelaskan mendorong penguatan kerjasama antar daerah untuk menjaga pasokan dan menggelar pasar murah agar harga tetap stabil. Mahyildi optimalisasi strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah ini dinilai dapat menstabilkan harga bahan pokok terutama di daerah kabupaten kota dengan inflasi tertinggi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas pendengar di pagi menjelang siang kali ini. Dalam Padang Siang ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi serta hiburan juga yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz, aplikasi RRI Digital, serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, tentunya jika ada informasi-informasi serta di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mengupdate informasi olahraga, baik secara nasional maupun internasional, melalui dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI. Kemudian nanti akan ada program opsi juga ya, 100% Indonesia yang akan menemani Anda di pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kami hadirkan informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda, kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan Operasi Patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Nah, operasi tersebut juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsel Carlantas yang berkeselamatan. Diperkirakan Operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang Awa, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, duel sesama wakil Indonesia tersaji panas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menantang Alwi Farhan demi tiket perempat final. Laga berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Hari ini ya, pendengar, duel senior melawan junior menjadi ajang pembuktian kekuatan terbaik di Indonesia. Sementara itu, pendengar, Jojo, sapaan akrab dari Jonathan Christie sendiri, ini berhasil lolos babak kedua setelah menang atas Jia Heng Jason Teh, di mana Jonathan menang 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-15. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Hati yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya

Ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
3: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
2: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
3: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
2: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
3: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
4: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
5: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke informasi pendengar, di mana Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo khawatir daya beli masyarakat akan makin turun seiring dengan keluarnya data dari Badan Pusat Statistik BPS, di mana BPS menyebut inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan atau MTM dan 3,08% secara tahunan atau mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi 2,42%. Analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus, fokus. Nyuci dikit aja, sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Programa 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap ukurannya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasangan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya kita secepatnya dan dokter siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya akhir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, satu jemaah haji asal Sumatera Barat akan tanazul bersama kelompok terbang kloter 2 Debarkasi Padang yang mayoritas berisi jemaah asal Provinsi Bengkulu. Seperti apa informasinya? Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan reporter Melati Oktawina. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, rekan Melati.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, rekan Rani di studio.
1: Iya, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi yang saya himpun dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, bahwa kloter 2 Debarkasi Padang dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada pukul 11 waktu Arab Saudi dan nantinya diperkirakan tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Rifki menjelaskan bahwa jadwal kedatangan pesawat masih berpotensi mengalami perubahan karena menyesuaikan kondisi operasional di Bandara Jeddah yang saat ini sangat padat untuk melayani arus kepulangan jemaah haji dari berbagai negara. Ia menginformasikan bahwa kepastian waktu pendaratan baru dapat diketahui setelah pesawat lepas landas dari Jeddah. Kondisi ini berkaca dari pengalaman pada kepulangan kloter 1 sebelumnya, menunjukkan adanya keterlambatan sekitar 1 jam dari jadwal yang telah ditetapkan. Rifki mengatakan bahwa kloter 2 Debarkasi Padang diisi dari jemaah haji Provinsi Bengkulu, namun ada satu jemaah asal Sumatera Barat, tanazul atau pindah dari kloter 12. Menurutnya setelah tiba di BIM, jemaah akan masuk ke ruang tunggu sekitar 3 jam, kemudian diterbangkan ke Bengkulu dengan penerbangan domestik yang memakan waktu sekitar 50 menit. Sedangkan satu jemaah yang tanazul, kata Rifki, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan proses penjemputan di bandara.
3: Kloter 2 itu dari Bengkulu, tapi ada juga satu orang tanazul dari kloter 12 Sumbar itu. Jadi awalnya memang kloter 2 itu berangkat full dari Bengkulu, namun karena kepulangan ini ada yang tanazul, sehingga nanti ada juga yang di Sumatera Barat. Insyaallah kloter 2 itu akan mendarat pada 11 malam, ya. Bisa jadi nanti lebih cepat atau lebih lambat mengingat situasi yang kondisi di Jeddah.
2: Ya, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, menambahkan, kloter 2 Debarkasi Padang ini diisi 393 jemaah, dan kloter berikutnya yakni 3, 4, dan 5 bagian masih membawa jemaah asal Bengkulu. Dari Debarkasi Padang, Mati Oktawina melaporkan kembali ke Rani di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Melati. Selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
4: Pro 1.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, tambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Abeis.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar atau kalian dimanapun berada di siang hari ini. Terima kasih terima kasih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang yang baru dengerin Pro 1. Mudah-mudahan bisa menemani segala aktivitas Anda ya, siaran-siaran Pro 1, baik itu lagu-lagunya, informasi yang juga dihadirkan ya pastinya pendengar. Dan untuk Anda di siang hari ini yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan, wah ini tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada. Kota Padang siang ini cukup panas ya pendengar ya, cukup terik juga. Jadi mungkin beraktivitas di luar ini agak menguras energi sedikit dibandingkan di luar ruangan, dibandingkan di dalam ruangan ya. Jadi pastikan tetap selalu jaga stamina, energi kita. Mungkin kalau terlalu lelah boleh beristirahat sejenak ya pendengar. Nanti udah mulai apa ya, udah mulai normal lagi, udah stabil lagi nih, baru dimulai lagi aktivitasnya. Yang penting aktivitasnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun ya pendengar, dan yang penting selesai gitu. Oke, di siang hari ini masih bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita juga sudah mengupdate informasi olahraga ya bersama dengan program 3 RRI. Dan pastinya untuk Anda di siang hari ini selamat menjalankan aktivitas, jangan lupa istirahat juga ya, karena udah mendekati waktu istirahat siang juga ya, mendekati isoma, istirahat, sholat, makan. Jangan lupa nanti untuk makan siang mungkin, terus juga jangan lupa nanti untuk kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah sholat zuhur juga. Dan pendengar pastinya kami masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu yang tentunya akan menambah semangat kita dalam beraktivitas. Dan pastinya juga akan menambah referensi kita juga nih melalui informasi-informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, sebelum ke hiburan kembali di siang hari ini, pendengar kita ke informasi dulu. Di mana nilai tukar rupiah akhirnya menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Kamis 4 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,32% atau 57 poin menjadi Rp18.023 per dolar Amerika Serikat. Kemerosotan rupiah yang berlanjut ini sudah diprediksi oleh sejumlah analis, di mana analis pasar uang dari Do Financial Pictures, Lukman Leong, mengatakan bahwa greenback atau dolar Amerika Serikat menguat karena meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, di mana indeks dolar Amerika Serikat pun saat ini bergerak pada rentang 99,44 sampai dengan 99,52 atau menguat 0,30% dibandingkan sebelumnya. Selain gejolak di Timur Tengah, data mengenai pekerjaan dan sektor jasa di Amerika Serikat juga ikut mendorong penguatan dolar. Misalnya, data terkait pekerjaan otomatik, data processing atau ADP, dan sektor jasa Institute for Supply Management atau ISM yang lebih kuat dari perkiraan. Laporan bulanan Lembaga Manajemen Ketenagakerjaan ADP menyebutkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta pada Mei 2026 mencapai 122.000, di mana angka tersebut merupakan peningkatan terbesar sejak Januari 2025. Sementara itu pendengar, Lukman juga mengatakan sentimen terhadap mata uang rupiah memang masih buruk, sehingga menurutnya rupiah kembali mendekati level psikologi baru. Analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa juga mengatakan faktor domestik menjadi sumber utama tekanan pasar. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
4: Eh, awas bro, nanti kena.
3: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
4: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
3: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pro 1.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Pro 1.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi keluarga secara menyeluruh. Bahkan dalam sejumlah kasus, permasalahan yang muncul telah berkembang menjadi persoalan sosial yang kompleks dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Psikolog klinis ahli muda Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat, Septia Dwi Safrani di Padang kemarin mengatakan, penanganan kasus narkotika memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan persoalan psikologis pada umumnya. Menurutnya, masalah yang dihadapi klien seringkali tidak hanya berkaitan dengan kondisi kejiwaan, tetapi juga faktor lingkungan dan keluarga. Septia juga menjelaskan BNNP Sumbar pernah menemukan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan lebih dari satu anggota keluarga. Dalam kondisi tersebut, berbagai persoalan lain seperti masalah ekonomi, lingkungan sosial, hingga tindak kriminal turut mempengaruhi proses pemulihan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Dan sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar. Di mana sistem pengawasan navigasi penerbangan terus mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi dan meningkatkan kompleksitas industri penerbangan global. Di mana perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap aman, tertib, efisien, dan memenuhi standar internasional. Sementara itu pendengar, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, pengawasan navigasi penerbangan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan transportasi udara nasional. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi pondasi bagi terciptanya layanan penerbangan yang andal dan berkelanjutan. Sementara itu, pendengar, seiring perkembangan industri, pendekatan pengawasan kini tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif dan daftar periksa konvensional, di mana pengawasan modern didorong untuk lebih aktif dengan memanfaatkan teknologi data, analis resiko dalam proses pengambilan keputusan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, jelang kumandang azan zuhur kami masih akan hadirkan informasi-informasi serta juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

hari ini. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur juga baik bagi kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat makan siang juga nih untuk Anda yang lagi makan siang ya. Jangan lupa untuk makan siang karena ini bisa menambah energi kita juga. Karena setelah dari pagi sampai siang ini mengeluarkan energi yang cukup banyak ya, menyelesaikan segala pekerjaan dan aktivitas-aktivitas lainnya juga. Jadi pastikan untuk memenuhi energi secara cukup ya, jangan sampai lemes nggak makan, karena tentunya ini akan mempengaruhi terhadap produktivitas kita juga dalam menjalankan segala pekerjaan. Oke, di siang hari ini mendengar masih dengan rangkaian hiburan serta informasi, tapi kita ke informasi dulu, di mana Piala Dunia 2020 tidak hanya menjadi ajang bagi para pemain berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nah, turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian dunia. Berdasarkan data usia pemain per 11 Juni 2026 melansir dari FIFA, gelandang muda timnas Meksiko Gilberto Mora menjadi pemain termuda yang masuk dalam daftar. Ia berusia 17 tahun 240 hari saat turnamen berlangsung. Di posisi kedua terdapat pemain timnas Ceko Hugo Sochurek, gimana yang berusia 18 tahun 4 hari. Sementara untuk peringkat ketiga ditempati oleh pemain muda asal Jerman yaitu Leonard Karl dengan usia 18 tahun 109 hari. Dan mendengar Senegal menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain muda dalam daftar tersebut, di mana dua pemain mereka Ibrahim Baye dan Barasa Poko Ndiaye masuk dalam jajaran 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026. Selain Senegal, Bosnia dan Herzegovina juga menempatkan dua wakil dalam daftar tersebut, yakni Mladen Zurkas dan Kerim Alatsbegovic. Nama yang paling menarik perhatian lainnya adalah Lamine Yamal, winger muda timnas Spanyol itu berada di posisi ke-13 dengan usia 18 tahun 333 hari. Nah, meski bukan yang termuda ya pendengar, Yamal menjadi salah satu pemain muda dengan pengalaman dan sorotan terbesar. Nah, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi kesempatan bagi sejumlah bintang muda yang telah dikenal luas di level klub. Di antaranya adalah Kendry Páez dari Ekuador, Pau Cubarsí dari Spanyol, serta Enrique yang memperkuat Brazil. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mata Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak dimanapun Anda berada. Kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, ketika berinteraksi tentu saja dia bisa menggali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Apakah persoalan hak asasi manusia atau persoalan-persoalan yang lain?
3: Kita di Sumatera Barat, pemerintah provinsi, badan publik yang ada insya Allah berkomitmen bersama-sama dan sudah kita buktikan di tahun 2025 yang lalu semakin banyak badan publik yang ikut dalam MONEF, kemudian juga semakin banyak badan publik yang informatif.
1: Sari berita, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM ajak mahasiswa menjadi agen perubahan HAM. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat targetkan 50% badan publik informatif di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang UNP menjadi agen perubahan dalam penyebarluasan dan penegakan HAM di tengah masyarakat. Ajakan dimaksud disampaikan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah pada kuliah umum untuk pembekalan kuliah kerja nyata KKN pada ribuan mahasiswa di auditorium UNP kemarin. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Anies Hidayah mengatakan, masih banyak persoalan HAM di tengah masyarakat yang menghalangi hak-hak dasar individu untuk hidup setara, bebas, dan bermartabat. Masalah dimaksud seringkali berakar dari ketimpangan ekonomi, kurangnya toleransi, dan masih minimnya pemahaman publik mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, mahasiswa juga harus memahami konsep dasar dan prinsip HAM, kemudian menyebarluaskan pada masyarakat yang dikunjungi selama pelaksanaan KKN. Anies juga mendorong mahasiswa UNP untuk berani menjadi agen perubahan HAM, caranya dengan mendata dan melapor pada perwakilan Komnas HAM di daerah jika menemukan dugaan pelanggaran HAM di lokasi KKN.
2: Berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, ketika berinteraksi tentu saja dia bisa menggali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Apakah persoalan hak asasi manusia atau persoalan-persoalan yang lain yang kemudian saya kira ini bisa menjadi jembatan untuk dikomunikasikan dengan kampus atau juga dengan lembaga seperti Komnas HAM ketika itu ada indikasi kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
4: Dalam kesempatan yang sama, Rektor UNP Krisma Dinata menyampaikan jumlah mahasiswa UNP yang mengikuti KKN tahun ini sebanyak 5.787 orang. Kegiatan KKN akan berlangsung selama 1 bulan. Krisma Dinata menambahkan, terdapat sejumlah target KKN diantaranya membantu menghapus kemiskinan, menyebarluaskan pendidikan berkualitas, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kerjasama. Dodi Istio melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan 50% badan publik berstatus informatif pada tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 yang berhasil mencapai 30% badan publik informatif di lingkungan pemerintah provinsi. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswandi, dalam launching eMONEF Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 Komisi Informasi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pagi tadi mengatakan komitmen keterbukaan informasi publik terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisi Informasi, dan seluruh badan publik. Upaya tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah badan publik yang mengikuti monitoring dan evaluasi atau MONEF Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Ari, pada tahun lalu target 30% badan publik informatif berhasil dicapai. Keberhasilan itu menjadi modal bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan target yang lebih tinggi pada tahun 2026. Ia menjelaskan, Komisi Informasi Sumatera Barat terus membangun jejaring komunikasi yang efektif dengan seluruh badan publik. Pola komunikasi yang semakin baik mendorong badan publik memperkuat komitmen dalam menyiapkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
3: Kita di Sumatera Barat, pemerintah provinsi, badan publik yang ada insya Allah berkomitmen bersama-sama dan sudah kita buktikan di tahun 2025 yang lalu, semakin banyak badan publik yang ikut dalam MONEF, kemudian juga semakin banyak badan publik yang informatif. Khusus di lingkup pemerintah provinsi Sumatera Barat, tahun yang lalu itu kita targetkan 30% badan publik di bawah pemerintah provinsi Sumatera Barat itu informatif. Alhamdulillah itu terwujud. Saya kalau ditantang berapa lagi Pak Sekda, barale Pak 70%, 50% lah yang informatif tahun 2026 ini.
5: Sementara itu, Ketua Komisi Informasi atau KI Sumatera Barat, Idham Fadli mengatakan, keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan fondasi dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan. Karena itu, pelaksanaan MONEF keterbukaan informasi publik memiliki makna strategis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan.
6: Kami juga menekankan bahwa tujuan utama dari MONEF ini bukanlah semata-mata untuk mencari peringkat, tetapi lebih kepada pembinaan dan perbaikan bersama. Dengan demikian, diharapkan seluruh badan publik dapat mencapai kategori informatif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
5: Idham menambahkan, tujuan utama MONEF bukan semata-mata mencari peringkat, melainkan sebagai sarana pembinaan dan perbaikan bersama. Dengan demikian, semakin banyak badan publik yang mampu meraih predikat informatif dan memberikan pelayanan informasi terbaik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Lebih dari 3.000 satuan pendidikan di Sumatera Barat tercatat habis masa akreditasinya pada tahun 2026. Kondisi ini membuat proses reakreditasi menjadi perhatian, terutama karena kuota yang tersedia masih terbatas.
4: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, BANPDM Sumatera Barat mencatat, terdapat lebih dari 3.000 satuan pendidikan di provinsi ini yang masa akreditasinya habis pada 2026. Satuan pendidikan tersebut mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Ketua BANPDM Sumatera Barat, Dadan Suryana, pada RRI pagi tadi mengatakan, tahun ini Sumatera Barat hanya mendapat kuota reakreditasi sebanyak 1.134 satuan. Oleh karena itu, kuota reakreditasi diprioritaskan bagi sekolah yang ingin meningkatkan hasil penilaian mutu pendidikan.
7: Ada yang diprioritaskan, badan standar kurikulum ya, namanya BESKAP kalau yang dulu ya, untuk kriteria visitasi 2026, itu yang diutamakan adalah sasaran baru, memang sekolahnya baru. Kemudian yang kedua adalah yang masa akreditasinya habis dan terjadi peningkatan rapor pendidikannya.
4: Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang, Ikhwan Syah, mendorong sekolah yang menjalani reakreditasi tahun ini untuk melakukan persiapan dengan baik agar indikator penilaian bisa terpenuhi. Persiapan yang harus dilakukan mulai dari kepala sekolah, guru, hingga iklim pembelajaran di sekolah.
8: Dari instrumen-instrumen yang ada, tentu harus dipahami dan dilihat indikator-indikator penilaiannya. Bapak Ibu guru di sekolah membantu kepala sekolah menyiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik.
4: Ikhwan Syah menambahkan reakreditasi sekolah menjadi hal penting guna memastikan keberlanjutan mutu pendidikan di daerah. Dodi Istio melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Agam meminta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dan mendukung swasembada pangan.
5: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal di Padang kemarin mengatakan Kabupaten Agam saat ini telah memiliki capaian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sekitar 18.000 hektar. Namun pihaknya masih harus mengejar target sebesar 20.000 hektar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Iqbal menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi daerah adalah kerusakan lahan sawah akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025 yang lalu. Bencana tersebut menyebabkan sekitar 1.700 hektar sawah terdampak atau setara 7,63% dari total lahan pertanian yang ada. Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian. Bantuan tersebut diharapkan mencakup rehabilitasi lahan yang rusak, normalisasi irigasi, hingga program pencetakan sawah baru di wilayah yang potensial.
9: Tetapi ada kendala bahwasannya akhir 2025 kemarin Kabupaten Agam tertimpa bencana, banyak luas lahan

0: 3 mencapai 20.000, kami akan berusaha keras agar, tapi kami mohon bantuan kedepannya bagaimana agar sawah-sawah yang terdampak bencana ini dapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, baik mengenai alat berat atau cetak sawah baru dan lain sebagainya.
1: Iqbal menegaskan, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mendukung target nasional di sektor pangan. Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, ia optimis target LP2B sebesar 20.000 hektar dapat dicapai sehingga produksi beras dan upaya swasembada pangan di Kabupaten Agam terus meningkat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai yang rusak akibat banjir dan longsor pada akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali. Pembangunan sekolah tersebut melalui bantuan Yayasan Media Group. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
3: Rombongan Yayasan Media Group bersama Bupati Padang Pariaman melakukan kunjungan langsung ke lokasi guna melihat kondisi dan memastikan rencana pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai kemarin. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Media Group di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai ditetapkan sebagai salah satu sekolah terdampak bencana yang akan mendapatkan bantuan pembangunan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kepedulian Yayasan Media Group yang telah memilih Padang Pariaman sebagai lokasi penyaluran bantuan pembangunan sekolah. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap dunia pendidikan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia.
4: Nah, saya atas nama kepala daerah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan terutama guru dan murid-murid SD 05 Batang Anai mengucapkan banyak terima kasih kepada Media Group ya yang telah menentukan pilihannya membangun kembali SD 05 Batang Anai. Dan kepada para donatur, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik Bapak dengan pahala yang berlipat ganda.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin menjelaskan pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan. Menurutnya, bantuan tersebut berasal dari donasi yang dihimpun untuk membangun sekolah-sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.
5: Rencana pembangunan Sekolah SD 05 Batang Anai ini adalah konsep gotong royong. Ini bukan duit saya, juga bukan duitnya perorangan, ini adalah bukti gotong royong masyarakat Indonesia.
3: Ia menambahkan proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas ditargetkan selesai pada Januari 2027, sehingga dapat segera dimanfaatkan kembali oleh para siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan pengembangan UMKM sektor kuliner sebagai kekuatan utama ekonomi kreatif daerah guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota gastronomi. Selengkapnya dilaporkan Elan Silviasari.
6: Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis budaya baik di tingkat nasional maupun global. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku usaha kuliner untuk memperkuat identitas dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas daerah, salah satunya melalui promosi dan pengembangan rendang sebagai ikon kuliner Minangkabau. Menurutnya, penguatan kuliner lokal penting dilakukan agar pengalaman yang diperoleh wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang sesuai dengan promosi yang telah disampaikan. Menurutnya, kuliner tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu memberikan kesan yang melekat bagi pengunjung. Teddy menegaskan, untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota gastronomi, pelaku UMKM di sektor kuliner harus didorong untuk naik kelas. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan, mulai dari peningkatan kualitas produk, penguatan manajemen usaha, hingga pengembangan pemasaran.
7: Ya, dukungan kita ke UMKM itu pembinaannya, terus pendampingan dari kita, sehingga apa yang diharapkan dengan roadmap-nya yang gastronomi itu terwujud gitu. Ya, karena gastronomi itu kan narasi ya, karena pemerintah kota kan sudah ada komitmen dengan dinas, dengan Kementerian Ekraf. Dalam menunjuk itu, mendapatkan anugerah itu dari nanti diusulkan ke UNESCO-nya apa gitu kan, sudah ada roadmap-nya. Hingga lagi kita pelaku dinas OPD terkait yang untuk mengarah tupoksi kita untuk menuju yang diharapkan oleh Gastronomy City itu, Bu.
6: Lebih lanjut, Teddy juga mendorong pelaku UMKM kuliner untuk mengantongi sertifikat halal. Sertifikat tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan muslim, terhadap produk kuliner yang ditawarkan. Ia berharap melalui implementasi roadmap gastronomi yang telah disusun, pengembangan kuliner Kota Padang dapat lebih terarah dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ellen Silviasari melaporkan.
2: Sebanyak 273 pelajar mengikuti Lomba Cerdas Quran tingkat SDMI dan SMP se-Kota Pariaman tahun 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota Pariaman Yota Balat di Balairung Pendopo Wali Kota Pariaman kemarin.
3: Dalam sambutannya, Wali Kota Pariaman Yota Balat menyampaikan, Lomba Cerdas Quran bukan sekedar ajang kompetisi mencari pemenang, melainkan wadah strategis untuk memotivasi anak-anak sejak usia dini agar lebih mencintai, membaca, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, serta mensukseskan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman tentang satu rumah, satu tahfiz.
8: Ini adalah untuk butuh akhlak, Bapak Ibu. Ketika seseorang mencintai Al-Quran, insya Allah mudah akhlak orang akan terbina yang baik. Bapak Ibu sudah membina anak-anak untuk menjadi orang hebat. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih yang luar biasa, karena di tangan Bapak Ibu gurulah karakter anak-anak Kota Pariaman ke depan menjadi anak-anak hebat seperti depan kita ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Hertati Taher menjelaskan bahwa Lomba Cerdas Quran ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota Pariaman dengan salah satu televisi swasta di Kota Padang.
9: Alhamdulillah, peserta pada tahun ini kegiatan Lomba Cerdas Quran mengikuti semuanya 91. 91 tepuk tangan dulu Bapak Ibu, tingkat sekolah dasar dan SMP baik negeri dan swasta se-Kota Pariaman.
3: Tati Taher menambahkan, kegiatan ini bertujuan menjadi pematik semangat dan menumbuhkan kecintaan anak-anak didik di jenjang sekolah dasar dan SMP terhadap bacaan serta hafalan Al-Quran. Selain itu, peserta yang berhasil meraih juara akan mendapatkan hadiah berupa piala, uang tunai, serta sertifikat penghargaan. Dijelaskannya, Lomba Cerdas Quran tahun 2026 memperlombakan sambung ayat, adu cermat segmen rebutan. Perlombaan yang berlangsung mulai dari tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2026 terdiri dari beberapa tahap, antara lain tahapan penyisihan, perempat final, semifinal, dan tahapan final. Armen Ramli melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
2: Sebanyak 390 jemaah haji kloter 1 debarkasi Padang tiba dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau BIM pada Rabu malam. Kedatangan rombongan tersebut menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji debarkasi Padang musim haji 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Silviasari.
6: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifkim, kepada RRI pagi tadi mengatakan, dari total 391 jemaah yang diberangkatkan dalam kloter pertama, sebanyak 390 orang telah kembali ke tanah air. Satu jemaah atas nama Busnar Jamaran masih berada di Arab Saudi karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Rifkim menjelaskan proses pemulangan jemaah berlangsung lancar sesuai prosedur yang telah dipersiapkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Padang sama seluruh instansi terkait. Ia berharap jemaah yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali ke Indonesia bersama kelompok terbang berikutnya. Dalam beberapa pekan ke depan, ribuan jemaah asal Sumatera Barat dan Bengkulu dijadwalkan tiba secara bertahap melalui debarkasi Padang.
11: Kedatangan jemaah haji kloter 1 debarkasi Padang sebanyak 350 orang. Itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita menggunakan kereta. Dan menurut kami sangat memberikan kenyamanan kepada seluruh jemaah. Kloter 1 ini ketika berangkat berjumlah 391 orang, namun ketika kepulangan hari ini hanya 390 orang, jadi ada satu orang yang sakit dan itu karena harus menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga mereka dan beliau nanti akan ditanazuhkan ke kloter-kloter berikutnya.
6: Lebih lanjut, M. Rifki menjelaskan, setelah mendarat di BIM, jemaah langsung diarahkan ke dalam bus untuk menuju Asrama Haji Padang. Untuk mempercepat proses pelayanan kedatangan, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan sekaligus pemberian stempel paspor di dalam bus selama perjalanan menuju asrama. Setiba di Asrama Haji Padang, jemaah mengikuti prosesi penyambutan dan serah terima dari PPIH Debarkasi Padang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ellen Silviasari melaporkan.
2: Pendengar, jemaah haji kelompok terbang kloter 2 Debarkasi Padang dijadwalkan sampai di Bandara Internasional Minangkabau BIM pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti malam. Seperti apa informasinya? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Melati Oktawina dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, berikut ini.
12: Pak, untuk informasi kloter 2 nanti bagaimana kepulangannya, Pak?
7: Ya, kloter 2 itu dari Bengkulu, tapi ada juga satu orang Tanazul dari kloter 12 Sumbar gitu. Jadi awalnya memang kloter 2 itu berangkat full dari Bengkulu, namun karena kepulangan ini ada yang Tanazul, sehingga nanti ada juga yang dari Sumatera Barat. Insya Allah kloter 2 itu akan mendarat pada 11 malam ya. Jadi nanti lebih cepat atau lebih lambat mengingat situasi yang krodit di Jeddah. Atau mungkin bisa jadi dipercepat. Karena kalau kloter 1 kemarin itu kita saksikan ada delay 1 jam ya. Harusnya mendarat jam 6 sore lewat 15, ternyata mendaratnya jam 7.15 sore malam gitu.
12: Berarti informasinya kalau jadwalnya kloter 2 berangkat dari sana pukul berapa nanti, Pak?
7: Kalau berangkatnya jam 11 pagi waktu Arab Saudi. Dan sampai di sini juga jam 11 malam. Jadi kalau waktunya kan di perjalanan itu 8,5 jam sampai 9 jam. Cuma karena perbedaan waktu 4 jam jadi 12 jam dia gitu. Cuma lagi-lagi memang itu kepastian kita bisa dapat informasi kapan akan landing itu setelah take off gitu. Setelah ada pergerakan pesawat itu dari Bandara Jeddah. Tapi kalau sebelum itu, ya masih belum bisa kita prediksi. Jadwal itu memang baru bisa kita pastikan setelah ada take off. Karena situasi di Jeddah itu krodit ya. Bandara yang tersibuk di dunia saat ini gitu.
12: Berarti memang ke BIM dulu mereka ya Pak ya?
7: Ya, ke Bandara Minangkabau. Lalu kemudian nanti masuk ke ruang orang tunggu sekitar 3 jam. Lalu mereka diterbangkan dengan pesawat domestik dari Padang langsung ke Bengkulu. Sekitar 50 menit ya.
12: Untuk yang Tanazul satu orang tadi, bagaimana proses pengantaran pulangnya nanti Pak?
7: Ya, kita sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah daerahnya. Karena dengan adanya Tanazul itu sudah diketahui oleh kabupaten kota masing-masing. Nanti akan ada yang dijemput oleh kabupaten kota yang bersangkutan gitu ke bandara. Jadi pisah, serah terima nanti dengan ketua kloter. Lalu jamaah itu kalau memang kesehatan perlu ambulan dengan ambulan. Tapi kalau tidak dengan keluarga saja yang bawa nanti ke sana.
12: Dari daerah mana Pak?
7: Kloter 12. Kalau tidak salah dari Pekumbu ya.
12: Berarti kloter 2 ini 2, 3, 4 nak Pak masih Bengkulu ya Pak ya?
7: Iya, masih Bengkulu.
12: Jumlahnya masih 390 berapa Pak?
7: Totalnya kan 393. Nah, jadi kalau tidak salah waktu berangkatnya ada yang open seat itu. Banyak lampu kosong kan. Nah, itu makanya ada bisa naik dari kloter lain gitu.
12: Terima kasih Pak Rifki atas waktu dan informasinya Pak.
7: Siap.
10: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM ajak mahasiswa menjadi agen perubahan HAM. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat targetkan 50% badan publik informatif di tahun 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, masih bersama kami dalam siaran Pro 1 RRI Padang. Dan kita berjumpa kembali pendengar dalam program Opsi 100% Indonesia. Wah, kita kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia ya pendengar, yang tentunya dapat Anda pilih sesuai dengan list kita di siang hari ini. Dan untuk Anda nanti dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, sebelum kita terima telepon ya di siang hari ini, saya akan bacakan list lagu opsi kita dulu untuk hari ini. Ada Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu. Kemudian ada Siti Nurhaliza dan Cakrakan, Seluruh Cinta. Kemudian Numata, Penjaga Hati. Ada Once ya, ada Once, Menaklukkan Dunia. Kemudian Ungu, Andai Aku Bisa, Dearly Sampai ke Ujung Dunia. Opie Andaresta, Single Happy. Padi, Semua Tak Sama. Ada Pasha featuring Adelia, Penghujung Cintaku. Payung Teduh Akad, Danila Dari Sebuah Mimpi Buruk. Kemudian ada Caleb J, Kebutuhan Hati. Peter Pan, Aku dan Bintang. Raja Tulus, Raisa Kali Kedua. Adera, Arti Ucapmu. Sheila on Seven, Seberapa Pantas. Sama Mike Mohede, Tak Seperti Dulu. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Kita terima telepon dulu ya pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Selamat siang juga Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah, walaupun mendung di sini, hujan juga.
0: Oh, Rani, di sana lagi hujan, lebat kah hujannya?
1: Tadi sempat hujan lebat, tapi ini mau hujan lagi kayaknya, masih gerimis-gerimis.
0: Oke. Udah makan siang belum?
1: Udah tadi jam 1.
0: Jam 1, oh di sana udah jam 1:30 ya.
1: Setengah 3.
0: Oh, 1:30.
1: Oh iya, 1 jam.
0: Iya. Oke. Oke, Bang Tajudin mau lagu apa siang hari ini?
1: Rani aja yang pilih.
0: Rani aja yang pilih. Oke deh. Ya. Boleh, salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
1: Rani apa kabar?
0: Oh, alhamdulillah baik.
1: Udah makan juga ya?
0: Oh, bentar lagi.
1: Oh iya. Salam buat Kak Rama sama Bang Anafi, Ibu Irza Hanum, buat semua deh pendengarnya Persatu Padang aja.
0: Oke deh.
1: Buat Rani, selamat bertugas. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Jaga kesehatan Rani. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa. Kita terima di WhatsApp dulu pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Selamat siang juga Bu Irza, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana siang hari ini aktivitasnya Bu Irza?
2: Aktivitasnya di rumah aja.
0: Di rumah aja.
2: Okay. Iya, panas soalnya.
0: Iya sih, panas nih Bu Irza, jadi mending di rumah aja ya kalau...
2: Iya.
0: Nggak kemana-mana gitu. Oke deh, Bu Irza mau lagu apa siang hari ini?
2: Siti Nurhaliza aja tadi.
0: Oke, Siti Nurhaliza dan Cakrakan ya, Bu Irza.
2: Oke deh. Salam-salamnya buat Rani lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Lancar aktivitas.

0: jam buat angkel, buat unjuripo, buatnya adik di bubu basung, pokoknya buat semuanya jarani yang biasa gabung di Pro 1 selang keempat selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama Prita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Para Pisang. Nah, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita terima telepon dulu ya pendengar sebelum kita langsung ke lagu nih. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang kembali.
1: Siapa nih?
2: Mulai kalau mulai kok mah. Tidak macam ya kok. Itu popua ya? Atau memang disengaja nggak tahu?
1: Emang sengaja nggak tahu aja.
2: Iya, kira-kira suaranya digitu-gitu supaya Dinda tuh sasik tapi sayangnya itulah anak mau sasik dari dulu dulu gitu. Tahu sih tahu gitu.
1: Iya, gimana dong?
2: Iya, tapi kalau nggak lihat sekilas tadi nggak tahu loh Bang Pecan kalau Dinda Macan yang siaran siang ini. Serius.
1: Oh gitu.
2: Iya, nggak tahu, terkecuri dan tarang itu. Kenapa nggak tuh monitor dari pagi, dari siang, kok nggak ada. Lah banyak makan ini, wih suara Dinda Macan di rumah. Nanti malam Uni nggak kira-kira? Uni?
1: Nanti habis saya, Bang Teddy.
2: Oh, ya udah, stop, nggak dilanjutin.
1: Oke okay, deh. Ini
2: malamnya gitu kan. Bapak Dinda, Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Aduh, FIFA matchday nggak ada ya yang siaran langsung.
1: Ada, besok.
2: Ada. Besok dia mainnya itu di GBK, Gelora Bung Karno. Lawannya
1: besok.
2: Oman.
1: Betul, ada besok.
2: Habis itu Mozambik ya. Ada ya, Din?
1: Ada
2: Alhamdulillah
1: dua-duanya.
2: Lah. Alhamdulillah kalau gitu, Din. Kalau Piala Dunia itu udah jelas juga sih. Tapi kita kasih pemanasan dulu, Din.
1: Oke.
2: Kita lihat sepak terjang. Karena pemain Indonesia banyak yang cedera sekarang, Din. Pemain top Indonesia termasuk Bang Jai Inset, Kapten Indonesia. Banyak yang cedera. Jadi John Hartman kini banyak pemain baru dengan pemain lama juga. Kita lihat aksinya kayak gimana.
1: Okay,
2: ya pasti nggak 100% ya. Timnas turun nggak 100%. Kira-kira 75-an lah gitu.
1: Oke deh.
2: Oke. Udah makan, Din?
1: Bentar lagi.
2: Ini Bang Tekchen yang keberapa ini, Din?
1: Ketiga.
2: Ketiga. Ya, Din. Nggak apa-apa. Didengar lagunya nanti ya, Din.
1: Oke,
2: sebutin
1: siap.
2: Sebutin siapa yang udah dua, Din. Bang Tekchen mau nyalamin, Din.
1: Ada Ibu Irza sama Bang Tajudin di Minahasa.
2: Wah, ya deh. Salamlah buat Ibu Irza sama Bang Tajudin ya. Dan nanti di belakang Bang Tekchen salimin semua sampai pukul 15.00.
1: Okay,
2: spesialnya deh buat Trio Macan Manusana dan Duo Love Song. Oke, okay, Dinda?
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tekchen atau Bang Teddy ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu. Pendengar, ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Akun Facebook Sandra Astar pada Selasa 19 Mei 2026 mengunggah gambar dengan narasi viral geger. Ungkapan yang seharusnya ditanggapi dengan serius di mana anggaran yang sangat besar yang dikeluarkan hanya untuk satu program yaitu MBG. Anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program kesehatan, pendidikan yang memang program tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat saat ini malah dihamburkan untuk program MBG. Per Senin 1 Juni 2026, unggahan tersebut sudah disukai 2.100 kali, dibagikan 69 kali dan menuai 440 komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tambek Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Purbaya sebut program MBG membebani APBN ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Purbaya sebut program MBG membebani APBN adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Faktanya tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Unggahan berisi narasi Purbaya sebut program MBG membebani APBN merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, di siang hari ini pendengar kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Rani.
0: Halo, Kak Rahma, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat, cuaca cerah sekali.
0: Oke, udah makan siang?
1: Udah, di rapel tadi.
0: Baiklah, oke deh. Oke deh, Kak Rahma, mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Dearly
0: ya, sampai ke ujung dunia.
1: Iya, sampai ke ujung dunia.
0: Jauh dong.
1: Gak apa-apa, asal dia tuh asal setia aja orangnya.
0: Waduh. Berat nih kalau udah ngomongin setia ya.
1: Iya, setia.
0: Oke deh.
1: Ya, setia gimana? Itu mahal, Rani.
0: Iya, setia betul, mahal, makanya tidak semua orang bisa melakukannya.
1: Benar sekali.
0: Kak Rama, boleh salam-salam dulu? Lagunya udah ya, salam-salam lagi nih.
1: Iya. Salamnya pasti buat Rani dulu deh.
0: Terima kasih.
1: Yoni, ada kakak manggil. Salam sehat, sesuai dibagi salam buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala limpah kasih saya rezeki rahmat dan nikmatnya. Buat ke keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tara Batu Sangkar, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa di perantauan Rama Sister, Siara dan Yami. Buat Tanjudin, salam selalu beserta ayah dan kakaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Ibu Irzanum, salam selalu. Serta keluarga, buat Ika di Batipu, buat Bang Techan, buat Diana, buat Ayu Manise, buat Ibu Ayu, buat Bu Nur, buat Bang Cuti Taname, buat Pak Gusari, buat siapa pokoknya, buat semua-semuanya, buat Terinda, buat Diona, buat Bang Ayi, salam sehat juga. Pokoknya buat semua-semua pencinta Prosatu RP Padang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Spesialnya buat Kencana Kitami, salam selalu.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma tadi ya, sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima telepon kembali. Oh, kita baca WhatsApp dulu kali ya. Baca WhatsApp dulu nih, ada dari siapa? Ada dari Bang Hanafi di Rimbo Datar. Oh, lagu Kebutuhan Hati udah kita putar nih tadi, Bang Hanafi. Mungkin boleh dikonfirmasi ulang aja ya. Oke, kita terima telepon di WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, Opsi
0: 100% Indonesia, terbalik sih ini.
2: 100% Indonesia di Pro 1.
0: Oke, ada Bang Hendra ya.
2: Bang Hendra ya, sekarang lagi stay di Batu Sangkar.
0: Lagi di Batu Sangkar.
2: Iya, biasa di Cilacap.
0: Iya, nyampe di Batu Sangkarnya kapan nih Bang Hendra?
2: Udah berapa hari ya, udah 5 hari Mbak Rani.
0: Udah mau seminggu dong. Tadi Rani nebaknya seminggu.
2: Iya. Yeah, itu udah hampir juga. Seminggu.
0: Oke deh. Gimana setelah 5 hari di Batu Sangkar?
2: Kayaknya suasana kalau udara sih sama di sana, panas, di sini juga panas. Iya. Yeah, sama aja gitu.
0: Sama aja ya. Tapi dingin. Cuman ada dingin-dinginnya gitu enggak sih kalau di Batu Sangkar?
2: Kalau malam tuh dingin-dingin empuk gitu loh.
0: Dingin-dingin empuk.
2: Iya. Yeah.
0: Okay. Enak untuk tidur tuh.
2: Enak buat tidur tuh, cuman perut pengennya sering keroncongan gitu loh.
0: Oh iya, benar sih. Aduh. Oke deh. Bang Hendra, siang ini mau lagu apa nih?
2: Dari Ariel Noah ada enggak, Peter Pan?
0: Peter Pan ada, Aku dan Bintang.
2: Ya, oke.
0: Okay. Oke, boleh. Salam-salam dulu Bang Hendra, silakan.
2: Salam buat yang baru turun itu Kak Rama di Batu Sangkar. Terus buat yang di Batipu.
0: Oke.
2: Buat Kak Mary udah masuk belum Kak Rani?
0: Kak Kak Mary belum?
2: Iya, Kak Mary di Bekasi. Mm-hmm. Terus buat Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Buat Pak Tajudin di Gorontalo apa di Minahasa sih?
0: Barani? Di Minahasa.
2: Iya, di Minahasa, Sulawesi mm-hmm. Utara. Terus buat semua pendengar radio RRI Pro 1 Padang.
0: Oke.
2: Buat Mbak Rani, tugas saya sampai tuntas ya. Mm-hmm. Ditungguin lagunya ya Mbak Rani.
0: Oke, siap.
2: Iya. Yeah. Mbak Rani, mm-hmm. kalau di Batu Sangkar di provinsi berapa itu RRI Pro 1?
0: Biasanya kalau dari yang Uncle Gazi dan Kak Rahma bilang sih sebelumnya di 93,5 kalau nggak salah.
2: Iya, kemarin aku nyari malah yang muncul Pro 3.
0: Oh iya.
2: Bening banget di sini Pro 3. Pro 1-nya nggak ada.
0: Iya, iya. Coba di 93,5 Bang
2: iya,
0: Hendra.
2: Yang ada di sini radio swasta lokal sini, 2, mm-hmm. terus sama Pro 3 RRI Jakarta.
0: Oke.
2: Pro 1 Padang nggak nemu gitu loh.
0: Coba di 93,5 Bang, dengerinnya.
2: Iya, ini aku tetap dengar lewat digital ini.
0: Oke. Digital, yeah. Digital pasti bisa dengar ya. Coba di 93,5 aja Bang Hendra.
2: Di 93,5?
0: Iya, iya.
2: Iya, kemarin udah dicari yang muncul malah Pro 3.
0: Hai. Coba dicari lagi, nanti di WhatsApp aja kitanya Bang, ketemu gak 93,5-nya?
2: Oh iya, oke, nanti saya WhatsApp ya. Barani ya.
0: Oke, Bang Hendra.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hendra ya, yang biasanya lagi di Cilacap, sekarang lagi di Batu Sangkar. Oke, pendengar, kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor Indonesia.
0: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo ya?
3: Ya.
0: Oke, gimana Uncu kabarnya?
3: Aman, baik. Umi gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, baik. Uncu gimana di Solo siang ini?
3: Tapi langit sama ini.
0: Apa?
3: Tapi langit sama ini.
0: Oh, panas ya?
3: Iya, ini sampai gak tahan nih mau minjam masih Uni nih.
0: Waduh, kalau bisa nih dibagi aja nih.
3: Iya, ini aku mengisapnya pakai tangan nih manual, capek.
0: Aduh, oke deh. Oke deh, Uncu, mau lagu apa siang ini Uncu?
3: List cewek apa yang tinggal nih?
0: List cewek ada Opi, Opi Andaresta single Happy, kemudian ada Raisa kali kedua, Danila dari sebuah mimpi buruk. Iya, tinggal tiga itu aja nih Uncu.
3: Satu
0: lagi ini? ada Adelia sama Pasha Ungu nih, penghujung cintaku.
3: Adelia Pasha Ungu lah.
0: Oh, itu aja. Oke.
3: Salam dan spesialnya tuh Uni yang mendengarkan suara kita berdua, Uni di studio Pro 1 RRI Padang di Padang, Uni di Spot di 67 Kota Solo, fan RRI, krunya, pimpinannya, fan-nya, nama di Spot di 67 Kota Solo. Itu salamnya untuk semua-semua, halo semua-semua, Uni di Spot menyapa dari 67 Kota Solo. Halo semua-semua, dapat salam dari Uni di Spot di 67 Kota Solo, tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Ditunggu lagunya ya, ini putar. Okay. Lagunya di sini. Makasih ya nih.
0: Iya, sama-sama Uncu.
3: Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya. Ada 3 lagu yang akan kita putarkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Sembahnya titah dipulangkan kepada Allah.
6: Uni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
9: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Okay, pendengar, kita masih dengan lagu-lagu 100% pop Indonesia yang tentunya masih dapat Anda pilih hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada 30 menit lagi ya pendengar kebersamaan kita. Jadi kita langsung ke telepon lagi nih, kita akan terima lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Opsi 100% Indonesia.
0: Halo Kak Mary.
1: Halo Ketua Rani Samzizwi.
0: Wih, lengkap ya.
1: Yoi.
0: Aduh, apa kabar Kak Mary?
1: Alhamdulillah sehat. Ketua sehat Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak Mary.
1: Kalau nggak sehat, belum hadir di radio toh.
0: Iya, istirahat di rumah ya, rebahan.
1: Istirahat di rumah, dengerin suara Mary nanti.
0: Iya. Kak Mary, di mana di Bekasi nih cuacanya?
1: Oh, panas pol.
0: Oh, panas pol ya.
1: Iya.
0: Kayaknya sama, mirip-mirip deh. Di Padang juga lagi panas.
1: Iya, mirip-mirip.
0: Mirip-mirip.
1: Tapi panasnya condong-condong agak kemendung dikit-dikit gitu loh.
0: Oh, cemen nggak? Cemen nggak?
1: Cerah-cerah, ya rada-rada lah. Pamen-pamen, panas-panas mendung.
0: Panas-panas mendung ya. Oke deh, udah makan siang Kak Mary? Udah dong.
1: Oh, kebetulan lagi saum.
0: Oh, baiklah.
1: Oke
0: deh Kak Mary. Mau lagu apa nih siang ini?
1: Lagunya... maaf, aku belum dengar tuh Ketua.
0: Oh, okay.
1: Tadi aku pencet mulu.
0: Oh, jadi fokus di ini ya, pencet ya.
1: Dengar okay. Sebentar lagu, dengar sebentar, belum nih gitu.
0: Ah iya. Oke, kita baca list lagunya dulu ya, Kak Miria.
1: Iya.
0: Oke, ada Numata Penjaga Hati, Once Menang Pukulan Dunia, kemudian ada Ungu Andai Aku Bisa, Opi Andaresta Single Happy, ada Padi Semua Tak Sama, Payung Teduh Akad, kemudian Danila Dari Sebuah Mimpi Buruk, Raja Tulus ada Raisa Kali Kedua, Adera Arti Ucapmu, Selon Seven Seberapa Pantas sama Mike Mohede Tak Seperti Dulu. Tinggal itu Kak Mary.
1: Boleh, Selon Seven aja.
0: Selon Seven aja. Boleh deh, salam-salam dulu Kak Mary.
1: Boleh, salam-salam pertamanya buat Ketua Renisam Zizwe. Salam sehat selalu, semoga berkah, tercapai cita-citanya.
0: Amin.
1: Salam juga buat tadi Bang Hendra, buat Wiza Hanum, Hanafi, Bang Cita Mame, Mbak Agus, Mbak Diana, Mbak Diana, Kak Diana, Tete Dinda, terus... untuk semua-muanya tanpa terkecuali, salam sehat selalu dari Mary. Terima kasih.
0: Oke deh.
1: Makasih Ketua.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mary di Bekasi. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ani, 100% Indonesia.
0: Oke, halo Bang Hanafi, apa kabar?
2: Baik, sehat, alhamdulillah Kak Ani, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat dan baik juga nih Bang Hanafi.
2: Ya.
0: Gimana, udah makan siang?
2: Ya, udah makan tadi.
0: Oke deh. Lagu Kebutuhan Hatinya gak ada nih, Bang Hanafi mau lagu apa gantinya?
2: Ya, apa yang tersisa, saya enggak ada apa namanya, enggak ada waktu.
0: Ini gitu. Tadi baru dibacain list lagunya.
2: Ya, tapi terhambat. Ini terhambat sama ibu tadi, tetangga saya ngeributnya, minta ampun.
0: Oke, okay. Kita baca ulang aja deh kalau gitu beberapa ya. Ada Numata Penjaga Hati, kemudian ada Once Menaklukkan Dunia, Ungu Andai Aku Bisa, Opi Andaresta Single Happy, ada Padi Semua Tak Sama, Payung Teduh Akad,
2: Kita ke ini,
0: kemana?
2: Fonda Mekel yang menaklukkan dunia, Once
0: Menaklukkan
2: Mekel.
0: dunia. Oke, boleh salam-salam dulu Bang Hanafi, silakan.
2: Salam buat Kak Ani, semoga selesai aktivitasnya. Ini
0: Amin.
2: 15 menit lagi mau masuk Banda Atas kita berjaringan. Ya,
0: Iya.
2: buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja, terima kasih Kak Ani, selamat
0: Sama-sama.
2: siang.
0: Selamat siang
2: Assalamualaikum
0: juga.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimba Datar. Kita terima satu penelpon lagi, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Opsi.
3: Waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia, Rani Samsezwi.
0: Halo, Angkel. Ini suaranya kenapa agak mendem gitu ya, Angkel?
3: Cuman
0: kurang bersih
3: gimana
0: gitu
3: nih?
0: Suaranya.
3: Sekarang lagi agak pilek nih ya, Rani.
0: Oh, ini enggak, suaranya bukan karena pilek nih kayaknya nih. Emang
3: kayak apa
0: kayak
3: nih?
0: Tertutup speakernya kayaknya.
3: Agak, oh tertutup.
0: Iya, kayak ada yang nutupin gitu, kurang bersih.
3: Oh iya, kayaknya deh.
0: Ada sarung bantal ya di situ ya. Oke, Angkel, nggak apa-apa, kita bisa dengar suara Angkel kok, aman kok.
3: Oke,
0: ini lagi di mana Angkel? Padang Panjang ya?
3: Di Padang Panjang.
0: Oke, gimana di Padang Panjang nih cuacanya?
3: Waduh, panas juga nih.
0: Panas, panasnya panas banget ya?
3: Iya, tapi nggak se banget.
0: Padang.
3: Padang.
0: Oke, ya. Kalau Padang Panjang tuh kalau panas tuh masih ada sejuk-sejuknya tuh udaranya.
3: Ada
0: ademnya
3: juga deh.
0: Adem-ademnya juga ya.
3: Iya.
0: Oke, Dem.
3: Tapi kalau kita habis di dalam ruangan kerja ini keluar, oh, tuh agak terasa panasnya deh.
0: Ada perbedaan suhu ya. Oke deh, Angkel gimana? Udah makan siang, Angkel? Udah dong ini mah. Udah lah, udah setengah tiga ya.
3: Iya.
0: Oke, Angkel mau lagu apa siang ini, Angkel?
3: Semua tak sama, tak pernah sama. Yang itu aja.
0: Dari Padi ya?
3: Ya.
0: Oke, boleh Angkel, salam-salam dulu Angkel, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya Ibu sama yang sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu, buatnya Rani Samsezi yang lagi tugas sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya. Murah rezeki dan bahagia satu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kameri yang udah gabung. Ya selalu bahagia satu keluarga. Salam juga buat Ellen Kirana. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur di Simpang Gia. Salam juga buatnya Om Ayu, Maite Gope, Pak Anton Pasaf. Salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Bang Teichan, Bu Anwar. Salam buatnya Bang Hanafi, Citra Unceripo, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Pak Agus, salam juga buatnya Bang Ali, buatnya Bang Icut Itamame. Salam juga buatnya Bang Rian, buatnya Bang Anil, Ajun yang gak lupa, salam buatnya Bang Winiju. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya, Rani, yang lagi menikmati ke satu Padang. Salam kompak selalu, buatnya Bang Hendra, gak lupa juga tadi yang ada di Batu Sanggar atau yang lagi di Padarium. Lalu salam buatnya semua-semua yang lagi menikah, spesialnya untuk yang selalu ada di hati untuk pemilik tiga.
0: Oke, Angkel.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi ya di Padang Panjang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita langsung ke lagu saja ya pendengar, ada tiga lagu yang akan kita putarkan. Tadi pilihan dari Kak Mary, ada Bang Hanafi dan juga ada Angkel Gazi. Kita langsung ke Salon 7 dulu, ada Seberapa Pantas. Gak bisa, biar Salon 7 aja ya.

0: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya gak mungkin meleset, Roy. Itu awannya gak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih

Iya, pokoknya dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan pendengar, sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang sore ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, setelah ini juga akan ada Beranda Asa Cita ya, berjaringan dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
1: Kilas Info.
3: Selamat sore pendengar. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang UNP menjadi agen perubahan dalam penyebarluasan dan penegakan HAM di tengah masyarakat. Ajakan dimaksud disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah pada kuliah umum untuk pembekalan kuliah kerja nyata KKN pada ribuan mahasiswa di auditorium UNP kemarin. Ketua Komnas HAM Anis mengatakan masih banyak persoalan HAM di tengah masyarakat yang menghalangi hak-hak dasar individu untuk hidup setara, bebas dan bermartabat. Masalah dimaksud seringkali berakar dari ketimpangan ekonomi, kurangnya toleransi, dan masih minimnya pemahaman publik mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, mahasiswa juga harus memahami konsep dasar dan prinsip HAM, kemudian menyebarluaskan pada masyarakat yang dikunjungi selama pelaksanaan KKN. Anis juga mendorong mahasiswa UNP untuk berani menjadi agen perubahan HAM. Caranya dengan mendata dan melapor pada perwakilan Komnas HAM di daerah jika ditemukan dugaan pelanggaran HAM di lokasi KKN. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rosato Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, saya Rita Ismail, melanjutkan kebersamaan hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk satu jam ke depan, kita akan bersama dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki itu dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuman urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari background masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan social media, ke kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
7: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan. Dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah ya. Belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, kan feminin banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminin positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perempuan, desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai aja dulu
2: gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarustamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu.

0: yaitu alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan Branda Astacita, siaran berjaringan nasional. Kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang, rangkaian hiburan kami hadirkan. Sebelum nanti, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Nah, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, Pro 1 RRI Padang akan dengarkan Lintas Kerwil Nusantara 15 hari ini. Kita akan dengarkan melalui Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, informasi-informasi dari beberapa RRI akan sama-sama kita dengarkan. Kita segera ikuti Lintas Kerwil Nusantara 15 hari ini.
1: RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Kerwil Nusantara 15 Padang Prabu. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2026.

0: Informasi pertama pendengar, kita ke RRI Bengkalis. Sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kendala kekurangan peserta didik setiap tahun ajaran baru. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu sekolah. Dan berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pemerataan jumlah peserta didik masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Sejumlah sekolah tercatat menerima peserta didik baru dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan hanya satu rombongan belajar dengan jumlah siswa yang terbatas. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Muhammad Ihsan menyebut kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional dan program sekolah.
2: Guru mereka tetap digaji gitu loh, yeah. Operasional mereka tetap jalan, yeah. Tapi yang tak jalan itu adalah kegiatan-kegiatannya berkurang. Kenapa? Karena kegiatan itu bersumber dari dana BOS. Ketika murid yang masuk itu cuma 5 orang, 10 orang, tentu dana BOS-nya sedikit.
3: Iya, betul.
2: Bagaimana mungkin kita ingin menyelenggarakan OSIS, iya, menyelenggarakan kegiatan pramuka, ekstrakurikuler lainnya. Ya mungkin. Kenapa? Karena dana yang tersedia adalah sedikit.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan program unggulan. Zulfan Ikram menyebut sekolah yang tidak mampu menarik minat masyarakat beresiko mengalami penurunan jumlah siswa secara berkelanjutan.
4: Kalau begini terus, ini mungkin akan menjadi akan terjadi proses penggerusan terhadap sekolah-sekolah negeri yang memang tidak mau berbenah diri. Iya. Walaupun di banyak sekolah negeri juga masih menjadi tumpuan bagi masyarakat kita.
1: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan saat ini terus mendorong pemerataan peserta didik melalui kebijakan sistem penerimaan murid baru serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan sekolah sekaligus memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Pendidikan memberikan waktu 1 hingga 2 minggu bagi SMA dan SMK Negeri Seriau untuk mengembalikan kelebihan pembayaran seragam sekolah kepada siswa. Selengkapnya laporan reporter Penny Asti Yovani.
5: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto beberapa waktu lalu memberikan warning atau peringatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau terkait dengan adanya temuan dari Inspektorat mengenai pembayaran baju seragam sekolah yang sebelumnya diberitakan gratis. PLT Gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMA SMK Negeri Seriau untuk segera mengembalikan pembayaran uang seragam sekolah kepada orang tua siswa karena hal itu telah menyalahi aturan.
6: Saya minta segera tahun ini pulangkan semua. Uang itu kembalikan. Tidak main-main, Pak. Kasihan kita. Nah, ini yang saya tidak cocok. Dari mereka kan saya tidak cocok. Ayolah.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menuturkan pihaknya telah memanggil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS bersama Kepala SMA SMK Negeri untuk segera menyelesaikan pengembalian uang seragam sekolah yang sudah terlanjur diterima dan pengembalian tidak boleh lagi ada penundaan.
7: Intinya apa yang menjadi arahan gubernur sudah kita tindak lanjuti. Kemudian apa yang menjadi rekomendasi inspektorat tentang pengembalian itu harus segera dilakukan. Sudah panggil Ketua MKKS bersama beberapa kepala sekolah beberapa hari yang lalu dan tegaskan ke mereka untuk segera mengembalikan kelebihan bayar yang kalau memang ada sekolahnya kelebihan bayar sebagai inspektor itu segera balikan. Kemudian penjelasan dari Beni sebagai Ketua MKKS itu mayoritas sudah mengembalikan, tinggal beberapa sekolah lagi yang belum. Pokoknya minta dalam 1-2 minggu ini semua sekolah itu sudah mengembalikan gitu. Nanti bikin pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan semua kelebihan itu ke siswa.
5: Erisman Yaya menambahkan saat ini hanya tersisa beberapa sekolah yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran uang seragam dan bagi yang belum tersebut akan diberikan batas waktu 1 hingga 2 minggu ke depan serta nantinya akan dibuatkan surat pernyataan bahwa sekolah-sekolah sudah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang seragam kepada siswa. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai yang rusak akibat banjir dan longsor pada akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali melalui bantuan Yayasan Media Group. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Amin Ramli dari RRI Padang.
3: Rombongan Yayasan Media Group bersama Bupati Padang Pariaman melakukan kunjungan langsung ke lokasi guna melihat kondisi dan memastikan rencana pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai kemarin. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Media Group di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai ditetapkan sebagai salah satu sekolah terdampak bencana yang akan mendapatkan bantuan pembangunan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kepedulian Yayasan Media Group yang telah memilih Padang Pariaman sebagai lokasi penyaluran bantuan pembangunan sekolah. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap dunia pendidikan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat Indonesia.
8: Nah, saya atas nama kepala daerah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan terutama guru dan murid-murid SD 05 Batang Anai mengucapkan banyak terima kasih kepada Media Group ya yang telah menentukan pilihannya membangun kembali SD 05 Batang Anai. Dan kepada para donatur, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas budi baik Bapak dengan pahala yang berlipat ganda.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin menjelaskan pembangunan Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai merupakan hasil kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan. Menurutnya, bantuan tersebut berasal dari donasi yang dihimpun untuk membangun sekolah-sekolah yang terdampak bencana di berbagai daerah.
9: Rencana pembangunan Sekolah SD 05 Batang Anai ini adalah konsep gotong royong. Ini bukan duit saya, juga bukan duitnya perorangan, ini adalah bukti gotong royong masyarakat Indonesia.
3: Ia menambahkan proses pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas ditargetkan selesai pada Januari 2027 sehingga dapat segera dimanfaatkan kembali oleh para siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman.
0: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten 50 Kota mendukung kehadiran posko warga Nagari Swayan sebagai bentuk penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Selengkapnya dilaporkan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
10: Komitmen membangun kepedulian sosial dan memperkuat budaya gotong royong kembali ditunjukkan masyarakat Nagari Swayan, Kecamatan Akabiluru. Hal itu ditandai dengan peresmian posko relawan peduli Nagari Swayan yang dilakukan langsung oleh Bupati 50 Kota Safni Sikumbang. Peresmian posko tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, lembaga adat, serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan dukungan kuat terhadap lahirnya gerakan kerelawanan yang berbasis masyarakat Nagari. Dalam sambutannya, Bupati Safni Sikumbang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mewujudkan posko relawan peduli Nagari Swayan. Menurutnya, keberadaan posko tersebut merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.
11: Bapak Ibu, orang tua kami yang kami banggakan, kami pemerintah Kabupaten 50 Kota sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan pada hari ini oleh generasi-generasi kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita buka gedung baru, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
10: Bupati Safni berharap posko relawan peduli Nagari Swayan mampu menjadi wadah yang efektif dalam menghimpun partisipasi masyarakat dan dapat mengkonsolidasikan berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, kegiatan kebersihan lingkungan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, jamaah haji Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Debarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam, dijadwalkan kembali ke Natuna pada Sabtu 6 Juni 2026. Dari RRI Ranai, reporter Analia Widi melaporkan.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 Embarkasi Batam telah tiba di Asrama Haji Batam dan dijadwalkan

0: Amerika, bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud.
1: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Shuilan, saat bertemu dengan jemaah haji Natuna menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap para jemaah senantiasa mendoakan Kabupaten Natuna agar terus diberikan kemajuan, keberkahan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Informasi yang diperoleh RRI dari total 36 jemaah yang tiba di Batam, hanya 33 orang yang akan kembali ke Natuna. 2 orang jemaah dijadwalkan pulang ke Pontianak, Kalimantan Barat, sementara 1 orang lainnya menetap di Batam. Sementara itu, terkait fasilitas kepulangan, pemerintah Kabupaten Natuna memberikan dukungan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pemda menanggung biaya tiket pesawat, konsumsi, akomodasi di asrama haji, hingga biaya kelebihan bagasi untuk koper besar milik jemaah haji Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, mengajak para jemaah haji untuk mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan reporter Aryo Wisnu.
3: Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, berharap para jemaah haji asal Kota Tanjung Pinang yang telah kembali ke tanah air dapat membawa semangat baru serta memberikan dampak positif di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ibadah haji tidak hanya menjadi perjalanan spiritual yang memperkuat keimanan dan ketakwaan, tetapi juga diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih disiplin, jujur, dan peduli terhadap sesama. Lisdar Mansyah menilai nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan para jemaah haji dapat menjadi teladan di tengah masyarakat. Wali Kota juga berharap para jemaah dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan daerah melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia.
4: Jemaah haji Tanjung Pinang itu kembali, mudah-mudahan doakan mereka semua atau bekal tawakal, bekal iman ke depan bisa tentunya memberikan kontribusi doa bagi kita.
3: Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansyah, menambahkan dengan kembalinya para jemaah haji ke Kota Tanjung Pinang, diharapkan semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan semakin tumbuh, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan daerah. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kemudian informasi selanjutnya dari RRI Bengkalis. Meskipun libur panjang pada Hari Raya Idul Adha dan libur nasional lainnya, jumlah warga untuk menguruskan paspor masih relatif normal. Imigrasi mencatat dari Januari sampai Mei 2026 berjumlah 3.648 dokumen paspor. Berikut laporan reporter Muhammad Iqbal.
5: Pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis pasca libur bersama Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi terpantau berjalan normal hingga Selasa 2 Juni 2006 kemarin. Tidak terjadi lonjakan signifikan baik pada permohonan paspor maupun layanan keimigrasian lainnya. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Lalin Talkim kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis Rangga Karisma Putra mengatakan jumlah pemohon yang datang ke kantor imigrasi masih berada pada angka rata-rata harian. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa periode libur panjang sebelumnya yang biasanya memicu peningkatan permohonan paspor akibat tingginya minat masyarakat untuk bepergian ke luar negeri. Selain pelayanan paspor, arus lalu lintas penumpang internasional melalui Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja BSSR Selat Baru selama masa libur Idul Adha juga tidak terpantau adanya peningkatan dan tetap berjalan normal. Baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
6: Pasca liburan untuk kegiatan pelayanan keimigrasian terpisahkan di dua, pelayanan keimigrasian di kantor yaitu pelayanan paspor dan atau untuk orang asing, tidak ada lonjakan signifikan pasca liburan Idul Adha dan cuti bersama sebelumnya. Dari grafik permohonan itu rata-rata stabil. Stabilnya ini mungkin di hari libur itu diganti numpuknya di hari berikutnya, tapi untuk rata-rata sih tidak ada lonjakan.
5: Salah seorang warga Desa Sungai Alam Yuli menyebutkan untuk pelayanan di kantor imigrasi dalam pengurusan paspor sangat baik karena petugas juga mengarahkan bagi pengurusan paspor tersebut.
7: Ya, kalau menurut Ibu pelayanannya macam mana Bu untuk pengurusan paspor?
8: Bagus, cepat.
7: Cepat ya?
8: Iya.
7: Ada dipersulit nggak sama anggota atau dari pegawai mereka?
8: Oh, tak ada dipersulit, cuma yang tadi tak salah nama dia kan?
7: Ini yang keberapa kali pengurus nih?
8: Ini kedua seorang tua nih.
7: Kedua ya?
8: Iya.
7: Tapi tetap lancar ya?
8: Iya.
5: Berdasarkan data kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah diterbitkan sebanyak 3.648 dokumen paspor. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penerbitan paspor tahun 2026 yang ditetapkan sebanyak 12.000 lembar. Tidak hanya pelayanan bagi warga negara Indonesia, layanan keimigrasian untuk warga negara asing WNA yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Bengkalis juga berlangsung lancar tanpa adanya peningkatan permohonan yang signifikan. Rangga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan pendaftaran paspor secara daring guna mempermudah proses pengajuan dan menghemat waktu pelayanan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, selama libur Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak, aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Tanjung Uban berjalan normal. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
9: Di masa libur panjang pasca Idul Adha 1447 Hijriah dan menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026, aktivitas di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, menuju Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, berjalan normal. Saat itu belum terlihat lonjakan signifikan, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan truk maupun jumlah penumpang. Arus keluar masuk kendaraan di area Pelabuhan ASDP Tanjung Uban juga terpantau terkendali tanpa adanya penumpukan. Aktivitas pejalan kaki yang menggunakan layanan penyeberangan juga masih berada dalam kondisi normal. Supervisor SDP Tanjung Uban Ainul Yakin mengatakan, hingga saat ini operasional penyeberangan berjalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada kendala. Bahkan cuaca yang relatif kondusif juga turut mendukung kelancaran aktivitas di pelabuhan penyeberangan kapal Roro. Meski kondisi masih terkendali, penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui pelabuhan Roro tetap diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Dalam hal ini, mengikuti arahan petugas demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama selama pelayaran berlangsung.
10: Arus penyeberangan masih terlihat, masih aman-aman dan lancar aja sih. Ada 11 trip. Dari sini 11 trip, dari Punggur 11 trip juga. Jam 6.30 sampai jam 8 bongkar ontar. Jam 8, jam setengah 9 lah.
9: Supervisor SDP Tanjung Uban Ainul Yakin menjelaskan guna mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan baik di masa libur panjang hari besar keagamaan, PT SDP Tanjung Uban juga sudah mempersiapkannya. Mengingat belum terjadi perubahan jadwal pemberangkatan kapal Roro, salah satunya dengan menambah jam pelayaran kapal Roro dengan pelayanan 24 jam dan menambah armada kapal Roro. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Agam meminta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dan mendukung swasembada pangan. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
12: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal di Padang kemarin mengatakan Kabupaten Agam saat ini telah memiliki capaian lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sekitar 18 ribu hektar. Namun pihaknya masih harus mengejar target sebesar 20 ribu hektar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Iqbal menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi daerah adalah kerusakan lahan sawah akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025 yang lalu. Bencana tersebut menyebabkan sekitar 1.700 hektar sawah terdampak atau setara 7,63% dari total lahan pertanian yang ada. Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian. Bantuan tersebut diharapkan mencakup rehabilitasi lahan yang rusak, normalisasi irigasi, hingga program pencetakan sawah baru di wilayah yang potensial.
13: Tetapi ada kendala bahwasannya akhir 2025 kemarin Kabupaten Agam tertimpa bencana. Banyak luas lahan sawah kami yang terdampak, ada sekitar 1.000

0: 30.000, kami akan berusaha keras untuk menjaga, tapi kami mohon bantuan kedepannya bagaimana agar sawah-sawah yang terdampak bencana ini mendapatkan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, baik mengenai alat berat atau cetak sawah baru dan lain sebagainya.
1: Iqbal menegaskan, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mendukung target nasional di sektor pangan. Dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, ia optimis target LP2B sebesar 20 ribu hektar dapat dicapai sehingga produksi beras dan upaya swasembada pangan di Kabupaten Agam terus meningkat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat nelayan dan pengguna jalur pelayaran diimbau untuk dapat melengkapi alat keselamatan saat beraktivitas. Dari RRI Ranai, reporter Aprizal melaporkan.
3: Kepada masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan dan pengguna jalur pelayaran, dihimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut. Hal itu disampaikan Kasih Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Sar Natuna, Budiman, saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Selain itu, kepada nelayan, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas melaut.
4: Untuk himbauan agar masyarakat, bagi pengguna pelayaran ataupun nelayan yang berlayar di laut, khususnya di laut Natuna dan Anambas, agar para pengguna pelayaran agar melengkapi kelengkapan yaitu alat keselamatan. Dikarenakan kecelakaan atau musibah itu tidak ada di kalender. Saya harapkan untuk para pengguna pelayaran akan berhati-hati karena cuaca tidak bisa diprediksi.
3: Hal senada juga disampaikan Kepala KPP Natuna Abdurrahman kepada masyarakat terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di laut.
5: Ya, tetap kita menghimbau kepada masyarakat kita, warga kita, tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi, kadang landai, tenang, laut kita tenang, kadang-kadang tiba-tiba ada angin dari barat dan selatan yang terkadang membuat gelombang cukup tinggi. Jadi perlunya kewaspadaan seluruh masyarakat yang beraktivitas di laut.
3: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, dari Januari hingga akhir Mei 2026, KPP Sar Natuna yang membawahi dua kabupaten, yakni Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 6 kali operasi SAR, dengan rincian 4 kali operasi SAR di Natuna dan 2 kali di Anambas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan reporter Nurul Mahfud.
6: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
7: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah mungkin langsung ke Kementerian Imigrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan relaksasi seperti itu.
6: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar informasi selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi, visa besar Kabupaten 50 Kota menjadi the center of agro semakin nyata dengan menguatkan, maksud kami dengan penguatan sektor hilirasi produk pertanian, diantaranya pada pengolahan pinang iris yang menembus pasar ekspor. Berikut laporan reporter Irsyad.
8: Pemerintah Kabupaten 50 Kota terus mematangkan langkah dalam mewujudkan visi daerah sebagai pusat agro melalui pengembangan komoditas unggulan daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha menyampaikan bahwa daerahnya berkomitmen penuh mengusung konsep The Central of Agro demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Visi besar itu rencananya akan dicapai dengan mengoptimalkan berbagai sektor krusial seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Salah satu produk potensial yang kini tengah menjadi perhatian dan dikembangkan secara serius adalah komunitas pinang iris. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa pangsa pasar untuk produk pinang iris ini sudah terbuka sangat luas, mulai dari tingkat lokal, domestik seperti Papua, hingga menembus pasar internasional ke Malaysia. Langkah inovatif dan strategis yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu mendapat apresiasi yang sangat positif dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah.
9: Dan kita ingin 50 kota ini sesuai dengan branding yang kita kemukakan, The Central of Agro, menjadi sejahtera dari dunia pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Dan hari ini kita berada di pusat pengolahan pinang iris. Pasarnya sangat luas, baik lokal sampai ke Papua dan juga internasional sampai ke Malaysia dan negara-negara lainnya.
8: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, menilai bahwa pengolahan pinang iris itu merupakan sebuah terobosan hibridisasi dan variasi produk yang luar biasa di wilayah Kabupaten 50 Kota.
10: Ya, insya Allah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi 50 Kota dengan motonya The Central of Agro, dan salah satu produknya adalah yaitu pinang iris. Ini ada di tangan saya, dan alhamdulillah ini adalah bentuk variasi ya hibridisasi dari pinang yang diolah di 50 kota. Ini adalah terobosan yang luar biasa.
8: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, pun berharap komoditas pinang iris ini serta produk-produk lokal lainnya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilar dalam mendongkrak sektor ekspor serta perekonomian daerah. Irsyad melaporkan.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, pengusaha UMKM diminta memanfaatkan kondisi runtuhnya rupiah yang mengakibatkan ramainya turis asing berbelanja di Batam. Dari RRI Batam, berikut laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
12: Itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan
13: usaha mikro kecil dan menengah diharapkan mampu bekerja sama dengan pusat perbelanjaan besar untuk mendapatkan kue besarnya wisatawan luar negeri yang datang dan berbelanja imbas jatuhnya kurs rupiah dan tingginya inflasi yang terjadi di Singapura dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyudin mengungkapkan selama ini limpahan belanja turis yang besar hanya terjadi di pusat perbelanjaan berskala besar seperti mal. Hal ini mengakibatkan UMKM yang berada di luar wilayah mal tidak mendapatkan jumlah pembelian yang signifikan. Maka itu, ia meminta para UMKM bekerja sama dengan pemilik mal agar bisa masuk ke sana.
14: Para pelancong dari Singapura nih, kan hanya mereka belanja kebutuhan di mal saja, karena mereka ini pengennya yang adem-adem ini. Nah, solusinya adalah sekarang ada ini, supaya pelaku UMKM difasilitasi di sana. Dan juga pemerintah, ada satu lokasi yang agak adem ya, bukan agak adem, harus adem lah. Mereka bisa diarahkan.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha
15: bahwa kendala tersebut harus segera diatasi. Apalagi kualitas UMKM di Kepri lebih dari 100 diantaranya sudah berorientasi ekspor dan memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk kebutuhan dan persyaratan luar negeri.
16: Fenomena hadirnya banyak turis, khususnya dari Singapura yang berbelanja di Batam, UMKM yang bisa go internasional atau punya standar kualitas ekspor itulah yang dapat cuan yang bagus. 2.400 pembinaan kita dari 2024 sampai 2025, itu ada 100 yang udah siap untuk standar turis yang masuk Batam juga kan dengan kualitas ekspor gitu. Jadi mereka tidak ragu.
13: Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat menjadi keuntungan para warga negara luar negeri untuk melakukan belanja dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Batam sebagai wilayah terdepan menjadi sasaran belanja terdekat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi luar negeri yang tidak stabil. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Baik pendengar, selanjutnya informasi dari RRI Pekanbaru, masyarakat Riau mengharapkan kemudahan rujukan dan tidak ada diskriminasi pelayanan di rumah sakit karena pemerintah memberikan jaminan kesehatan melalui JKN. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Riau terus memperluas jaring pengamanan kesehatan bagi warga Riau melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli memaparkan bahwa cakupan perlindungan kesehatan di wilayah Riau sudah sangat luas. Dari total populasi sekitar 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah telah menanggung setidaknya 4,2 juta jiwa yang terbagi ke dalam 3 skema pembiayaan utama.
18: Untuk berobat ke rumah sakit, kami mohon kita sudah menyiapkan JKN ya. Dari 7,2 ribu kita sudah berada pada musim. Dari 7,2 juta penduduk Riau, pemerintah sudah mengalokasikan 4,2 juta dengan 3 skema. Skema PPI JKN lebih kurang 2,5 juta. Kemudian bayar sharing provinsi dan kabupaten kota ada 1 juta 34 ribu dan 938 ribu sekian itu adalah tanggung jawab kabupaten kota. Tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian sakit untuk tidak berobat.
17: Fahira, salah seorang warga Pekanbaru, menilai bahwa kemudahan pembiayaan ini harus dibarengi dengan komitmen Faskes dalam memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh penderita sakit.
19: Sebenarnya penolong banget buat masyarakat biar nggak pusing mikirin biaya berobat. Harapannya kedepannya sih layanannya makin ditingkatkan. Jangan ada lagi pembeda-beda pelayanan antara pasien JKN maupun pasien umum di rumah sakit tersebut. Nah, plusnya sistem rujukan antar Faskes ini dibuat lebih simpel lagi deh.
17: Diharapkan birokrasi pengobatan bagi peserta JKN dapat terus dievaluasi agar tidak menyulitkan pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Penabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Anda kembali bersama Pro1 RRI Padang. Dan tadi baru saja kita dengarkan Lintas Krowil Nusantara 15 melalui Pro1 RRI Ranai. Kembali selamat sore untuk yang tetap mungkin aktivitasnya cukup sibuk ya, walaupun sudah sore, ada beberapa pekerjaan yang belum tuntas. Tapi kami akan terus hadirkan rangkaian hiburan informasi yang menarik ke ruang dengar Anda. Agak mendengar, saat ini pukul 16 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hutan belantara selalu menyimpan rahasia alam yang sangat luar biasa bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Salah satu keajaiban alam tersebut terwujud dalam bentuk sebuah pohon raksasa yang tumbuh menjulang sangat tinggi, pendengar. Dilansir dari Life Science, pohon ini dinobatkan secara resmi sebagai tumbuhan hidup paling tinggi di seluruh dunia. Keberadaannya menjadi bukti nyata mengenai kehebatan proses alam dalam menciptakan mahakarya biologis yang sangat menakjubkan sekali. Pendengar, raksasa hijau ini tumbuh dengan kokoh di dalam kawasan Taman Nasional Redwood yang terletak di California. Pihak pengelola Taman Nasional sengaja merahasiakan koordinat pasti lokasi pohon ini demi menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Jadi pendengar, ternyata pohon ini ya yang hidupnya paling tinggi di dunia itu ada. Ini paling tinggi di dunia ternyata. Ini bukti nyata mengenai kehebatan proses dalam menciptakan proses alam ya, dalam menciptakan mahakarya biologis yang menakjubkan. Tapi terletaknya di Taman Nasional Redwood tadi di California, cuma tidak diinformasikan pasti nih koordinatnya di mana. Jadi untuk menjaga kelestariannya juga. Tinggi pohon ini tercatat telah mencapai lebih dari 115 meter dari atas permukaan tanah. Ukuran raksasa tersebut bahkan jauh melampaui tinggi monumen nasional yang menjadi kebanggaan besar dari seluruh warga. Para ahli botani memperkirakan bahwa usia pohon jenis redwood ini telah mencapai ratusan tahun lamanya. Selama berabad-abad, organisme ini berhasil bertahan menghadapi berbagai perubahan cuaca ekstrim yang melanda wilayah hutan tersebut. Pemerintah setempat menerapkan aturan hukum yang sangat ketat bagi siapa saja yang nekat mendekati pohon ini.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini barangkali masih setia menikmati siaran-siaran Pro 1 RRI Padang, kami akan kembali hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, tadi kami sudah buka dengan informasi ya, dan sekarang kita akan ke cek fakta dulu. Pendengar, akun Facebook Nur Rahmayani pada Minggu 3 Mei 2026 membagikan foto disertai takarir, saatnya masyarakat bangkit dan mandiri. Kami menghadirkan program bantuan bibit udang gratis sebagai upaya mendukung budidaya udang, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini terbuka untuk warga yang serius ingin berusaha dan berkembang. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan klaim serupa di akun TikTok Inspirasi Masyarakat. Per Minggu 31 Mei 2026, konten tersebut telah mendapat lebih dari 50 tanda suka, menuai 79 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 1 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tunbek Hawk lalu memasukkan kata kunci bantuan bibit udang gratis ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel, antara lain artikel kompas.com dalam kurung hoax, tautan untuk klaim bantuan benih udang dari pemerintah, tayang Rabu 20 April 2026. Artikel ini menyebut bahwa klaim tautan pendaftaran bantuan benih udang gratis dari pemerintah adalah hoax. Kesimpulan, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Unggahan berisi klaim tautan pendaftaran bantuan bibit udang gratis 2026 merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Tahukah Anda, ternyata SMP Negeri 1 Payakumbuh kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan. Berdasarkan penilaian Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas tahun 2026, sekolah tersebut berhasil meraih peringkat pertama sebagai SMP terbaik di Sumatera Barat dan menempati posisi ke-81 tingkat nasional. Prestasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Payakumbuh, Zulmaita, yang mengunjungi SMP Negeri 1 Payakumbuh hari Selasa kemarin. Kunjungan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah Kota Payakumbuh terhadap kemajuan dan kualitas pendidikan di daerah. Informasi ini mendengar bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.
1: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan Bank. Tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi

diri. Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana informasi perakhiran cuaca untuk 24 jam ke depan? Nanti kita akan coba cari tahu informasinya dari BMKG Minangkabau, itu pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Tahukah Anda, salah satu rekor paling ikonik di sejarah Piala Dunia FIFA dipegang oleh seorang remaja? Namanya Norman Whiteside, pemain asal Irlandia Utara yang mencatat sejarah pada edisi 1982. Di usia yang baru menginjak 17 tahun 41 hari, Whiteside tampil berani saat menghadapi Yugoslavia. Tanpa gentar, ia berdiri sejajar dengan para pemain senior dunia, menunjukkan bakat dan kepercayaan diri yang luar biasa di panggung terbesar sepak bola. Rekor tersebut menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang masih dikenang hingga kini. Kisahnya menjadi bukti bahwa usia bukanlah batas untuk mencetak sejarah. Dari lapangan hijau, Whiteside mengirim pesan kuat kepada generasi muda. Kesempatan bisa datang kapan saja dan keberanian adalah kunci untuk meraihnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Pendengar, bagaimana informasi perakiraan cuaca untuk 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Herlan. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Herlan.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat sore juga Kak Rita.
3: Iya, apa kabar sore ini Mas Herlan?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Ini memang sedang jarang hujan ya sekarang daerah kita Padang misalnya. Iya. Tapi selengkapnya bagaimana nih Mas Herlan? Ada informasi terbaru atau yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Silahkan selengkapnya Mas Herlan.
4: Ya, baik. Terima kasih, Kak Rita. Memang betul hampir merata ya di Sumatera Barat untuk hari ini juga sangat minim sekali terjadi hujan. Secara umum untuk cuaca Sumatera Barat cenderung cerah hingga cerah berawan. Ada hujan sedikit namun sangat tidak signifikan sekali. Dan untuk perakiran 24 jam ke depan, gambaran umum juga kurang lebih masih cenderung sama, didominasi cerah berawan hingga berawan, masih minim hujan. Untuk malam hari hingga dini hari nanti, secara umum untuk Sumatera Barat masih didominasi cuaca cerah berawan. Kemudian untuk esok hari, Jumat 5 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari juga diperkirakan masih cenderung cerah hingga cerah berawan untuk cuaca di Sumatera Barat. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, secara umum juga masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan ada, namun intensitasnya hanya intensitas ringan saja, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan juga kurang lebih cenderung sama, cenderung cerah hingga cerah berawan, baik malam hari nanti, dini hari nanti, termasuk juga untuk esok hari masih diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang secara umum masih normal ya di Sumatera Barat. Untuk di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat, sepanjang pesisir Sumatera Barat berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk di wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Karita untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
3: Baik. Mas Herlan, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca.
4: Sama-sama.
3: Untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Herlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, besok pagi kita akan update kembali ya, masih dari BMKG Minangkabau, tepatnya pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya

ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

pedagang menggunakan resep tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun. Selain itu, makanan jalanan sering dimasak langsung di depan pembeli. Proses ini memberikan pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Nah, siapa nih mungkin yang juga suka nih jajan di pinggir jalan, street food gitu ya. Kemudian banyak hal yang ditawarkan, harga yang relatif terjangkau. Kemudian mungkin proses memasaknya tadi juga biasanya di depan pelanggan ya, ada yang seperti itu. Keberagaman menu juga menjadi daya tarik street food ini, pendengar. Dalam satu tempat orang bisa menemukan berbagai jenis makanan berbeda. Penelitian tentang budaya makanan menunjukkan bahwa street food juga memiliki nilai sosial. Tempat makan ini sering menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat. Dengan harga yang terjangkau, kemudian harga yang rasanya yang khas dan suasana yang santai, street food tetap menjadi favorit banyak orang. Kuliner ini juga mencerminkan identitas budaya suatu daerah.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan 50% badan publik berstatus informatif pada tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 yang berhasil mencapai 30% badan publik informatif di lingkungan pemerintah provinsi. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi dalam launching e-Monef Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026, Komisi Informasi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pagi tadi mengatakan, komitmen keterbukaan informasi publik terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisi Informasi dan seluruh badan publik. Upaya tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah badan publik yang mengikuti monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik. Menurut Ari, pada tahun lalu target 30% badan publik informatif berhasil dicapai. Keberhasilan itu menjadi modal bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan target yang lebih tinggi pada tahun 2026. Ia menjelaskan, Komisi Informasi Sumatera Barat terus membangun jejaring komunikasi yang efektif dengan seluruh badan publik. Pola komunikasi yang semakin baik mendorong badan publik memperkuat komitmen dalam menyiapkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera hadirkan, kita sama-sama simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7-12 dengan Kuri Khairul Gunawan, terjemahan oleh Amna Ulfa. Kemudian bimbingan rohani hari ini mendengar tanggal 4 Juni 2026 akan disampaikan Ustazah Syukriyeti dengan judul Kebersihan Sebagian dari Iman. Mendengar sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'da. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada keterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat, tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan menjadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Ustazah Syukriyati SAG dengan bimbingan rohani berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Sesaat lagi kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026 dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat, permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti kita juga akan menambah informasi terbaru yang dikemas dalam warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Apa kabar juga untuk Anda yang suka sekali dengan permainan papan ya. Jadi nanti pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa dengarkan, bisa simak kembali, bisa tonton kembali acara obrolan komunitas bersama Padang Board Game. Ya, permainan apa yang akan dihadirkan malam ini? Jangan lupa pendengar, saksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang pukul 20:15 waktu Indonesia Barat.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia

0: tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati kembali suasana malam hari Anda, terutama yang saat ini ada di Padang dan sekitarnya, monitor kami melalui pemancar relay yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Kemudian yang ada di luar Sumatera Barat juga bisa tetap monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, tuntas sudah tugas Herita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Selanjutnya ada rekan Yudi Maswar, dan kita akan dengarkan dulu warta berita yang kita dengarkan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang yang pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Ya, tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu negara pada hari keberapa bu atau bagaimana?
14: Tanggal 28 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Iya.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabdul Itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Di kesempatan malam hari ini baru saja telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Waktu sholat isya untuk kota Padang sekitarnya hari ini pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan dulu satu selingan ke ruang dengar Anda sebelum kami kumandangkan azan isya.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, ada Yopi Widianto dengan judul lagunya Merenda Kasih. Pendengar di mana Anda berada, waktu salat Isya untuk kota Padang sekitarnya hari ini pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Bijaklah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seseorang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: ada empat kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik. Yang masuk dalam kategori ini, yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit hingga jatuh sakit atau luka berat. Dua, kekerasan psikis. Disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Tiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak sukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Selain itu masuk dalam kategori penelantaran jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada dirinya.
1: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
2: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
2: Ya iyalah, kan udah diolah.
1: Betul, dan jadi enak karena ada berbagai varian rasanya juga.
2: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
1: Iya, tahu.
2: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
1: Iya, tahu.
2: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
1: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
2: Hah? Maksud?
1: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
2: Aduh, ampun.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang hingga malam hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk kesempatan malam hari ini.

0: Kita beralih ke kilas info untuk malam hari ini.
1: Kilas info.
0: Selamat malam pendengar. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, BAN PDM Sumatera Barat mencatat, terdapat lebih dari 3.000 satuan pendidikan di provinsi ini yang masa akreditasinya habis pada 2026. Satuan pendidikan tersebut mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Ketua BAN PDM Sumatera Barat Dadan Suryana pada hari pagi tadi mengatakan, tahun ini Sumatera Barat hanya mendapat kuota reakreditasi sebanyak 1.134 satuan. Oleh karena itu, kuota reakreditasi diprioritaskan bagi sekolah yang ingin meningkatkan hasil penilaian mutu pendidikan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Ikhwan Syah mendorong sekolah yang menjalani reakreditasi tahun ini untuk melakukan persiapan dengan baik agar indikator penilaian bisa terpenuhi. Persiapan harus dilakukan mulai dari kepala sekolah, guru, hingga iklim pembelajaran di sekolah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Ulos Berkat Kerabat. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Lisa? Lisa?
1: Iya, Mak.
0: Ayo ke sini dulu, Boru. Hari ini hari istimewa. Hari ini hari upacara adat untukmu. Jangan lama-lama. Opungmu sudah menunggu di ruang tengah.
1: Mak, Lisa. Lisa masih sibuk, Mak. Lisa harus memastikan semua barang Lisa beres untuk perjalanan ke kota besok pagi.
0: Boru, upacara ini penting. Kau tahu ini adalah cara kami keluargamu mengantarkanmu pergi dengan restu. Adat ini bukan sekedar acara biasa, Nang.
1: Iya, Mak. Lisa tahu. Kenapa sih semua orang harus ribet dengan acara adat seperti ini? Di kota, Lisa tidak butuh semua ini, Mak. Tidak ada yang peduli soal ulos atau upacara adat apapun itu.
0: Lisa, dengar dulu. Kau boleh hidup di kota. Kau boleh mengejar cita-citamu sejauh apapun itu. Tapi, kau tetap anak Batak. Jangan pernah lupakan itu, Nang.
1: Mak, Lisa tidak bermaksud lupa. Tapi adat ini terasa kuno bagi Lisa. Teman-teman Lisa di kota pasti akan menertawakan Lisa kalau tahu Lisa masih terikat tradisi seperti ini.
2: Lisa, cukup. Apa yang kau bilang tadi? Tradisi ini kuno.

0: Hidup di kota tidak seperti di desa, Pak. Lisa hanya ingin fokus. Fokus pada masa depan Lisa.
1: Masa depanmu tidak akan kuat tanpa akar, Nang. Apa kau pikir ulos ini hanya kain? Ulos ini adalah simbol cinta, doa, dan restu dari leluhurmu. Tanpa itu, kau hanya berdiri sendiri, seperti pohon yang akarnya rapuh.
2: Lisa, kau lupa siapa dirimu.
0: Apa maksud opung?
2: Ketika kau lahir, ulos ini disiapkan untukmu. Ulos ini ditenun oleh opung borumu dengan doa, cinta, dan harapan. Ulos itu tidak hanya sekedar kain, Lisa. Ia adalah bagian dari sejarah keluarga kita, bagian dari dirimu.
0: Saya tidak tahu kalau ulos ini penting bagi keluarga kita. Lisa kira selama ini ulos itu hanya kain biasa, Pung.

0: Ulos ini adalah simbol bahwa dimanapun kau pergi, Lisa, keluarga ini akan selalu bersamamu.
1: Maaf, Opung. Maaf, Mak. Pak. Lisa tidak tahu.
2: Lisa, terimalah ulos ini. Ini adalah doa kami untukmu, agar langkahmu di kota diberkati.
1: Terima kasih, Opung. Terima kasih, Mak. Pak. Lisa berjanji, Lisa akan menjaga ulos ini, dan Lisa tidak akan malu lagi dengan teman-teman Lisa.
0: Iya, Lang. Oh ya, udah disiapkan kopernya kan, Lang?
1: Sudah, Mak.
0: Sekitaran jam berapa nanti pesawatnya?
1: Nanti sekitar jam 1.
0: Ya, ya udah. Siap-siaplah dulu. Nanti kita antar ya, Pung ya. Opung ikut kan ngantar Lisa kan, Pung?
2: Kalian sajalah. Opung di rumah saja.
0: Oh, udah, enggak apa-apa. Nanti Bapak ikut juga.

0: puji Tuhan, akhirnya sampai juga dengan selamat. Telepon Mama ah. Halo, Ma.
1: Halo, Baru.
0: Oh, Ma. Ma, Lisa udah sampai ya, Ma? Bilang juga sama Opung sama Bapak dan keluarga yang lain ya, Ma.
1: Iya, Nak, iya. Puji Tuhan kali udah sampai kau, Nak. Oh iya, Baru, selama perjalanan masih kau pakainya ulos tadi kan, Nak?
0: Iya, iya, pakai lah, Ma. Sampai sekarang pun enggak Lisa lepas-lepas kok. Mama tenang aja.
1: Pesan Mama ingatlah sama pesan-pesan yang dikasih Opung tadi.
0: Iya, Ma, siap-siap pokoknya.
1: Iya, udah. Jadi, Nak, dari bandara nanti naik apanya kok ke kosmu, Nak?
0: Naik apa ya, Ma? Naik ojol aja deh kayaknya, Ma. Soalnya naik taksi mahal. Ya udahlah ya, Ma. Ini mau pesan ojol dulu.
1: Yaudah. Pesanlah, Boru, pesan. Hati-hati kok ya, Nang, ya. Kabar nanti Mama kalau udah sampai kok di kosmu ya, Boru.
0: Oke, Ma.

0: Tas saya baru saja dicuri. Semua barang-barang berharga saya ada di dalam situ. Sekarang saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
1: Itu coba tenang dulu ya. Ini itu dari mana? Kemana sebenarnya?
0: Saya dari Dolo Sanggu mau ke Cengkareng, Tok.
1: Oh, ya udah, kuantar aja itu ya. Tapi sebelum kuantar itu, makanlah dulu kita ya. Sekalian nenangkan pikiran itu. Memang di sini rawan kali, Tok. Lain kali hati-hati, Tok ya.
0: Iya, Tok. Enggak apa-apa, Tok. Tapi sebelumnya makasih ya, Tok.
1: Iya, sama-sama, Tok. Bentar-bentar ya. Biar aku ambilkan dulu.

0: Tok, makasih banyak ya Tok udah mau bantu saya. Kalau nggak ada Itok tadi, nggak tahu lah aku mau ke mana tadi Tok.
1: Oh iya, kalau boleh tahu, buru apa itu?
0: Buru siagian Tok.
1: Bah, buru siagiannya itu rupanya. Semarga lah kita Tok, aku pun marga siagiannya. Yang karena kulihatnya tadi ulo situ, tergeraklah hatiku. Buru bata ini, pikirku. Makanya aku datang ini, Tok. Pokoknya, Tok, kalau ada apa-apa, kabarin aja aku ya. Aku siap membantu, Tok. Kalau nggak sesama kita, siapa lagi? Apalagi di perantauan ini.
0: Iya, Tok. Makasih banyak, Tok. Tadi yang karena Itok lihatnya aku pakai ulos itu ya, Tok. Aduh, beruntung kali aku jumpa sama Itok. Makasih banyak ya, Tok.
1: Iya, Tok. Santai aja. Aku pun senangnya jumpa Itok.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program obrolan komunitas malam hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda? Jumpa lagi di obrolan komunitas Main On Air bersama Padang Board Game di malam hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Saya Yudi Maswara akan temani Anda semuanya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat di program ini. Dan pendengar, untuk malam hari ini Padang Board Game akan mempersembahkan Main On Air dengan nama permainannya yaitu Monopoly Fortnite, yang sudah hadir di studio Pro Satya dari Padang. Ada Frico Reynaldi. Selamat malam Frico.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah malam. Baik Pak.
0: Baik ya. Oke, kemudian yang kedua ada Arya Bisma. Selamat malam Arya.
3: Selamat malam.
0: Apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah disehatkan.
0: Disehatkan berarti lagi gak sehat nih?
3: Disehatkan dengan yang maha kuasa.
0: Oh gitu, oke. Boleh juga jawabannya ya. Iya, kirain disehatkan memang sengaja disehat-sehatkan padahal lagi sakit gitu.
3: Waduh, enggak, sehat.
0: Sehat. Kemudian ada Rifki Faizi. Selamat malam Rifki.
4: Selamat malam Pak.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Sehat juga ya. Enggak disehat-sehatkan kan?
4: Alhamdulillah aman, Pak.
0: Alhamdulillah aman. Tadi jawaban Arya disehatkan. Oh, ternyata disehatkan oleh Allah.
3: Wah.
0: Luar biasa, syariah sekali ya.
3: Waduh.
0: Oke, pendengar, saya nanti akan main on air juga dengan teman-teman ini, yaitu nama board gamenya adalah Monopoly Fortnite. Kasih tunjuk dong, maksudnya ditaruh di depan.
3: Di gimana ini?
0: Dibediriin biar kelihatan. Nah tuh, Monopoly Fortnite. Sekilas kalau orang mendengar kata permainan Monopoly, orang sudah terbayang lah ya, adalah permainan papan yang intinya adalah jual-menjual, jual-beli dan juga bermain hotel. Dengan dadu ya, iya, hotel, betul. Aset, rumah, semuanya. Tapi ini ada kata-kata Fortnite. Nah, mungkin bagi para Gen Z ataupun juga para gamers pasti tahu lah Fortnite itu jenis permainan video game online yang mirip kayak PUBG ya.
4: Iya,
0: kayaknya ya, betul. Kayak PUBG ya. Yang apa? Player versus player.
4: Iya.
0: Dengan aturan permainan harus mengalahkan tim lawan sebanyak mungkin. Tapi ini adalah board game. Nah ini gimana maksudnya? Nah, makanya kita undang teman-teman dari Padang Board Game untuk sharing ini bagaimana permainan Monopoly Fortnite. Apa nih korelasinya Fortnite dengan board game Monopoly, ya kan? Nah, oke deh, kita mulai aja. Ini Monopoly Fortnite. Kenapa ada nama permainannya Monopoly Fortnite? Karena selama ini pasti banyak yang tahu Monopoly, udah banyak yang tahu lah ya. Pasti udah banyak yang tahu, udah umum. Enggak hanya anak-anak Gen Z ataupun juga yang anak-anak segenerasi kalian gitu. Mungkin segenerasi saya pun masih tahu dengan Monopoly. Ya kan? Dengan papannya yang lipat dua. Ya kan? Di pinggirnya itu ada kotak-kotak, ya kan? Ada kotak-kotak, ada gambar penjara di sudut, ya kan? Penjara di sudut, terus ada lahan, negara atau kota atau apa gitu kan. Nah, itu kan Monopoly seumumnya orang tahu. Nah, ini adalah Monopoly Fortnite. Apa sih benda ini? Coba ceritain.
2: Jadi, kita dari awal dulu.
0: Dekatin mic-nya.
3: Mic-nya
0: nih. Nah, iya. Nanti gak kedengeran suaranya kan.
3: Coba di
0: tes. Itu gak kedengeran sama pacarnya, gak enak juga kan?
3: Waduh.
0: Belum punya pacar atau sudah punya?
2: Oh, saya udah punya istri ya.
0: Alhamdulillah. Berarti udah punya anak juga?
2: Belum.
0: Masih usaha?
2: Masih kerja sekarang, masih usaha.
0: Oh iya, mudah-mudahan segera cepat dapat.
2: Amin.
0: Jadi gimana nih?
2: Nah, untuk game Monopoly Fortnite ini yang seperti kita tahu ya, banyak orang udah tahu game Monopoly yang dimana kita memakai uang membangun rumah,
0: uang-uangan ya.
2: Iya,
0: jangan sampai uang-uangan. Aduh, pikiran-pikiran ya. Overthinking orang pakai uang, berarti ini monopoli judi nih. Nah, jadi waduh, diperjelas, beri lebih diperjelas.
2: Pakai uang-uangan.
0: Uang-uangan.
2: Nah, lalu membangun rumah, membangun hotel, lalu untuk monopoli Fortnite ini tuh perpaduan ya, sebenarnya bukan perpaduan, kerjasama. Jadi monopoli itu kan pertama dibuat oleh PT Hasbro, kita sebutnya PT lah Pak ya. Hasbro.
0: Hasbro. Jadi mungkin kalau orang tahu Hasbro ya, itu transformer ya.
2: Pembuat game monopoli. Lalu ada juga yang namanya Fortnite. Nah, Fortnite ini itu dikembangkan oleh yang namanya Epic Games namanya. Permainan game online yang ada di PC atau di konsol PlayStation biasanya dia ada. Lalu Hasbro ini dia bekerja sama dengan Epic Games selaku pengembang dari game Fortnite ini, mereka kerja sama. Gimana caranya permainan Fortnite ini bisa dimainkan di dunia nyata langsung. Langsung dimainkan
0: tanpa pakai senjata asli.
2: Perang kita jadi. Nah, akhirnya Hasbro dan dari Epic Games ini mereka bekerja sama membangun sebuah board game yang bernama Monopoly Fortnite.
0: Oke, artinya Monopoly ini atau board game ini adalah bukan buatan Indonesia ya?
2: Bukan.
0: Berarti ini adalah hasil produk permainan dari luar.
2: Betul.
0: Oke, lanjut.
2: Nah, lalu untuk kerjasama ini mereka kan kerjasama membangun permainan yang dimana Fortnite itu kan game battle royale yang dimana harus mengeliminasi lawan-lawan, menembak satu sama lain. Pokoknya gimana caranya kita harus bertahan menjadi player yang terakhir, yang masih hidup.
0: Tapi, the last man standing ya.
2: Nah, betul,
0: last man standing.
2: Last man standing. Pemain yang bertahan yang paling akhir. Nah, gimana caranya nih dari
0: game Fortnite, perang-perangan?
2: Perang-perangan. Dipadukan di dunia nyata permainan board game, akhirnya muncullah game Monopoly Fortnite. Antara kerjasama dari Hasbro dan juga Epic Games selaku pengembang dari game Fortnite.
0: Nah, kalau penampakannya seperti apa? Boleh dong dibuka
4: langsung dibuka.
0: Iya, langsung dibuka aja. Itu liatin dulu.
2: Ini untuk papannya ya, papannya sebenarnya
3: lipat berapa itu?
2: Nah, ini kalau ini lipat 4.
0: Lipat 4. Iya. Oke.
2: Nah,
0: kita liatin dulu nih. Nah, buat yang
2: poli umum yang biasa orang-orang tahu ya.
0: Oke, berarti untuk papan permainannya di berdirin aja biar. Karena kan kita belum ada kamera atas nih. Nah, papannya kalau terlihat mungkin buat pendengar yang sedang menonton bisa melihat langsung bahwa papannya itu hampir sama lah ya dengan papan monopoli, permainan monopoli biasa. Ada tulisan di tengahnya monopoli, cuma kalau di sini ada Fortnite. Terus di antara tulisannya itu ada kotak persegi dua, itu tempat kartu-kartu ya. Kartu-kartu. Terus di sisi pojok-pojoknya empat-empat itu ada go ya, memulai. Terus ada penjara. Terus ada, kalau di monopoli biasa apa dulu yang di paling bawah itu biasanya?
2: Free parking, bebas
0: parkir. Bebas parkir. Terus yang di pojok kiri bawah itu biasa kalau monopoli biasa?
2: Ini masuk penjara.
0: Masuk penjara.
2: Iya, betul.
0: Ke penjara.
2: Ada juga, betul.
0: Oke. Nah, jadi buat yang pendengar, kalau yang mendengarkan melalui radio, papan permainan dari monopoli Fortnite ini sama saja dengan permainan monopoli biasanya pada umumnya, hanya saja perbedaannya adalah pada desainnya. Kalau untuk komposisinya letaknya mirip ya, mirip dengan monopoli biasa. Oke, sip. Lanjut. Jadi cara permainannya seperti apa kalau monopoli Fortnite ini? Coba, apa bedanya dengan monopoli biasa? Gantian dong yang jelasin. Nanti yang terkenal malah satu aja nih. Nah, siapa lagi yang mau menjelaskan nih?
3: Oke, jadi sudah dijelaskan oleh teman kita tadi ya, bahwasannya Monopoly Fortnite ini adalah padupadan dari game Monopoly biasa dengan Fortnite yang berbasis Battle Royale. Nah, tujuannya adalah kalau Monopoly biasa itu menjadi orang yang terkaya, sedangkan di Fortnite tadi itu menjadi last man standing-nya.
0: Betul.
3: Nah, di sini ada beberapa komponennya.
0: Itu apa itu?
3: Nah, ini kalau kita kan kalau monopoli biasa pakai uang kan ya. Nah, kalau kita nih
2: pengganti uang-uangannya.
0: Nah, pengganti uang-uangan.
3: Uang-uangannya
0: uang kertas. Kalau di monopoli biasa uang kertas ya, uang
3: kertas. Kalau monopoli Fortnite kita diganti jadi darah-darah plus-plus ini. Ini
0: itu
3: ini nyawa kita.
0: Itu berupa benda seperti koin ya. Chip dengan ukurannya ya sekitar ukuran duit 25 rupiah kayaknya.
3: Iya, ukuran duit
0: 25 kecil. Rupiah lama ya.
3: Iya, duit lama ya.
0: Dan berwarna hijau.
3: Betul.
0: Nah, buat yang mendengarkan itu tuh. Kalau yang nonton melalui YouTube udah kelihatan. Oke. Itu komponen pertamanya itu. Uang di monopoli biasa di sini dikonversi menjadi chip-chip yang merupakan darah.
3: Betul, ya, atau nyawa kita.
0: Nyawa kita.
3: Benar.
0: Yang akan dijadikan sebagai pembayaran nantinya.
3: Betul sekali. Oke, itu yang pertama. Nah,
0: pertama.
3: Kalau kemudian di monopoli biasa itu ada namanya dana umum dan kesempatan ya.
2: Betul.
3: Nah, kalau di sini itu berubah. Nah, ini ada namanya storm. Bisa kita tunjukkan dulu. Nah, ini nih storm itu artinya badai ya, atau kayak lebih kurangnya istilahnya kesempatan lah kalau di monopoli biasa.
0: Kesempatan. Kalau di monopoli biasa itu namanya kartu kesempatan.
3: Benar.
0: Kalau di sini namanya kartu storm
3: atau bahasa kitanya badai. Apa bahasa Minangnya badai topan
2: Topan lah. Topan.
0: Patuy. Petus.
3: Nah, kemudian untuk dana umumnya itu diganti menjadi ini, logo harta karun atau namanya loot chest.
0: Oke. Itu kalau di monopoli biasa dikenal dengan
3: dana umum. Betul.
0: Gitu.
3: Nah, kalau di sini ya. Oke, kemudian ada nah, kalau monopoli itu kan cuman biasa aja, nggak ada kita berlindungnya. Nah, di sini ada lagi fitur tambahannya itu dinding. Nah, kalau di Fortnite itu kan kita identik dengan game tembak-tembakan kan ya. Nah, cara menghindari tembakan atau serangan lawan di monopoli Fortnite kita bisa pakai ini, dindingnya gitu.
0: Oh, gitu. Itu sebagai tambahan.
3: Sebagai tamengnya atau tambahan
0: di monopoli Fortnite ini. Ya, Oke.
3: Kemudian kalau di monopoli biasa itu ada namanya kompleks-kompleks ya. Kompleks A, kompleks B, kompleks C. Nah, ini juga sama seperti monopoli biasa, di monopoli Fortnite itu ada beberapa kompleks yang kita tandai dengan warnanya. Contohnya tadi sudah dilihat ya. Ini ada warna pink 2, ada kuning 2 dan seterusnya. Jadi masing-masing sepasang dua warna yang sama.
0: Oke, di monopoli biasa juga ada kayak gitu ya.
3: Betul.
0: Masing-masing sepasang dua warna ya.
3: Nah, mungkin kita bisa langsung untuk setup-nya saja. Ah ya, tambahannya kalau di monopoli biasa kan kita untuk token pemainnya ada warna hijau, biru, kuning dan merah ya kan. Nah, kalau di Fortnite, Monopoly Fortnite, kita sesuaikan dengan karakter-karakter yang ada di game FPS tersebut. Iya, ini langsung dari Fortnite-nya.
0: Nah, itu berbentuk apa? Kartu?
3: Berbentuk kartu ya nih.
0: Oh, berbentuk kartu.
3: Ada 27 karakter yang bisa kita pilih.
0: 27 karakter.
3: Betul.
0: Padahal yang main 4.
3: Yang main 4 sebenarnya tambahannya ini kalau misalnya lebih rame itu squad ya. Bertim-bertim lebih seru lagi.
0: Gitu.
3: Ya karena ada versi solonya dan ada versi squadnya beramai-ramai. Jadi kita kejar-kejaran membunuh-membunuh gitu.
0: Oke,
3: mungkin itu saja untuk apanya bisa.
5: Bentar ini.
3: Nah tambahannya
2: ada
5: dadunya agak beda ya dari
3: Ya. Nah, kalau monopoli kan biasa kan dadunya ada dua yang sama ya.
0: Ukurannya sama ya.
3: Nah, kalau monopoli Fortnite ini agak unik sedikit.
0: Kenapa?
3: Dadu biasa satu dan ini namanya dadu aksinya nih.
0: Dadu aksi jadi, namanya.
3: Jadi nggak ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 melainkan malah ada bentuk-bentuknya. Ada bentuk batu, bentuk target, bentuk bom. Yang semuanya akan menjadi power ability nanti ya.
2: Betul.
0: Oke, berarti kalau di monopoli biasa itu pendengar, dalam permainan monopoli biasa dadunya memang ada dua, tapi berupa dadu dengan angka-angka titik-titik di sisi-sisinya. Tapi kalau di Fortnite, satu dadu biasa, satu lagi dadunya agak besar ukurannya dari dadu biasa. Tapi yang ada di sisinya itu adalah dalam bentuk gambar ya.
3: Iya, betul.
0: Bentuk gambar yang menunjukkan aksi apa yang akan harus dilakukan oleh pemain pada saat memainkan dadunya itu, begitu ya?
3: Benar sekali.
0: Oke, nah.
3: Mungkin kita bisa langsung ke gameplay sedikit ya, atau untuk
0: siapa yang bisa menjelaskan gameplaynya, Rifki?
5: Oke.
0: Ya.
5: Jadi untuk setupnya kita memilih karakternya terlebih dahulu.
0: Oke. Okay.
5: Nah, kita kan ada tiga nih yang mau main atau apa mau main juga?
0: Ikut dong, masa nggak main? Tapi kan, saya kan jauh nih dari papan. Mungkin bisa diwakili nanti ya, cuma okay. Saya ikut mainnya
3: siap,
0: juga.
3: Siap.
0: Oke. Oke, jadi gimana?
2: Kita pilih dulu karakternya ya.
3: Aku silakan pakai.
5: Oke, yang mana ya?
3: Aduh, aku karakter, udah lupa lagi, udah lama aku nggak main Fortnite ya.
2: Favorit saya. Nah, karakter favorit saya ini.
3: Oh itu.
5: Ada yang menarik tidak?
3: Saya pakai yang warna ini aja, warna merah muda, warna kesukaan kita semua ya, saudara-saudara pemirsa.
0: Mm-hmm.
3: Warna merah muda. Masih bentar, langsung letak di sini.
2: Masuk.
3: Set. Ya, masnya mau warna apa? Bebas.
5: Yang mana?
0: Oke. Okay. Saya mau coba. Kalian sudah pilih? Kalian sudah pilih?
2: Sudah.
3: Oke. Okay.
0: Sudah pilih ya?
3: Sudah. Warna apa? Iron Man.
2: Iron Man.
3: Wah, iya lagi.
2: Mirip itu.
0: Kok ada Iron Man?
5: Ya, yang mirip-mirip Iron Man lah. Oh, lupa lagi nama ini.
3: Hati-hati pelanggaran hak cipta loh.
5: makanya mirip. Bahaya kok dibilang.
3: Iya. Mirip.
0: Ada Peter Griffin enggak?
3: Waduh, iya itu collab tuh ya. Fortnite dengan Family Guy ya.
0: Aha. Ada?
3: Ada ya? Enggak ada ya?
5: Sepertinya
0: enggak ada. Ya? Iya. Brutus mungkin?
3: Brutus ada.
2: Brutus. Berarti tidak ada.
0: Enggak ada. Big Chagus?
3: Kayaknya mungkin ini memang karakter-karakter yang orinya kah karakter yang lamanya ya.
2: Di Fortnite.
3: Oh, ya, bukan yang hasil ya, kolaborasinya kayak ada Peter Griffin.
0: Yang agak gendut deh. Yang apa agak, karakternya?
3: Yang agak gendut.
5: Gendut?
0: Yang cabi-cabi gitu lah.
5: Yang cabi. Ya?
0: Yang mana coba? Pilihkan aja.
2: Cabi sih ini.
0: Mana tuh? Jangan cewek lah.
5: Kok jadi baby?
3: Ini pumpkin labu pumpkin, ini. Ini murah senyum nih sesuai dengan masnya ini.
0: Boleh, silakan. Oke, pilihkan saja yang itu berarti ya.
3: Oke,
0: sip. Silakan jelaskan lagi, gimana nih?
3: Mungkin bisa ke gameplay.
2: Nah, untuk gameplay ini kan kalau Monopoly yang umum ya. Kita kan
0: berarti game masternya ini nih.
3: Betul, beliau sudah veteran sekali.
0: Wow, veteran Vietnam.
3: Waduh. Malah sejarah kita di sini ya.
5: Okay. Sejarah apa lagi nih?
3: Waduh.
2: Oke, lanjut. Untuk pemainan kita kocok dulu stromnya lah.
0: Oke,
3: stromnya juga enggak dikocok nih.
2: Kocok juga. Okay. Lucisnya kita kocok.
0: Berarti sebelum mulai bermain strom dan juga apa tadi kartu aksi apa?
3: Loot chest lah, atau dana chest. Umumnya
0: dana
3: kita.
0: Umumnya yeah. Dikacau dulu, oke. Okay. Ditaruh di posisinya di tempat kartu-kartu tempat yang masing-masing di samping itu, oke. Okay.
2: Lalu yang kedua untuk chip atau heal point ya.
0: Uh-huh.
2: Ini heal point untuk setiap player maksimal 15.
0: Betul. Masing-masing.
2: Iya, masing-masing. Untuk pertama main kita semua dapat 15 dan maksimal itu 15 tidak boleh lebih.
0: Okay.
2: Berkurang bisa, tapi kalau lebih tidak bisa karena di sini ada dua aksi yang namanya heal. Heal ini akan menambah heal point kita nambah 2.
0: Okay.
2: Jadi contoh aku punya heal 15 dan aku dodok apa kocok kartu ini mendapatkan heal, berarti tidak bisa. Karena kan kalau ditambah 2 jadi 17.
0: 17 ya, oke. Okay.
2: Tidak boleh lebih dari 15 maksimal. Berarti kita ambil dulu heal point-nya 15 ya semuanya.
3: Oke, okay, boleh.
0: Jadi semua pemain setelah itu semua pemain ambil chip point-nya
2: 15.
0: 15 masing-masing. Iya. Oke, 15.
3: Ini chipnya bisa dikorup enggak?
2: Enggak.
0: Waduh.
2: Menjurang sekali.
5: Kalau bisa, boleh itu jadi 17-45.
3: Waduh, jangan. Beda lapak itu.
2: Tidak
3: ya.
2: Boleh.
3: Tidak boleh. Oke, sudah 15 chip ya.
0: Oke, masing-masing.
3: Untuk masnya 15 chip juga.
2: Untuk abangnya 15 juga.
0: Oke.
3: Satu, dua, tiga, empat,
0: lima. Oke, boleh.
5: Satu lagi kali ya?
3: 14, 15. Oke, sudah 15 chip juga.
0: 15.
2: 5 lagi. 2.
5: Hampir mau nambah 1.
3: Waduh, 4, itu parah.
2: Waduh,
3: itu.
2: 5. Nah,
3: sudah
5: 15 semua.
0: Oke, 15. Masing-masing sudah memilih karakter, kemudian juga mendapatkan 15 chip. Oke,
3: okay. Ya,
0: setelah itu?
2: Ini yang unik nih, kalau di Monopoly umum ya, Monopoly klasik, Monopoly yang kita tahu, kita kan bermainnya dari Go biasanya kan?
0: Dari Go,
3: oh, ya,
0: dari start
3: betul.
0: Ya.
2: Cuman kalau Monopoly Fortnite ini, kita main itu bebas, bisa di mana aja. Seperti game Battle Royale pada umumnya, kita kan dari pesawat kan?
0: Yeah.
2: Pesawat, terus turun, mau di mana aja bebas. Monopoly Fortnite ini juga sama.
0: Okay.
2: Tidak harus dari Go.
0: Tidak
2: bebas
0: dari
2: mau di mana aja bebas.
0: Bebas.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Baik, setelah itu
2: kita taruh dulu karakter kita. Uh-huh. Contoh aku mau start mulai dari sini.
0: Oke.
3: Okay. Haunted nah, Haunted Hill.
2: Haunted Hill.
3: Okay.
2: Untuk Mas Arya, silakan.
3: Saya mau di Paradise Palms.
5: Oke. Okay. So, okay. Bentar, Bang. Nah, ini kalau awal naro apapun tempatnya enggak kena efeknya kan, Bang?
2: Iya, tidak.
3: Berarti udah ke penjara aja.
2: Tidak ada aksi apapun, hanya turun aja.
5: Ya turun aja.
2: Boleh.
5: Kan?
2: Boleh.
5: Ayo udah.
3: Turun di penjara.
2: Turun di penjara pun tidak masalah.
3: Oke, okay, Masnya okay. Mau turun di mana?
0: Saya turun di parkiran deh.
2: Parkir.
3: Waduh. Iya.
0: Oke, okay, parkir. Ya, saya turun di parkiran. Oke.
2: Okay. Lalu selanjutnya kalau aslinya kita sweet sebenarnya gambreng, sweet siapa yang jalan pertama sebenarnya?
0: Oke.
2: Okay. Nah, untuk jalan pertama siapa?
0: Ya udah kita sweet aja. Sweet Cina apa sweet biasa?
2: Nah, karena kita gambreng berarti gambreng kita.
0: Gambreng ya.
2: Iya, gambreng.
0: Ya, udah gambreng.
2: 1 2 3 ya.
3: Ah, ya pas. Ya, master ya, dulu.
0: Ya, duluan.
2: Aku
0: ya.
2: Dulu berarti.
3: Iya, okay. Jarum jam nanti.
0: Iya, jarum jam. Oke. Okay. Okay.
2: Nah, untuk permainan ini pertama kita kocok dulu seperti biasa.
0: Oke, okay, dadunya nah. Dikocok.
2: Yang pertama kita harus jalan itu pertama kita harus bergerak sesuai dadunya.
0: Di sini sesuai dadu angka ya. Ya. Oke, sesuai dadu angka pendengar.
2: Aku jalan 4. 1 2 3 4. Lalu yang kedua namanya aksi papan.
0: Uh-huh.
2: Nah, aksi papan ini di sini aku berhenti di tempat yang namanya loot like uh-huh. Yang dimana belum ada orang memiliki tempat berarti aku bisa ambil.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Lalu kalau misalnya ada player lain yang berhenti di loot like sedangkan aku punya ini,
0: uh-huh.
2: Maka nanti player tersebut akan berkurang heal-nya atau chip-nya sesuai okay. Yang ada di papan. Di sini minus 4. Berarti nanti kalau ada player lain turun di sini berkurangnya 4.
0: Oke.
2: Ini siap. Aku ambil lah.
3: Sangat kejam sekali.
2: Lalu yang
3: sekali.
2: Ketiga, nah yang ini dia nih. Dadu aksi. Di sini aku dapat heal.
0: Heal.
2: Nah. Yang heal ini kita bertambah 2 chip-nya.
0: Mm-hmm.
2: Sedangkan aku di sini kan punya 15.
0: Yeah.
2: Berarti aku... tidak boleh.
0: Tidak ngambil. Boleh. Oke, okay, berarti lewat.
2: Hanya lewat aja.
0: Oke.
2: Okay. Selesai.
0: Okay. Selesai. Ke pemain berikutnya.
2: Oke.
3: Okay. Okay.
2: Saya akan mencoba jarum jam.
0: Jarum jam.
3: Betul. Okay. Saya akan mencoba keberuntungan saya.
0: Mm-hmm.
3: Empat.
5: Ya, nempok ya.
2: 1 2 3
5: no.
2: 4. Lalu okay. Aksi papan.
0: Uh-huh.
2: Belum ada menembak. Nah, di sini
5: nembak.
2: Menembak namanya crosshair.
0: Menembak. Ya. Oke. Okay. Menembak.
2: Nah, nembak ini dia harus satu lane. Satu lane ini di sini.
3: Satu garis.
0: Satu garis.
2: Iya, kalau mau nembak.
0: Oh, kalau berseberangan enggak boleh.
2: Tidak boleh.
0: Oke. Okay.
2: No. Cuman nanti ada yang namanya loot cheese.
0: Hmm.
2: Kalau dapat, dia bisa nembak kemana aja. Itu nanti mau perkuat karakter kita.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nanti ada di sini. Misalnya okay. Kita dapat loot cheese-nya bisa menembak ke area manapun. Jadi enggak harus satu garis, bisa kemana
0: oh,
2: aja.
0: Oh, bisa kemana aja.
2: Nah,
0: oke.
2: Okay. Tapi kan untuk
0: tapi awal, aturan dasarnya adalah liner garis. Ya satu tuh. Garis, oke. Okay.
5: Ya,
2: tuh. Karena di sini ada satu garis punya siapa itu?
3: Punya siapa itu?
2: Nah, Mas Rizky berkurang satu healnya.
3: Kebal.
0: Oh, berarti yang
2: tembak lah.
3: Tertembak
0: healnya yang kurang.
2: Ya betul.
0: Berarti bukan kartu karakternya yang dijatuhin ya?
3: Bukan.
0: Okay.
3: Nyawanya berkurang satu.
0: Kurang satu. Oke. Okay. Next.
5: Sepertinya salah tempat landing tadi.
3: Waduh. Iya sih,
2: mendarat kok disesali.
3: Mendarat kok di penjara, saudara.
5: Kita coba langkah selanjutnya.
3: Waduh ya.
2: Nah,
5: oh, 4 tembak.
3: Yeah.
5: Bukan ente.
3: Oh, aksi dulu dong.
5: 1 2 3 4.
2: Nah,
3: loot chest.
2: Mas Rizky belum dapat loot chest, silakan ambil satu
3: dan dibaca. Okay.
2: Dan kita dibaca baca, dapat ya. Apa?
5: Oke. Okay. Okay. Ketika giliran aku pemain yang kena target harus mengurangi 4 nyawanya.
2: Nah,
3: wow.
2: Ini menarik nih. Ini kartu legendary ya, bisa
3: ditunjukkan.
2: Ya,
3: betul,
2: ya.
3: Bisa ditunjukkan ke
0: okay.
2: Nah, gimana ini yang namanya Lucis ini.
0: Legendary-nya jadi, gimana?
2: Ini kartu ini kan kalau kita menembak ini berkurangnya cuma 1. Kalau kita biasa nembak pakai ini ya.
0: Ya.
2: Nah, karena ini punya item legendary item.
0: Hmm.
2: Player yang ditargetkan dia bukan berkurang 1,
0: mm-hmm.
2: Berkurang 4 langsung.
0: Langsung 4.
2: Nah, ibaratnya tuh kayak mendapatkan senjata paling bagus.
0: Mm-hmm.
2: Di karakternya dari Mas Rifki.
5: Yeah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dan okay. Ini permanen dipegang terus. Jadi selama wow. Mas Rifki mendapatkan nembak, tembak-tembak, player lain berkurangnya 4,
0: wow.
2: 4,
0: wow.
2: 4,
0: wow.
2: 4 bukan 1.
5: Waduh. Oh, berarti berlaku terus ya, Bang?
2: Berlaku terus dan berlaku. Ini permanen.
3: Dia ada yang waduh. Berlaku dan ada yang waduh. Just once ya.
2: Waduh. Betul.
3: Waduh.
0: Ya.
3: Silakan
2: ditembak pelayan yang ada satu garis
3: yang searah.
0: Searah berarti saya berarti ya.
2: Berkurang
0: 4.
3: Waduh. Okay. Waduh.
0: Gimana ya, Bang? Jadi enggak apa-apa.
2: 2 3 4 ya.
5: Di luar dua.
3: Silakan. Masnya lagi.
0: Saya lagi ya.
2: Abang saya kocokin dagunya.
0: Boleh, boleh.
3: Oke, oke, boleh, boleh.
0: Saya percaya aja. Yang penting saya menang.
2: Nah,
5: oh, tapi enggak saya sih.
2: Untuk abang pertama jalan dulu 4.
0: Jalan 4 langkah.
2: Saya jalanin.
0: Oke.
2: 1 2 3 4.
3: Lukis. Dana umum bisa dibacakan Bang Ureva.
0: Oke, ambil dana umumnya.
3: Oh, apa
2: nah itu? Ini epic item dan ini epic permanen item. Sama permanen seperti juga yang dipunya Mas Rifki tadi. Kalau Mas Rifki itu kan kalau nembak berkurangnya 4
0: ya.
2: Nah kalau ini berkurangnya 3.
0: Berarti lebih tinggi legend daripada epic.
2: Betul, jadi tingkatannya itu yang paling tinggi itu legendary.
0: Berarti common, rare, epic, legendary.
2: Betul.
0: Okay,
2: tingkatannya dia ada.
0: Masih ingat saya permainan saya waktu muda ya.
2: Ternyata gaul.
3: Gaul ya.
0: Tayer-tayernya cukup ingat gitu ya, tayer-tayernya.
2: Nah, ini mantap, permanen mantap buat abang.
3: Kita letak di situ saja dan apa?
2: Sudah selesai action-nya? Dan papan aksinya lalu dadu aksinya mendapatkan bom.
0: Bom
2: ini semua player lain musuh berkurang satu healnya.
0: Berkurang satu heal. Oke. Okay.
2: Kecuali yang melempar dadu.
0: Oke.
2: Okay. Berarti semua aku, Mas Rifki, Mas Arya semua berkurang satu.
0: Oke.
3: Okay.
5: No way.
2: Dan kalau nanti abang ini mendapatkan ini crosshair tembak, player ini akan berkurang 3 nanti.
0: Berkurang 3.
2: Bukan berkurang 1. Langsung 3.
0: 3.
2: Ibaratnya upgrade senjata.
0: Oh, nah,
3: itu loh.
0: Iya, iya. Dari apa? Dari Beretta ke AK-47 lah ya.
3: Wow.
2: Dari pistol kan, dari pistol dulu lalu ke SMG AK-47.
0: Oke.
3: Oke,
0: lanjut.
3: Masih ingat game lama ya.
0: Oke, ini sambil main ya, kita juga langsung ngobrol gitu. Jadi ini biasanya kalau bermain ini membutuhkan waktu sampai berapa lama?
2: Rata-rata. Nah, kebetulan aku kan sering main ya game Monopoly Fortet ini. Paling lama aku bermain itu cuma 30 menit, 20 sampai 30 menit. Selesai. Dan itu playernya itu ada 6 waktu itu aku main. Dan 6. Kebetulan salah satu playernya adalah Mas Rifki.
0: 6 player.
2: 6 player
0: dalam waktu 30 menit langsung end game.
2: Yep.
0: Oke.
2: Okay. Dan salah satunya pernah kita main sama Mas Rifki
5: waktu
2: player. Dan 20 sampai 30 menit selesai sudah.
0: Oh, gitu.
2: Nah, itu bedanya kalau Monopoly umum kan bisa sampai 1 jam ya.
0: Iya.
2: Karena kan kita harus ngumpulin uang dulu,
0: uang
2: rumah, bangun hotel, bikin bangkrut lawan kan.
3: Invest
5: dulu lah.
2: Nah, kalau ini kan cuman kita gimana caranya mengurangi heal
0: yo
2: player lain sampai habis udah selesai.
0: Oh, berarti goalsnya itu gimana agar pemain lain healnya zero?
2: Zero,
0: berarti,
2: betul.
0: Nol.
2: Kalau sudah nol, dia tereliminasi.
0: Bawa koper pulang lah ya.
2: Nah, bawa pulang.
0: Oke, lanjut. Gimana?
2: Aku siapa, mendapatkan dadu satu. Aku satu. jalan satu. Berhenti di Lucis.
3: Dana umum.
2: Lucis. Aku ambil Lucis.
3: Okay. Apa Lucisnya?
2: Nah, ini perbedaannya yang permanen dan tidak permanen. Di sini aku dapat Klinger yang dimana tidak permanen. Ada tulisannya one time use. Di sini kecil.
0: One time use.
2: Ya, ini satu kali pakai aja.
0: Oke. Okay.
2: Bisa disimpan atau mau dipakai sekarang.
0: Mm-hmm.
2: Cuman aku lebih milih simpan yang dimana efeknya ini player yang ada di lokasi tersebut akan berkurang 4 HP. Contoh.
0: Berarti kalau yang terdekat saya itu kan.
2: Nah,
0: kalau nyampe ini bebas, di situ
2: bebas mau di lokasi mana aja.
0: Mm-hmm. Oh, gitu. Ya.
2: Cuman ini aku pakainya nanti aja.
3: Terakhir-terakhiran
2: aja.
0: Oh, gitu.
2: Aku simpan dulu.
0: Lihat situasi dan kondisi lah ya.
3: Iya.
0: Siapa yang akan mau dieliminasi gitu ya.
2: Betul. Lalu untuk dadu aksi di sini aku dapat tembak, sedangkan satu garis ini aku tidak
0: ada orang yang ditembak.
2: Berarti tidak ada yang ditembak.
0: Tembak istrinya aja.
3: Aduh.
2: Jangan istri saya nanti marah-marah
0: saya. Ya kan saya bilangnya tembak istrinya gitu.
3: Kita kapan ya?
5: Bentar. Kebaluin dia.
3: Waduh. Oke.
0: Oke, next.
3: 2.
5: Aduh.
3: Nah, menarik nih.
2: Menarik nih.
0: Ah, gimana?
2: Boleh saya jelaskan sedikit?
0: Boleh, silakan.
5: Oh iya.
0: Pasti dijelaskan.
2: Kebetulan Mas Arya ini mendapatkan lokasi dengan warna yang sama.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau nanti Mas Arya di saat sedang berputar dan balik lagi ke tempat semula, tempatnya Mas Arya lagi.
0: Yeah.
2: Dan Mas Arya ini memiliki satu apa warna yang sama ya?
3: Betul.
2: Mas Arya akan healing otomatis 2 heal, 2 chips.
0: Nambah 2 chip.
2: Iya, kalau berhenti di tempat yang dimiliki oleh Mas Arya.
0: Oh, nih. Gitu.
5: Apa dia lagi?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Karena Mas Arya memiliki lokasi yang warnanya sama.
0: Warnanya sama. Iya. Oke. Okay.
3: Oke, okay. Untuk dadu aksinya boom.
2: Nah, wow. Untuk dadu aksinya berkurang satu semua player.
0: Oke. Okay. Wah.
2: Satu berkurang untuk
0: saya juga nih.
2: Berkurang ya.
0: Saya nih kayaknya. Nah. Yang pulang duluan.
3: Akan koper duluan.
2: Akan koper duluan.
3: Okay. Silakan.
2: Silakan Mas Rifki.
0: Oke, sambil sambil main ya. Oke, sambil main ya. Sambil main. Nah, kalau Monopoly ini ada turnamennya enggak?
2: Kalau turnamen kebetulan aku pernah nonton ya, tapi di YouTube juga. Tapi enggak tahu sih masih ada apa enggak YouTube-nya. Di luar negeri ada.
0: Ada.
2: Ada di Amerika.
0: Oh, kalau di Indonesia?
2: Di Indonesia belum. Kalau di Indonesia sih aku selama lihat ini belum ada.
0: Belum ada.
2: Belum ada. Dan pernahnya sekali aku lihat di YouTube, pernah lewat lagi scroll YouTube, lihat ternyata ada turnamen ya di Amerika. Ada.
0: Mana tahu Padang Board Game bakal ngadain turnamen.
2: Nah, siapa tahu. Bisa
3: jadi. Nah, siapa tahu ya kan. Kapan ya?
5: Menarik nih.
0: Oke, lanjut gimana?
5: Nah, ini kan tadi dapat 2 langkah dari sini. Berhenti di sini.
3: Waduh.
5: Nah, kemarin ini kena ranjaunya nih, Bang.
2: Nah, ini ada lokasi yang namanya Ranjau.
0: Betul. Ranjau.
2: Nah, yang dimana kalau player berhenti di tempat yang bergambar ini ya, Ranjau ini, dia berkurang healnya 1.
5: No.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
0: Berkurang 1. Oke.
2: Okay. Berkurang 1. Jadi ini tempat ini ada Ranjau. Ada yang bukan Ranjau, Campfire. Campfire ini menambah 1, kalau Ranjau berkurang 1.
0: Berkurang 1. Oke.
3: Okay. Dan dua aksinya apa, dan Mas Rifki?
5: Dan bom. Semuanya kena juga.
2: Bom.
0: Bom, kena lagi.
2: Kena lagi.
5: Tapi di sini yang main juga kena karena salah landing.
2: Iya. Oh, karena yang nah, ngocok gitu dadunya apa? Turunnya di
3: Ranjau.
0: Oh, di Ranjau juga kena yang.
3: Iya, benar.
0: Oke, berarti giliran saya lagi ya.
3: Giliran Masnya
0: sih. Dibantu, tolong dibantu.
2: Tidak ada curang-curang ya.
3: Kalah. Kali ini.
2: Nah.
3: Beda lagi ya.
5: Nah, mau tembak.
3: 6.
2: Karakternya yang mana ini ya?
3: Iya, yang karakter murah senyum itu.
2: Yeah. Pertama jalan dulu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mendapatkan 1 heal.
0: 1 heal.
2: 1 chip.
3: Oke.
2: Lalu di sini tembak. Nah, kebetulan abang ini punya item epic ini.
0: Iya.
2: Nembak

0: Nah, aku berhenti di Go, yang mana tulisan Go ini kolek 2 HP. Kolek 2 HP berarti aku kolek 2 HP.
1: Dapat darah 2.
0: Iya, dapat darah 2. Okay. Setiap berhenti atau melewatin Go itu dapat 2.
2: Kalau di monopoli biasa kan kita dapat 20.000 ya kan. Okay. Nah, kalau di sini kita dapat 2 HP. Di
0: sini aku dadu aksinya bom.
1: Bom.
0: Okay. Berkurang satu kurang semua. Satu nah, semua ini yang menarik nih. Jadi Storm ini akan diambil kalau melewati Go dan masuk penjara.
1: Oke. Okay.
0: Setiap player yang melewati Go atau masuk penjara, silakan ambil kartu Storm.
2: Oke. Okay.
0: Nah, sekarang saya bacakan Stormnya ya.
2: Oke. Okay. Silakan.
0: Take the lokasi card for the highest unclimbed. Nah. Pilih lokasi yang paling tinggi yang belum diambil, belum diambil player. Jadikan kartu itu menjadi Storm.
1: Okay.
3: Nah, aduh, jadi Storm.
0: Kartu tertinggi yang belum diambil player lain yaitu Title Tower.
1: Okay.
0: Title Tower ini akan menjadi Storm. Balik.
1: Okay.
0: Nah, player yang akan berhenti di Title Tower ini nanti akan berkurang 5 HP.
1: Wow.
0: Dan ini permanen.
1: Permanen,
0: tidak bisa digeser, tidak bisa diambil, tidak bisa dihilangkan. Ini permanen.
1: Permanen.
0: Jadi lokasi Delta Tower ini sudah menjadi Storm dan seterusnya akan menjadi membuat apa ya, jebakan ya mungkin.
2: Iya, iya.
1: Mudah-mudahan saya nggak dapat 5 dadu nanti ya, karena itu hitungannya 5 tuh, 5 langkah tuh kan.
0: Jadi setiap player yang turun di sini tidak akan apa, tidak akan menghilangkan Storm. Permanen, sifatnya permanen.
1: Oke. Okay.
3: Ini efeknya buat semua pemain atau gimana, Bang?
0: Semua.
2: Oh, termasuk semua. Ke yang bikin stormnya itu.
3: Iya. Yeah.
0: Oh enggak. Ini hanya yang berhenti di sini.
2: Oh, yang berhenti ya.
3: Iya, ya, maksudnya aja. Yang semua masuk, yang lewat ya.
0: Iya, betul. Yang masuk kalau lewat sih enggak. Kalau lewat enggak. Yang berhenti aja di sini.
2: Lihat badai lah istilahnya ya.
0: Contoh karakterku misalnya masuk di sini.
1: Tetap ya, kurang 5.
0: Berkurang 5.
1: Oh, gitu. Oke. Okay.
0: Dan tidak hilang stormnya.
1: Tidak hilang stormnya.
0: Permanen. Sudah.
1: Okay.
2: Kebal patuhnya ya.
0: Nah, okay. Untuk stormnya saya kembalikan lagi ke bawah.
1: Oh gitu.
2: Okay.
1: Kebal storm ke bawah. Oke. Okay.
3: Bukan kebal Wendy ya.
2: Iya.
0: Untuk bom udah semua berkurang satu.
1: Sudah berkurang.
0: Tidak boleh korupsi ya.
3: Masa iya harus emang jujur, kurangnya?
2: Ya? Emang ada yang korupsi.
1: Harus jujur berarti ya. Berarti permainan juga harus jujur.
0: Jangan sampai.
2: Oke, dapat 2. Tuh. Dua.
3: Alhamdulillah tidak kena tembak.
2: Saya ambil ini warna pink nih dan ini
0: tembok.
2: Dinding.
0: Tembok ini dijadikan player-player ini ibaratnya apa ya? Supaya player tidak bisa lewat atau tidak bisa kena tembak.
1: Blocking. Okay.
0: Nah, blockingnya ini sesuai angka dadu yang tadi jalan. Misalnya Mas Arya mendapat 2, di belakangnya dia harus bikin tembok. 1, 2. Nah, pilih yang mana terserah dari Mas Arya. Silakan.
2: Oke, saya bikin di sini saja.
0: Nah, bikin di Snobby Sword.
2: Ya.
3: Oke. Nah,
0: untuk blok ini akan hancur jika pertama ditembak. Yang kedua kena bom.
1: Ya.
0: Yang ketiga ditabrak.
1: Ditabrak maksudnya gimana?
0: Ditabrak maksudnya ada player lain jalan.
1: Ya.
0: Dia nabrak blocking ini.
1: Oh, masuk ke kotak berhenti. Itu, masuk ke kotak
0: iya,
1: itu.
0: Iya, masuk ke kotak ini, dia berhenti, tidak bisa lewat. Dia berhenti di sini tapi bloknya hilang.
1: Okay. Tapi darah enggak hilang.
0: Darah itu tergantung kalau ini tempat lokasi punya Mas Arya, terus Mas Rifki nabrak lokasi ini, ini bloknya hilang dan Mas Rifki berkurang. Jadi ibaratnya apa ya, dia kayak ngestop player lain tidak boleh lewat.
1: Oke. Lanjut.
3: Okay, let's go.
2: Dus, ini dadu aksinya belum nih, tembak nih.
0: Kan tadi blok. Iya.
2: Kok di blok pula kan di situ?
1: Iya.
2: Kan tembaknya dia.
3: Oh iya, baru enggak.
2: Ini kan nembak Mas Rifki kan? Nih.
1: Iya.
3: Bentar, bukannya break tadi kok
0: kan tiba-tiba
3: ini?
0: Tidak boleh korupsi.
3: Ini
0: tidak boleh korupsi.
3: Baru enggak.
2: Oke, silakan.
0: Kalau ditembak ini bloknya dari mana?
3: Iya, makanya.
2: 6. Waduh, dapat heal tuh.
0: Silakan jalan dulu.
2: Oke. 1 2 3
4: 4 5
0: 6.
2: Waduh.
0: Aksi papan silakan ambil.
2: Dapat dana umum lagi tuh.
4: Kapan dapat ininya?
2: Enggak tahu tuh.
3: Iya, padahal ngincar itu, Pak. Bouncer trap. Oke, satu kali pakai.
1: Oke.
2: Apa katanya
3: di situ? Player to first space forward or backward. Oke. Ini sebentar, Bang.
0: Ini unik ini. Ini geser, ya? Jadi untuk Mas Rifi ini bisa memilih player mundur 4 langkah atau maju 4 langkah. Siapapun yang dipilih harus maju.

0: 4 langkah atau mundur 4 langkah. Dan ini satu kali pakai aja, tidak permanen. Okay.
1: Mau dipakai langsung
0: mau dipakai
1: atau ditabung
0: sekarang
1: dulu
0: atau nanti?
2: Nanti deh.
1: Tabung
2: nanti
1: dulu aja deh.
2: Tabung dulu.
3: Tabung
2: dulu. Oke, dan
0: heal.
2: Dapat
0: dua.
2: Oke.
0: Silakan ambil dua.
2: Ambil lagi.
3: Oke, dapat dua.
2: Dapat dua. Oke.
1: Okay. Di
0: nah, nah, sekarang
3: perwakilan saya.
0: Nah, sekarang coba ganti. Mas Rifki yang jalankan, silakan. Okay,
1: kayaknya enggak bagus. Kayaknya ini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kayaknya lima nih.
2: Mana ada?
1: Oh, satu.
2: Tapi untung loh, Bang.
1: Nah, oke, silakan dijalankan.
0: Aku jalanin satu.
3: Yeah. Oke, satu.
0: Berhenti dulu like dan lokasi.
2: Aduh, aku enggak tahu itu.
0: Nah, di mana kalau lokasi punyaku berkurang 4.
3: 4.
0: Iya, berkurang 4 berarti ini berkurang 4, okay. Saya ambil ya. 1 2 3 4. Okay. Dan enggak dua aksinya itu heal.
2: Ya.
3: Heal.
0: Nah, berarti ambil lagi 2.
3: Oh, gitu.
2: Cuma 1 berarti.
3: Oke. Okay.
0: Dah, selesai.
3: Kurang
0: lebih seperti itu. Berarti ya. Kurang 2 aja.
3: Baik. Kurang karena lebih waktu kita terbatas. Enggak terasa nih udah sampai jam 9 nih. Padahal permainannya belum selesai.
1: Kurang lebih seperti itulah.
3: Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan terkait permainan ini, apa pesan yang bisa diambil kalau kita memainkan permainan ini, kemudian juga ada ajakan juga mungkin kepada pendengar kita. Silakan.
1: Dari Om Rico dulu.
0: Kalau dari saya, permainan ini mengasah strategi sih menurut saya. Mengasah strategi, yang dimana strategi itu kan membuat kita berpikir gimana caranya kita harus mengeliminasi lawan secepat mungkin kan. Entah ini misalnya saya punya tadi item ini dipakai sekarang atau tidak. Itu kan membuat keputusan yang membuat apa, yang membuat kita berpikir lah. Jadi kita bermain ini bukan sekedar happy, dan juga kita tuh harus berpikir gimana caranya kita harus menjadi pemain yang terakhir bertahan.
3: Oke. Berikutnya
1: dari Mas Rifki sendiri.
2: Oke, mungkin kurang lebih sama lah seperti yang dikatakan oleh Bang Friko. Jadi memang ini lebih mengasah strategi kita untuk bisa bertahan sampai jadi pemain terakhir atau last man standing lah gitu. Dan tentu kita juga gak mungkin asal mengambil keputusan juga ya Bang. Harus mikir itu seperti yang tadi dia saya dapatkan di Boncer Trap. Atau misalkan ketika tadi mengincar posisi yang kita inginkan lah. Misalnya kita mengincar yang inilah gitu.
3: Yeah.
2: Rupanya dapatnya kayak
1: lucis
2: atau kena ranjau. Kadang kan untuk mengincarnya itu kan harus pakai pertimbangan yang matang juga ya Bang. Gak bisa asal-asalan gitu. Jadi untuk game ini lebih mengasah strategi dan
3: insting ya.
2: Iya betul. Dan juga pengambilan keputusan lah.
0: Dan juga hidayah sih. Apa yang kita pengen itu juga gak sesuai sama ekspektasi kita. Misalnya kita pengen lucis tiba-tiba masuk ranjau.
3: Jadi, harapan tidak selalu seperti kenyataan ya.
0: Betul sekali, sakit ya memang.
3: Curhat malah.
0: Curhat.
3: Arya, silakan terakhir.
1: Ya, untuk Monopoly Fortnite ini ya, seperti dikatakan saudara Friko tadi, mencari hidayah. Terkadang apa yang kita rencanakan, namun dadu yang memutuskan gitu.
2: Dadu ya.
1: Iya, dadu. Dan mungkin itu saja dan ya.
3: Oke, mengenai Padang Board Game, ada kapan kalian biasanya play day, di mana atau apa gitu?
1: Oke, kali ini saya mengajak rekan-rekan semua jika ingin tertarik atau main lebih lanjut lagi, ternyata board game itu nggak hanya Monopoly dan Uno saja, dan ada banyak sekali board game lainnya. Nah, untuk jadwal mainnya sendiri itu komunitas PBG akan main insya Allah setiap hari Sabtu dari jam 11 pagi hingga 11 malam, itu tepatnya di Rehat Cafe yang berlokasi di Jalan Nipah nomor 24C. Nah, di situ teman-teman boleh sendiri pergi, boleh bawa teman, boleh beramai-ramai atau bawa orang yang disayang untuk happy-happy bersama di sana.
0: Betul sekali.
3: Okay. Apalagi kalau buat yang penasaran dengan Monopoly Fortnite ini ya, serunya gimana, boleh coba di Play Day ya.
1: Betul sekali.
3: Oke, okay. Baik, terima kasih Friko, terima kasih Arya,
1: ya, terima kasih kembali.
3: Di malam harinya sudah main on air dalam obrolan komunitas Pro Satria di Padang. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir pula program obrolan komunitas kita di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saja saya pamit dari ruang dengan Anda, Bayam Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program obrolan malam. Thank you.
5: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
6: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
7: Ai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
6: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
7: Ah, masa plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
6: Ini, Mama baca. Baca Mama, Konferensi Laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
7: Anak kecil tahu-tahu, say.
6: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Pemerintah Kota Padang terus mematangkan pengembangan UMKM sektor kuliner sebagai kekuatan utama ekonomi kreatif daerah guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota gastronomi. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis budaya, baik di tingkat nasional maupun global. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku usaha kuliner untuk memperkuat identitas dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas, salah satunya melalui promosi dan pengembangan rendang sebagai ikon kuliner Minangkabau. Menurutnya, penguatan kuliner lokal penting dilakukan agar pengalaman yang diperoleh wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang sesuai dengan promosi yang telah disampaikan. Menurutnya, kuliner tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu memberikan kesan yang melekat bagi pengunjung. Ia menegaskan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota gastronomi, pelaku UMKM di sektor kuliner harus didorong untuk naik kelas. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan, mulai dari peningkatan kualitas produk, penguatan manajemen usaha, hingga pengembangan pemasaran. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan dalam program Ruang Rindu di malam hari ini.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 21.09 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi di Ruang Rindu edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Anda bisa bergabung melalui line telepon dalam program Ruang Rindu. Kali ini lagu-lagu kita adalah lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2020. Tapi sebelum saya terima Anda di line telepon, WhatsApp dan juga di TikTok di malam hari ini, ya, apa kabar yang lagi gabung di TikTok? Ada Sari 54121, benar nggak sih Sari? Ada Sariza, juga ada Indah, terus ada Cimit juga, selamat malam baru gabung di malam hari ini. Oke, nanti saya akan terima Anda di line telepon, WhatsApp dan juga di TikTok, ya. Silakan kalau mau request lagu, typing aja di TikTok Canary Pro 1 Padang. Jangan lupa follow TikTok Canary Pro 1 Padang.

0: Baik, berdengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung di awal melalui WhatsApp. Saya baca dulu ya, saya bacakan WhatsAppnya yang sudah gabung. Nanti tinggal tunggu lagunya aja. Assalamualaikum, Ruang Rindu dari Uncu di Kota Solo. Request lagu Tak Lagi Sama dari Noah. Salam untuk semuanya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ditunggu aja lagunya Uncu ya. WhatsApp yang sudah saya sampaikan dan sudah saya bacakan. Salamnya juga sudah saya bacakan untuk semuanya yang sedang mendengarkan Pro Satir dari Padang di kesempatan malam hari ini. Oke, saya kembali terima Anda. Kalau yang di TikTok ada siapa aja nih? Tadi sudah banyak yang bergabung. Ada Sikasik, ada Trisno, kemudian ada Mr. Bidi, Haris Mayanri, kemudian ada Mas Theodore Yudhistira, ada Sarizal, ada Enda juga, ada Cimit, selamat malam Cimit, apa kabar? Ada Wartini juga, selamat malam. Mau request lagu-lagu Indonesia 2010 sampai 2020 malam hari ini, silakan join di line telepon, WhatsApp dan juga di TikTok ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi Bin Modata, Bang Yudi.
0: Oke deh. Hanafi Modata mau dengar lagu apa Hanafi?
1: Gimana kabar Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Hanafi sehat. Lagunya kita Indonesia tahun 2010 ke sampai 2022 batas akhir. Saya mau
0: 2020.
1: Ya, lagu ini aja Tulus dari Titi DJ.
0: Apa?
1: Tulus dari Titi DJ.
0: Tulus Titi DJ. Tulus. Itu tahun 2022 ya?
1: Iya.
0: Kita tahu 2020.
1: Kita mau coba ada lagu dari Isyana Saraswati featuring Rai Putra. Oh, adalah
0: Isyana.
1: Ya. Yeah.
0: Kau adalah. Oke.
1: Okay. Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, buat Bang Tejan, buat Bu Izanum, buat Bang buat Angka Gazi, buat Niken Sabing, Bu Nancy Veteran, buat Kahma, Kak Mary, buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja Bang Yudi, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam juga Rajo Basa. Apa kabar malam hari ini? Yang lagi live di TikTok juga. Kemudian ada Enjoy Ajao, ada Afrezi, ada siapa lagi? Ada Ana 224, ada Mahono. Ya, ada Depi juga, selamat malam.

WhatsApp lagi. Assalamualaikum Yudi, dari Ibu Irza Hanum Para Pisang, minta lagu dari Mahen, judulnya Pura-pura Lupa. Mahen ya, Mahen, Pura-pura Lupa. Oke, okay. Salamnya buat semua pencinta penggemar RRI Pro 1 Padang. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih ya. Ada juga ada Surpio Dilo, ada Aura, ada Buci juga, selamat malam. Oke. Okay. Ada Cokolate, selamat malam Cokolate. Ada Aura juga, selamat malam. Oke, okay, sudah 3 lagu yang standby untuk diputarkan. Saya puterin dulu ya lagunya, nanti saya balik lagi untuk terima atensi Anda di line telepon dan juga WhatsApp serta di TikTok Pro 1 RRI Padang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Saya mau ke TikTok, tadi ada Raju Basa di Banuaran. Selamat malam Raju Basa di Banuaran ya. Katanya mau dengar lagu Slang, judulnya Virus ya, di kesempatan malam hari ini ya. Di TikTok ada siapa lagi nih? Ada Pak Al, WTDA44AL, Al, Pak Al. Pilihkan lagu rancak, Cek Pak. Oke, nanti saya pilihkan lagu rancak. Selamat malam juga Bang Awal Budi di Medan. Apa kabar malam hari ini? Rahma di Batu Sangkar, selamat malam. Rosok Berkelas juga selamat malam. Ada Iva, selamat malam. Ada Sartono 71. Saya terima dulu di line telepon. Halo Roxy Kucing Oyen juga selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Ya, dengan siapa di mana ya, ini?
1: Bang Taichan.
0: Bang Taichan. Oke, ya. Bang Taichan.
1: Lagi kabar? Nonton bola tadi di YouTube. Dilihat ini udah mulai buka telepon Bang Ye kan. Jadi tinggalin bola dulu nih. Minta lagu dulu dong.
0: Oh gitu.
1: Ya, sementara unggul 2-0 timnas lawan Timor Leste.
0: Sementara unggul 2-0.
1: Ya, pas di 2-0 Bang Tejanya pindah channel. Ambil okay, Pro 1 dulu.
0: Boleh, boleh. Yeah. Nanti pindah lagi ke YouTube juga boleh.
1: Wah, itu makanya di iniin tugas dulu dong.
0: Iya, ditinggalin nanti Pro 1-nya.
1: Oh, kalau udah habis ini. Oh iya, ditinggalin dulu lah. Kan udah minta lagu.
0: Oh gitu, iya.
1: Ya, nanti kalau udah habis lagi, kita balik ke sini lagi. Atau kemana lagi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Iya, payah mana mencari rezeki je Bang Ye gini.
0: Kenapa?
1: Iya, Bang Ye ku yo sehat selalu lah tu selama-lamanya lah.
0: Amin.
1: Sehat selalu tu Bang Ye selama-lamanya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Khusus buat Bang Tecan jangan dikasih rezeki lagi. Bang Tecan udah banyak gitu.
0: Sudah
1: ya.
0: Banyak ya.
1: Iya, udah banyak rezekinya. Kan nanti dikasih lagi. Menumpuk nanti.
0: Menumpuk, iya dia ya.
1: Tadi siang
0: ya,
1: Bang Tejan ngomong ke Dinda, katanya FIFA Match Day ada siar langsungnya di RRI Bang G.
0: Iya ada informasinya.
1: Iya kak, itu makanya nanya mastiin aja sih. Lawan Oman sama Mozambik di GBK ya Bang G ya.
0: Iya betul.
1: Ya kalau ini ada bagus dong. Berarti kita dengarnya lewat radio.
0: Iya betul.
1: Nah itu makanya ditanya ke Dinda tadi itu bikin memastikan aja ada nggak siar langsungnya. Ada, alhamdulillah. Kalau begitu Bang G.
0: Iya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Habis main kayaknya.
0: Habis main apa karena ya, mau nonton bola nih?
1: Ini kalau istilah kampungnya tensin bang ketahuan.
0: Iya kan, ketahuan. Kan di awal bukan tadi udah ngaku sendiri lagi nonton bola di YouTube. Oh, terus karena udah jam 9 lewat cek ke radio taunya sudah buka telepon makanya ke Pro 1 dulu.
1: Susah jadi orang jujur bang.
0: Nah ketahuan kan.
1: Rencana mau menyewa tadi ini, dibilang aja habis main.
0: Nah gitu. Kan, gak bisa kayak gitu. Pasti ketahuan sama saya.
1: Iya, iyalah mengaku dong kalau kita udah ketahuan kayak gitu, gak usah diumpetin, gak usah.
0: Iya, benar.
1: Ya, kan udah ketahuan itu, udah tensin nih itu. Gak bisa lagi ngomong lagi ini gitu ya.
0: Iya.
1: Kayaknya habis main ini Bang Ye ya. Malam ini habis main. Kita jangan ketawa. Ini hanya belum selesai ini.
0: Iya.
1: Itulah kalau pecinta timnas tuh memang kayak gitu Bang.
0: Boleh.
1: Gak bisa dilewatin. Tapi kadang-kadang ada tugas pula sedikit. Nongonya ke Pro 1 minta lagu dulu.
0: Boleh.
1: Habis itu kesono lagi.
0: Boleh gitu. Gak apa-apa.
1: Iya. Merpati band Bang Ye.
0: Merpati.
1: Iya.
0: Oke. Judulnya?
1: Tak selamanya selingkuh itu indah Bang. Jangan sampai bilang gak ada Bang.
0: Lagunya ada tapi tahunnya nggak cocok.
1: Lagunya ada tapi tahunnya nggak cocok.
0: Iya.
1: Tapi berarti ini lagu 2000 sampai 2010 gitu Bang Ye?
0: Iya, kita kan 2010 sampai 2020 hari Kamis.
1: Iya, berarti di tahun nggak cocok ya?
0: Nggak tahu, nggak cocok.
1: Waduh, mudah-mudahan timnas tanpa gol lagi nih satu lagi.
0: Kenapa lagi? Kenapa dari lagu larinya ke timnas?
1: Iya, habis lagunya nggak ada pengantinya satu gol aja lagi lah.
0: Oke deh.
1: Vietnam membayar Timor Leste 3-0, kita tuh harus membayar lo 3-0.
0: Iya, iya.
1: Iya, lagu nggak ada ini Bang Ye. Aduh, aduh.
0: Apa dong?
1: Ke ini aja lah, nine ball.
0: Nine ball. Okay.
1: Itu artinya 9 bola itu artinya Bang Ye.
0: Bola 9
1: yang balik bola 9 tuh yang orang main biliar itu.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Iya.
1: Oh, berarti dari sana ini bandnya ini. Yang nine ball gitu kan. Yeah. Ini 9 ball bola. Bola 9 ya. Mudah-mudahan tahunnya masuk banyak. Hingga akhir waktu Bang Ye, judulnya Bang.
0: Hingga akhir waktu.
1: Iya.
0: Enggak masuk. 2007 itu.
1: Astaga Bang. Lah kok enggak Mama Ye dan 3-0 sekarang Bang Ye, Bang Ye. Masuk lo nak masuk serius Bang.
0: Enggak masuk hingga akhir waktu, ya? Hingga akhir iya, waktu iya. Sebuah album musik pertama karya Nine Ball rilis pada tahun 2007.
1: Nah, wah ya,
0: saya punya datanya. Saya punya
1: ya,
0: datanya.
1: Betul banget. Jadi kalau Bang Tecan pingin juga itu lagu dengan penyanyi yang lain ada Bang Ye.
0: Enggak
1: apa-apa. Enggak dapat di sini larinya ke sono. Gita Gutawa.
0: Gita
1: hingga
0: Gutawa.
1: Akhir waktu.
0: Gita Gutawa.
1: Iya. Kalau enggak masuk di tahun ini, kita larinya ke sini. Nah, ini udah yang ketiga nih. Nah, ini Bang Ye udah kayak nyerah ini. Ini pasti masuk ini. Tahun sama lagunya pasti masuk.
0: Ya, ini kalau ini Gita masuk Gutawa. Nih. Gita Gutawa. Masuk.
1: Ah, iya kan. Lah Lalita Bang Ye. Masuk. Oke deh kalau gitu.
0: Okay.
1: Salam buat yang udah gabung.
0: Okay.
1: Disalamin, terus nanti akan gabung juga disalamin.
0: Mm-hmm.
1: Salam istimewa buat Bang Ye. Sehat selalu ya Bang Ye ya.
0: Okay.
1: Itu minta Bang Tecan Bang Ye.
0: Siap.
1: Udah Bang Tecannya udah kaya dengan itu tadi, udah terlalu kaya.
0: Okay.
1: Nah, spesialnya buat Trio Macan di sana. Terima kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Tae Chan di Rawang. Selamat malam Mas Pur. Mas Pur jangan lupa di share juga live nya ya. Rahma juga jangan lupa di share nya, di share live nya ya ke media sosial lainnya, ke teman-teman lainnya. Pak Al mau dengar lagu apa malam hari ini Pak Al? Kawan putih biru nih. Apa kabar Pak Al? Mau diputerin lagu apa? Kita mainnya di 2010 sampai 2020 nih. Halo Mama Hari, selamat malam. Apa nak rancak di Yudi, rancak di awal. Asik, mantap sekali kawan. Satu sekolah ini ya. Oke deh. Kalau saya pilihkan sama dengan yang dipilih Bang Tae Chan ini hingga akhir waktu gimana Pak Al? Judulnya hingga akhir waktu. Persahabatan tidak akan pernah putus hingga akhir waktu. Cocok? Oke deh. Oke, Mas Pur. Arjuna mencari sisa-sisa cinta. Aduh, namanya Mas Pur. Mas Pur, jangan lupa selain di tap-tap layarnya, di share juga ya Mas Pur ya. Share di status WA Mas Pur juga. Oke tuh. Ya, Rahma juga share di status WA Rahma juga. Oke tuh. Oke deh. Saya ke lagu dulu ya. Di sesi kedua ini saya nanti buka lagi line teleponnya. Di line telepon 812878. Ada Mirnawati Dewi juga sudah bergabung malam hari ini. Jangan lupa di tap-tap layar dan juga di share live-nya ke media sosial teman-teman di malam hari ini. Tidak hanya di akun TikTok RRI Pro 1 Padang, tapi juga di akun TikTok Bang Ye Voice malam hari ini ya. Ada Nuri Kostur. Selamat malam Nuri Kostur. Oke, saya ke lagu dulu. Ada Slang dengan Virus.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jungudo, Rangudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Sambahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Saya mau ke WhatsApp dulu ya, yang berkirim WhatsApp di malam hari ini. Saya mau bacakan dulu deh ya. Ada DJ dan Niyun di Ampang Alai, katanya mau request lagu Surat Cinta untuk Starla. Tadi udah saya puter ya. Untuk rekan-rekan alumni STMP Kumbuh, kemudian alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug, dan juga SMA 1 Pariaman. Oke ya, saya ke ini dulu, WhatsApp call. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ye.
1: Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Lubuk Basung Bang Ye, hadir kembali Bang Ye.
1: Ade, Lubuk Basung. Oke deh, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bang Ye. Baik Bang Ye, gimana?
1: Alhamdulillah baik juga malam hari ini.
2: Udah habis daging kurbannya Bang?
1: Udah. Kenapa Ade belum habis ya?
2: Belum Bang, masih ada.
1: Luar biasa.
2: Rendangnya dia udah ya, rendang, kalau rendangnya dia tuh tinggal dipanas-panasin aja.
1: Oh gitu. Iya. Iya.
2: Kan awet, kalau rendang itu awet ya. Yang penting kan kalau sering-sering dipanasinnya, ujung-ujung dipanasin tuh makin enak dia Bang.
1: Betul.
2: Betul. Gitu. Kalau gimana cuaca di sana Bang Ye?
1: Cuaca alhamdulillah cerah banget di sini.
2: Oh alhamdulillah cerah banget ya.
1: Iya. Lubuk Basung gimana?
2: Lubuk Basung cerah berawan Bang Ye.
1: Cerah berawan. Emang kelihatan malam-malam cerah berawan?
2: Enggak, kalau malam ini enggak tahu sih dari
1: gimana tahunya cerah berawan kalau hari malam, langsung PD aja kalau bilang malam cerah berawan.
2: Iya, itu yang sore tadi, belum.
1: Oh, sore tadi, ya kan saya nanya iya. Sekarang.
2: Oh, sekarang nggak tahu Bang Ye.
1: Nah, itu dia.
2: Sekarang nggak tahu gitu.
1: Nggak tahu. Oke.
2: Oke.
1: Oke, Ade mau dengar lagu apa nih deh malam hari ini Ade?
2: Lagu Bella Astila ada Bang Ye, Lebih Indah Berpisah Bang Ye.
1: Apa?
2: Bella Astila featuring sama Ade Govinda. Judulnya Lebih Indah Berpisah.
1: Bella Astila. Judulnya apa?
2: Lebih Indah Berpisah Bang Ye.
1: Lebih Indah
2: Berpisah.
1: Berpisah.
2: Bella Astila.
1: Enggak ada. Halo Anissa Rahma, bisa request lagu boleh?
2: Oh, ada yang di TikTok ya?
1: Iya, ada yang TikTok.
2: Oke, enggak apa-apa. Disambilin juga enggak apa-apa.
1: Disambilin, iya.
2: Dari Armada Bang Ye.
1: Armada.
2: Hidup di Jalanmu.
1: Armada ya, Hidup di Jalanmu. Armada.
2: 2021 tuh Bang Ye.
1: Kita di 2020, Ade.
2: Hah?
1: Kita di 2020, kan 2010 sampai 2020 malam hari ini.
2: Oh, tapi enggak mentoknya di dua, waktu dulu kan 2021.
1: Loh, kan 2020 sampai 2020 kan huh? Itu. Kita mentoknya di 2020.
2: Oh, udah berubah ya? Baru tahu.
1: Nah, Ade jarang masuk sih.
2: Ya waktu dulu Bang Ye kan pas Bang Ye apa kan 2021 gitu.
1: Ade jarang masuk makanya, Ade jarang masuk sih.
2: Oh iya emang jarang masuk berarti berarti S dan K nya berarti berubah ya.
1: S dan K
2: ketentuannya.
1: Ya, karena Ade jarang kan, masuk.
2: Berarti kan gitu tuh kan sama kayak apa namanya tuh apa? Kayak apa lah ya.
1: Apa?
2: promo-promo, syarat dan ketentuan bisa berubah sewaktu-waktu. Kan berarti sama kayak gini nih jadinya tuh. Berarti kan S dan K-nya berubah berarti sekarang tuh. Ya kan gitu. Kalau nggak salah itu kan waktu kemarin tuh mentoknya di 2021. Kalau sama panggil kemarin waktu dulu gitu kan. Nggak tahu kalau sekarang ini S dan K-nya udah berubah gitu. Afgan lagi ya, itu 2020 tuh Mang.
1: Afgan yang mana?
2: Bukan Afgan. Giring Ganesha.
1: Judulnya?
2: Tahan-tahan dulu.
1: Tahan-tahan dulu.
2: Giring Niji, tapi itu dia solo tuh.
1: Tahan-tahan dulu, Giring.
2: Iya, ada Giring Ganesha, Giring Niji, vokalis Niji.
1: Tahan dulu, nggak ada pakai tahan-tahan dulu.
2: Ah, iya tahan
1: nambah,
2: dulu.
1: Nambahin aja.
2: Ya nggak tahu, misalnya lirik di rapnya tuh ada tahannya dua kali gitu.
1: Oh gitu.
2: Ada lagunya Bang?
1: Ada.
2: Tahan dulu ya, tahan dulu. Berarti iya. Judulnya satu kali.
1: Iya, tahan-tahan dulu ngapain? Tahan-tahan dulu.
2: Iya. Tahan-tahan dulu. Tapi kalau tahan-tahan dulu ada loh judul lagunya itu. Tapi lagu Minang sih, darinya David Istanbul. Iya, David Istanbul kalau nggak salah itu. Iya,
1: Pro Satu kan nggak putar lagu Minang.
2: Iya betul. Iya. Ya, judulnya hampir mirip soalnya gitu loh Bang.
1: Ya udah, salam buat siapa nih?
2: Yang pertama salam buat Bang Ye gitu. Mohon maaf, saya bercanda-canda aja Bang.
1: Ya saya kan ketawa, nggak marah.
2: Iya. Ya, yang tadi itu emang nggak tahu S dan K-nya udah berubah gitu. Ya nanti kalau ada S dan K-nya berubah lagi kasih tahu lagi Bang.
1: Nah, kalau kasih tahu kan nggak seru.
2: Oh gitu.
1: Iya, nggak seru nanti. Bisa aja ketebak kan, dan on airnya atau dengarnya pas karena udah tahu aja. Kalau nggak tahu kan harusnya dengar terus.
2: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
2: Ya kan kayak sekarang waktu dulu 2021 bentuknya, sekarang kan udah berubah 2020. Nanti kalau ada perubahan lagi dikasih tahu gitu.
1: Jadi ya, dikasih tahunya pas on air aja nanti.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Ya oke. Makanya
1: monitor terus.
2: Biasanya sebenarnya monitor sih Bang, cuman masuknya itu yang susah.
1: Masuknya susah. Masuk susah, masuknya kan susah. Kan ada WA, WA tulisan, WA pesan kan juga bisa.
2: Iya.
1: Kalau alasannya iya. Susah masuk, WA bisa tanpa harus menunggu orang nelpon duluan bisa.
2: Iya betul. Terkadang kan pingin juga berbincang-bincang seperti ini Bang.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Pingin betul,
2: juga sesekali gitu.
1: Betul.
2: Gitu. Oke Bang.
1: Oke.
2: Salam buat Bang Ye tadi kan. Terus buat yang udah masuk tadi aja, yang udah masuk menyuarakan ke ruang rindu. Ini mau nanya Bang, kan Piala Dunia tanggal berapa startnya di RRI Pro 1 Bang?
1: Hah?
2: Pembukaannya dimulai jam berapa? Udah tahu jamnya? Pembukaan. Itu RRI Pro 1 menyiarkan nggak pembukaan Piala Dunia Bang?
1: Piala Dunia perasaan kita kan, cuma pertandingannya aja sih.
2: Kalau pembukaan itu nggak langsung pertandingan Bang?
1: Opening kan? Nggak tahu juga sih.
2: Nggak diikuti langsung dengan laga pembuka biasanya yang sudah gitu?
1: Enggak, kayaknya enggak. Karena jadwal Piala Dunia itu mulai 11 Juni, sementara pertandingan perdana 12 Juni.
2: Waktu di kita kan 12 Juni kan. Waktu dia kan 11 Juni, waktu kita iya.
1: Kayaknya langsung pertandingan deh, cuma enggak tahu deh.
2: Kalau
1: RRI biasanya pertandingannya aja, kalau pembukaan seremoni pembukanya enggak kayaknya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, kadang ngapain liatin seremoni? Orang kan liatin Piala Dunia sepak bolanya, pertandingannya, bukan seremoninya.
2: Oh gitu ya. Iya. Biasanya kan pembukaan itu kan langsung diikuti dengan laga pembuka sekali gitu.
1: Nah, nggak tahu juga sih. Tapi kalau di kita pertandingannya yang kita siarkan lagi. Kita teruskan.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Udah ada jadwal enggak, Bang? Jam berapa itu pertandingan laga perdana di apa? Disiarkan jadwalnya?
1: Jadwal fitnya belum, tapi ya dengar aja informasinya di RRI.
2: Ya waktu bukan waktu sananya, waktu kitanya aja gitu.
1: Iya, betul. Betul, waktu di Indonesia Barat.
2: Iya.
1: Didengerin aja karena informasinya kita belum juga dapat fix-nya gitu loh.
2: Oh, oke, Pak.
1: Iya.
2: Sebab kan kalau waktu sana kan kalau kita kan dia kan telat sehari dari kita kan perbedaannya kan. Oke. Oke, Bang. Salam buat semuanya aja ya, Bang ya.
1: Oke.
2: Iya, terima kasih, Bang.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Adi dari Lubuk Basung.

0: Oke, kembali silakan yang mau gabung di line telepon 0751-812-878. Ada Anissa. Mau dengar lagu apa salahnya Rara Sudirman? Aduh, enggak bisa. Itu lagunya lagu baru 2025. Mohon maaf ya. Mas Pur, yang agak baru aja bang, Zivilia Aisyiteru. Ya, Zivilia memang tahunnya tahun sekarang, tahun rank tahun hari ini gitu. Dengan rilisnya tahun 2012 masuk, Mas Pur. Oke, saya terima lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hendra.
0: Hendra di?
1: Sungayang.
0: Sungayang, Tanah Datar.
1: Batu Sangkar, Tanah Datar. Okay. Yang biasa stay di Cilacap, Jawa Tengah.
0: Iya, iya, iya. Dari Cilacap.
1: Bisa Bang Yudi lupa.
0: Enggak lupa. Dari Cilacap.
1: Kemarin di Jawa Tengah, sekarang di ranah Minang.
0: Wih. Dari Jawa Tengah ke ranah Minang.
1: Iya. Yeah. Nyebrang dari Merak ke Bakauheni.
0: Apa kabar malam hari ini, Hendra?
1: Kabarnya baik-baik saja sih. Di Sungayang cuacanya juga lagi cerah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuman agak terasa dingin gitu loh. Soalnya kita dekat dengan rumahnya itu dekat dengan bukit itu, dengan Gunung Sago itu.
0: Oh iya Gunung Sago.
1: Bukan dengan Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi mah kejauhan.
0: Dekatnya ke Gunung Sago ya.
1: Tapi Gunung Merapi kelihatan banget dari sini, Bang Yudi. Jelas banget. Kalau dia erupsi itu mungkin kelihatan.
0: Kelihatan ya, tapi mungkin nggak terdampak langsung ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin selama saya di sini dia nggak bakal erupsi kayaknya.
0: Wis.
1: Soalnya Merapi itu mau saya jampe-jampe gitu loh.
0: Waduh. Aduh, jangan sampai. Biarkan gunung itu beraktivitas selayaknya alam yang berbicara.
1: Yang namanya erupsi itu nggak Gunung Merapi di Sumatera Barat aja sih, di Jawa Timur itu juga gunung juga lagi erupsi juga.
0: Betul.
1: Iya. Yeah. Yang penting kita jangan panik aja. Bang Yudi.
0: Yes.
1: Nanti Pro 1 menyiarkan Pildun gak nih?
0: Kemungkinan ada.
1: Apa cuma Pro 3?
0: Kita merilai dari Pro 3.
1: Berarti Pro 1 Padang nanti 24 jam dong ya?
0: Enggak, kita ngikut dari Pro 3 aja. Maksudnya ada beberapa pertandingan yang disiarkan Pro 3 yang diarahkan untuk disiarkan di relay, kita relay. Kalau enggak ya enggak. Jadi dengerin Pro 3 aja gitu.
1: Iya. Tapi kalau untuk upacara pembukaan itu nanti ditonton aja di TVRI Sport itu.
0: Nah, iya.
1: Kalau
0: yang suka nonton seremonial,
1: menyiarkan pertandingan dari gelanggang ke gelanggang.
0: Iya.
1: Dari stadion ke stadion gitu ya, Bang Yudi ya.
0: Betul. Jadi kalau yang suka nonton seremonialnya aja nonton di TVRI.
1: Iya, ada yang dari Pasaman tadi kan nanya upacara pembukaannya disiarkan enggak di RRI? Ya enggak mungkin lah, pasti di TVRI.
0: Iya betul.
1: Bang Yudi udah ngopi belum? Bang Yudi ngopi dulu biar nggak ngantuk, biar melek matanya.
0: Ini mah mata udah melek banget ini.
1: Udah melek banget.
0: Iya.
1: Pasti diganjal dong sama pentolan korek itu.
0: Enggak, pakai ganjal mobil malah. Lebih parah kan?
1: Iya dong, krak dong ya.
0: Iya makanya. Tak disangka kan.
1: Iya. Unik juga itu ya, bisa diganjal pakai ganjalan mobil tuh. Kalau saya mah pakai pentolan korek tuh.
0: Nah, makanya untung enggak pakai tangga pemadam kebakaran saya ganjal.
1: Damkar.
0: Iya, makanya.
1: Bang Yudi.
0: Yes.
1: Lagunya dari Ruang Rindu dong, dari Leto, masuk gak tuh dari 2010 ke 2021?
0: Ruang Rindu, gak masuk, Ruang Rindu itu 2005.
1: Ku Tak Bisa dari Sleng?
0: Ku Tak, Sleng udah kita putar tadi.
1: Putar lagi dong.
0: Aduh. Jangan sampai ada dua
1: matahari.
0: Dua matahari di waktu yang sama gitu. Kaget orang nanti.
1: Oh, ini deh. Sleng featuring Miss Mirina Zubir tuh.
0: Lah, kan Sleng juga pertama. Judulnya.
1: Ya kan kolaborasi sama Mirina.
0: Kayaknya belum bisa deh karena masih Slengnya juga itu.
1: Terus lagunya apa tuh yang dari 2010-2021 Bang Yudi? Kasih tahu dong bocorannya.
0: Wow, 2010-2020.
1: Apa mau bisa request lagu-lagu zaman sekarang?
0: Kalau zaman-zaman sekarang nggak bisa. Kita kalau Pro 1 itu nggak ada lagu-lagu newcomer, nggak di sini kita. Lagu-lagu baru kan di Pro 2. Ya? Iya benar, Pro 2. Kalau lagu-lagu Indonesia ada kayak Akad, Payung Teduh, dulu lagunya yeah. Akad, Dekat di Hati dari Ran, yeah. Lumpuhkan Ingatanku Geisha dari Mata Jazz, Kesempurnaan Cinta Rizky Febian ada.
1: Dari Armada ada?
0: Armada judulnya?
1: Apa aja yang ada judulnya Bang Yudi?
0: Tahun 2010-an Armada itu... Mau dibawa kemana? Ada nih.
1: Jadi mau dibawa kemana deh, gitu.
0: Armada 2010 sampai 2020 itu ada Pemilik Hati, ada Buka Hatimu. Yang mana?
1: Oh, Buka Hatimu.
0: Yang Buka Hatimu aja. Oke deh.
1: Iya. Soalnya okay. Pintu hatinya lagi tertutup gitu loh Bang Yudi. Waduh. Makanya Buka Hatimu.
0: Waduh, kenapa ditutup-tutup? Aurat ya?
1: Iya. Iya kali. Iya. Bang Yudi.
0: Yes.
1: Bang Yudi gimana sih?
0: Apa tuh?
1: Kok pesawat Amerika bisa masuk ke BIM gimana nih ceritanya nih?
0: Lah apa salahnya? Kan nggak salah. Kan nggak salah.
1: Iya. Yeah. Jauh-jauh tuh? Dari Chicago, dari mana-mana masuknya ke BIM.
0: Ya kan nggak masalah kalau mendarat darurat kan nggak masalah. Nggak masalah kok sebenarnya itu.
1: Dia kirain itu BIM itu bengkel pesawat. Lah, sekarang masih di BIM lagi perbaikan.
0: Setiap bandara itu ada hanggar untuk perbaikan semua pesawat yang terkendala melewati udara.
1: Pasti diarahkan ke bandara. Di semua bandara ya?
0: Bisa, pasti diarahkan ke bandara terdekat.
1: Iya.
0: Sekarang permasalahannya apakah bandara itu standby untuk ukuran pesawatnya? Misalnya nih, ada pesawat Airbus A380 lagi terkendala di Samudra Hindia. Ternyata yang terdekat itu di Bandara BIM. Itu gak bisa mendarat, gak akan dikasih mendarat karena gak ada fasilitasnya di BIM.
1: Iya.
0: A380 itu di Indonesia cuma ada di Hang Nadim sama di Denpasar.
1: Suta. Oh, di Suta gak ada?
0: Suta gak ada malah.
1: Itu dia. Hang Nadim Batam.
0: Itu dia.
1: Iyalah, terserah Bang Yudi aja.
0: Bukan terserah saya.
1: Iya. Yeah.
0: Sharing.
1: Nanti kasih tahu aja tuh ke Donald Trump tuh pesawat lu gitu.
0: Sharing informasi aja sih itu.
1: Iya, nanti teleponnya Donald Trump itu.
0: Gak ada, saya gak ada nomornya, udah saya hapus.
1: Oke lah Bang Yudi.
0: Oke. Okay.
1: Untuk mempersingkat waktu, nanti yang di belakang ngomel lagi nih, udah Hendra lama banget ini teleponnya, segala curhat lagi katanya. Udah tahu ini acara bukan curhat, ini acara ruang rindu request lagu, lama banget katanya.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat, salam kenal buat yang dari Pasaman barusan.
0: Lubuk Basung.
1: Lubuk Basung, Lubuk Basung di Agam kan
0: Agam,
1: ya?
0: Agam, iya betul Agam.
1: Iya, berarti saya sama dia beda kabupaten. Terus buat Mbak Mary, mungkin malam ini lagi monitor di Bekasi, Jawa Barat.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang buat di Minahasa tuh. Buat Ahma yang ada di Batu Sangkar. Sama-sama dari Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang di Batipu, buat Uncle Gazi ya. Buat Hanapi. Buat yang ada di Mentawai.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat semua yang lagi dengar Pro 1. Bang okay. Yudi.
0: Yes.
1: Kenapa nih Pro 1 nih gak nyantel nih di Batu Sangkar? Yang nyantel itu Pro 2 Bukit Tinggi sama Pro 3 Jakarta. Tadi udah kata Mbak Rani tadi di 93,3 katanya udah dicari gak nongol. Yang malah nongol Pro 3 sama Pro 2 Bukit Tinggi.
0: 93,5.
1: 93,5. Bilang tuh sama teknisinya tuh.
0: Kenapa tuh? Lagi off ya?
1: Ya.
0: Hah? Lagi off ya? Gak kedengeran?
1: Enggak. Apa sih? Enggak siaran Pro 1 Padang di Batu Sangkar di daerah saya enggak bisa diterima gitu loh.
0: Oh, enggak diterima. Di 93,5 ya, kan.
1: Sedangkan orang-orang di Solo, Darmasraya yang lebih jauh itu bisa mendengarkan Pro 1 Padang.
0: Oke.
1: Yang bisa didengarkan itu Pro 2 Bukit Tinggi sama Pro 3 Jakarta. Yang 24 jam tuh siarannya berita mulu sama nyanyian tuh.
0: Iya, betul. Bagus dong.
1: Bang Yudi, siaran dong di Pro 3.
0: Kenapa saya ini siaran di Pro 3? Saya kan di Pro 1.
1: Siaran dong. Iya, di Pro 3 Jakarta maksudnya.
0: Enggak lah, kalau di Pro 3 kan bisa ngakak-ngakak kayak gini.
1: Ya budayakanlah hidup apa sih namanya itu apa? Siaran dini hari sampai pagi gitu kan.
0: Ngapain?
1: Bisa tepar ya enggak?
0: Oke deh.
1: Nih saya lagi masih dengar nih lewat RRI digital aja deh, udah bening bagus lagi.
0: Oke, siap. Mantep itu.
1: Oke. Makasih ya Bang Yudi ya, sudah sampai tuntas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam ya. Oke, kita ke lagu ya. Buat Mas Pur, IC Teru 2, Zivilia.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Satya dari Padang di kesempatan malam hari ini. Saya buka lagi line interaktif untuk Anda di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6675 atau di TikTok ya. Selamat malam. Ada Kolomo. Selamat malam Kolomo. Silakan kembali bergabung di line telepon 0751-812-878. Mas Arya Setia, selamat malam Mas Arya Setia. Apa kabar malam hari ini? Saat ini pukul 22.36 waktu Indonesia Barat. Di sesi terakhir ini silakan yang masih mau bergabung di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2020 ya di malam hari ini ya.

Baik, kalau misalnya belum ada lagi yang bergabung di malam hari ini, jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda yang saya pilihkan untuk malam hari ini.

0: Oke, baru ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Gua rindu, gua berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Angkel Gazi nih Bang Ye.
0: Angkel Gazi. Oke, banyak orang tanah datar masuk malam hari ini ya. Luar biasa, tanah datar keren.
1: Tadi saya dengar juga kok. Gak apa-apa lah Ma Bang Hendra, yang penting omongannya bicara kita yang berguna atau membagi ilmu ya, itu yang penting, gak apa-apa.
0: Sharing
1: ya,
0: bisa bermanfaat.
1: Ah ya, bisa bermanfaat.
0: Tidak nyinggung-nyinggung orang.
1: Itu.
0: Itu
1: jangan bawa-bawa yang lain gitu. Yang penting bermanfaat untuk kita bersama. Ya gak Bang Ye?
0: Benar.
1: Apa yang Bang Ye bilang tadi? Apa? Bagi saya, ilmu juga. Ya, pesawatnya yang harusnya landing di mana yang boleh atau nggak boleh, ya kan Bang? Ukurannya, ya kan? Nah, itu kan ilmu juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Kan udah ada, serta tertibnya lah istilahnya Bang, kalau di sekolah kan yang penting aturannya tepat ya itu.
0: Betul.
1: Yang enggaknya yang bagi kita yang enggak tahu, sebagian kita yang enggak tahu tadi jadi tahu kan. Asal bicara kita enak, bermanfaat buat kita banyak, enggak apa-apa. Setengah jam Bang Hendra boleh deh. Bang Hendra aja yang belum tahu ya, enggak Bang ya. Saya rindu yang kayak gini lah Bang. Udah hilang yang kayak gitu-gitu dulu lagi itu Bang. Yang sebelum 2025 2026 ini Bang, yang yang 2025 lah, asik deh Bang.
0: Iya.
1: Agak terasa nih kurangnya sekarang nih Bang.
0: Agak kurang ya?
1: Iya. Makanya waktu walaupun ya bagi yang nggak suka ya mungkin yang cara kayak gini yang sukanya Bang, tapi bagi itu bagi saya sendiri khusus kayak yang dulu-dulu tuh saya suka Bang. Walaupun saya nggak dapat masuk tapi saya dapat ilmunya banyak gitu. Dari walaupun yang masuknya cuma 5 atau 6 orang nggak apa-apa deh gitu. Tapi ilmunya banyak, setiap pembicaraan kita tuh ada ilmu atau manfaatnya yang kita bisa ambil walaupun kita cuma dengar gitu.
0: Mudah-mudahan.
1: Nah itu makanya saya tadi monitor lagi di atas mobil. 93,5 dapat kok Bang Hendra. Saya di Batu Sengkar dapat 93,5.
0: Aman berarti 93,5 ya?
1: Iya 93,5.
0: Aman ya?
1: Iya okay. Di atas mobil aja dapat tadi Bang. Saya tadi ada acara di Sengkar Darat nih Bang. Acara mantan Marapulai namanya nih Bang. Nah itu ya, saya dapat adiknya ipar nikah gitu Bang. Caranya jemput Marapulai minyak mama gini Bang. Nah itu di atas mobil saya tadi dengar Bang Hendra gabung kan. 93,5 Bang Hendra boleh deh. RI digital juga bagus, tapi kalau Abang Hendra dari kapan ya, tadi siang tahu kapan dia nanya juga sama Rani itu 93,5 tepat kok. Kecuali yang hari kemarin ya 93,5 nya sempat bilang seharian.
0: Sekarang udah bisa ya?
1: Aman, alhamdulillah. Udah aman dong Bang.
0: Aman, oke.
1: Sehat Bang?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya, saya emang rindu banget yang dulu tuh Bang. Semoga Tete Dinda juga dengar deh. Salah satu personilnya kan?
0: Salah satu personil ya?
1: Ya, kalau nggak ada cerita, ya... Mungkin orang cuma minta lagu nggak apa-apa, yang lain bisa kok yang berbagi cerita, ada yang berbagi cerita kita nggak ngomel kok gitu. Yang penting ilmu kita menambah. Enggaknya contohnya yang saya ingat tentang bahasa yang ada di Indonesia kan Bang. Abang bilang kan udah sekian yang hilang itulah ilmunya gitu kan.
0: Iya betul.
1: Besok-besok semoga bisa lagi deh yang kayak gini deh Bang. Apapun kok topiknya, yang penting kita gak nyinggung orang. Yang penting bermanfaat buat kita bersama. Suku, adat, yang penting bisa kok kita apa di sini. Contohnya kayak bandara tadi. Pesawat apa aja yang bisa landing atau mendarat di situ. Di bandara apa aja yang bisa ukuran pesawat itu. Kan udah jelas ya Bang.
0: Iya. kadang kan orang kan karena melihat yang mendarat itu pesawat Amerika Serikat,
1: kadang ya, kita nggak boleh adjustment apa kayak itunya, udah tahu negara kita kalau udah tahu kok yang terbaik buat kita, buat daerah kita gitu. Kita bayangkan aja kita pesawat dari negara kita ada masalah juga di negara orang itu. Nah, kita dapat itu, ternyata kita nggak boleh, gimana? Ya nggak bang ya. Terus aturannya kan nggak udah di ada juga, walaupun di negara mana kalau udah sedang emergency kayak itu boleh kok. Ya nggak bang.
0: Betul.
1: Makanya yang kayak ini saya rindu, maka saya bilang, eh ini yang saya tunggu nih. Tapi enggak yang aneh-aneh bang Hendra ya, nah, itu.
0: Iya, betul.
1: Gimana cuaca di Kota Padang bang?
0: Alhamdulillah cerah dari siang kayaknya, mana-mana aja deh.
1: Iya. Saya di Padang Panjang tadi, itulah kalau di luar kantor bang, di luar ruangan tadi lah yang paling panas menurut saya bang. Sangat banget bang. Tapi kalau di Batu Sangkar ini malam ini masih terasa hangat juga bang. Udaranya.
0: Oh.
1: Iya, mungkin kena suhu udara siang tadi mungkin bang. Nyimpan kan di ruangan
0: betul.
1: Di rumah kan bang.
0: Padahalnya menyerap ya di ruangan ya.
1: Iya benar, menyerap bang. Jadinya malam inilah keluar jadi kan kita yang ngerasa. Tapi duduk di teras atau kita di jalan barusan sejuk bang, tenang kan.
0: Oh, di ruang terbuka ya iyalah.
1: Iya. Apalagi darah kita bertukar terus kan.
0: Iya benar.
1: Saya mau belajar juga dikit sama Bang Ye nih.
0: Apa tuh?
1: Belajar menjepit marapulai sama Bang Ye. Di mana Bang Ye bisa ditemui besok dong?
0: Waduh. Kenapa belajarnya sama saya?
1: saya yakin juga Bang Ye-nya punya aja banyak dikitnya kayak gitu-gitu kan.
0: Kalau itu...
1: Walaupun Bang Ye enggak orang Samando, orang Minang ya kan. Enggak-enggaknya Bang Ye mama orang Minang juga gitu kan.
0: Masih banyak yang lebih tinggi ilmunya dari saya itu.
1: Iya, pasti Bang. Ya, tapi sebanyaknya sedikitnya untuk kalau bagi cik orang awak mau Bang untuk melapen kabek surang Bang Ye bisa lah gitu kan. Nah, itu. Ndak nak mau ngapain KB orang lu, ndak-ndaknya KB wa bisa lepeh lewat surang gitu ya bang.
0: Iya.
1: Makanya saya setiap cara-cara yang kayak gini itu yang saya perhatiin bang. Benar. Kadang-kadang semua orang dilibatkan bang, sehingga enggaknya untuk bayu bagi si orang kan awak kan bang.
0: Nah, gitu.
1: Untuk mempayuan gitu. Walaupun keputusan boleh demofakat ya, ya nak bang ya. Kalau ada orang Minang. Makanya saya Bang Ye banyak dikit walaupun tidak orang Semanda orang Minang kan, tapi mama orang Minang itu pasti.
0: Okay.
1: Bang Tecan udah masuk ke sini Bang Ye?
0: Bang, udah. Bang Tecan udah.
1: Nah itulah sentuhan Bang Tecan tuh akhir-akhir ini bola, cuma bola aja yang lain-lainnya kurang. Nah, itu merasanya agak kurang ruang rindu ini berasa kalau sama Bang Ye kalau nggak ada cerita yang gimana yang menggelitik gitu. Nah itu ya benar bang. Pokoknya 2026 ini lost kalau menurut saya gitu. Cuma minta lagu itu ya, cerita dikit, cerita bola atau itu dikit udah berhenti aja lagi kan.
0: Ya kalau dikasih variasi lah gitu-gitu.
1: Ah itu variasi itu yang penting.
0: Kita kasih loss, kita kasih loss dulu 2026, mana tahu 2027 beda kan.
1: Iya. Tapi saya walaupun belum cukup setahun berlalu bang, rindu juga saya yang kayak gitu-gitu tuh bang. Kalau baterai kurang bak kicik bang Teddy aja dulu nak bang ya. Kalau bang ya sekarang malam kok baterai apa harus penuh andaknya kok aja ya kan. Aja sampai tua di tengah jalan ya kan.
0: Aduh.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Kita main 2010-2020. Banyak kok Bang Hendra lagu di 2010-2020 ini. Makanya slang kalau di Radio Pro 1 di dalam satu program cuma satu. Ya Bang, apalagi request ini. Slang biasa sekali, one file sekali.
0: Yeah.
1: Tapi yang diminta Bang Hendra tadi enggak masuk di 2010 menurut saya. Ya Nerina Zubir gitu kan. Pandangan pertama di bawah 2010 tuh. Aku Tak Bisa itu di 2010 juga. Saya dari 17 aja lah abang ya.
0: 17.
1: Ya.
0: 17 yang
1: menemukanmu bang.
0: Menemukanmu. 17 menemukanmu.

0: Salam buatnya Tete Dinda, salam buatnya Ibu Irza Hanum,
1: ya.
0: Salam buatnya yang udah gabung dan yang akan mau gabung semua-semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Tanpa terkecuali, pokoknya salam kompas selalu dari yang gagal. Spesialnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Gazi. Terima kasih juga untuk Afrianto Putra Mandailing. Sudah join di live TikTok RRI Pro 1 Padang. Terima kasih tetap layarnya di malam hari ini. Next, penelpon terakhir. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Yudi Maswara.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Tete Dinda di Bogor.
1: Tete Dinda di Bogor. Oke, okay. Balik ke Stella Nawar nih ya. Akhir-akhir balik ke Stella Nawal.
2: Ya,
1: balik ke settingan pabrik, settingan pabrik ini.
2: Udah di setting seperti itu daripada dibilang tumben gitu.
1: Ya serba salah ya kalau sama Yudi Maswar ini ya.
2: Bener,
1: masuk pagi tahu. Dibilang tumben. Masuk normal loh kok masuk gitu kan? Masuk terakhir dibilang balik ke setelan pabrik. Aduh. Gak usah dipakai aja lah lagi di masor ini ya.
2: Kebanyakan ini, kebanyakan Pak Baliut gitu.
1: Nah iya, makanya gak usah dipakai lagi kali ya.
2: Udah gak, kalau lagu gak ada terus.
1: Berarti gak usah aja lah ya.
2: Ah jangan. yang terbaik bagimu lah.
1: Kenapa?
2: Itu judul lagunya yang terbaik bagi yang terbaik
1: Pak Baliut saha atinus Pak Baliut sorangan Pak Baliuta
2: yang terbaik untukmu.
1: Dari siapa itu?
2: Dari siapa ya, lupa. Yang terbaik untukmu.
1: Yang terbaik untukmu dari siapa itu?
2: Dari siapa ya?
1: Ayo.
2: Abis kalau apa-apa yang kalau
1: terbaik untuk adaban. Adaban.
2: Kayaknya kayak baru belajar baca gitu deh. ada band featuring Gita Gutawa.
1: Oke.
2: Okay. Kayak kalau bilang adaban itu kayak orang baru belajar baca gitu. Adaban.
1: Adaban. Adaban. Iya, adaban ya. Oke. Adaban. Oke deh.
2: Enggak apa-apa diputar setelah setelah
1: jam 11 ya, boleh ya. Oke ya.
2: Setelah jam 23 tandat jam 23 kan biasanya apa tuh? Indonesia apa tuh?
1: Iya.
2: Indonesia Raya. Indonesia apa tuh?
1: Iya, Indonesia Malam lah.
2: Indonesia Malam lah pokoknya begitu.
1: Nah, ini
2: Indonesia menyapa malam.
1: Ini yang saya suka. Maksudnya lagunya enggak harus diputar pada saat itu juga.
2: Gak apa-apa, yang penting ada waktu untuk ngobrol sedikit gitu kan.
1: Lagu
2: nanti aja gak apa-apa.
1: Okay.
2: Daripada lagu diputar di penghujung terus akhirnya belum selesai lagunya dipotong. Ya sudah, kalau begitu tadi bertanya-tanya dapat nggak ya dengar Angkel Gazi lagi mengudara. Cepet Angkel, cepet gitu dalam
1: aduh.
2: Oke lah kalau gitu untuk semuanya aja salamnya.
1: Oke.
2: Maswar, terima kasih banyak.
1: Sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di TikTok ada TK Sultan Koto. Ada siapa lagi nih? Sebentar, saya mau cek. Oh, ada Surpio Dila. Selamat malam. Salamnya. Tadi ada siapa aja nih? Salam buat Uncle Gazi. Kemudian salam juga buat Teh Dinda dari Sulvio Dila. Oke. Okay. Udah ya, udah disampaikan ya. Baru kebaca soalnya ini. Oke, ada Terakhir ada Khairana Sution. Soan.

Malam, apa kabar malam hari ini ya? Baik, pendengar di mana berada? Tete Dinda dari Bogor, penelpon terakhir kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bersama saya dari pukul 19 waktu Indonesia Barat dan bersama saya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung melalui line telepon. Terima kasih tetap layarnya di TikTok Pro 1 dari Padang. Aprianto, hadir ulak karang mayut. Oke, siap Aprianto. Thank you ya sudah tetap layarnya. Thank you juga, terima kasih sudah follow RRI Pro 1 Padang. Setelah follow RRI Pro 1 Padang, follow Bang Ye Voice ya. Akun Bang Ye Voice. Oke deh, kalau gitu saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Yang di TikTok ada Rahma, ada Beraju Basa, ada Hendriko Tanjuang, selamat malam. Kemudian juga di RRI Pro 1 Padang ada Harmi Nurdin dan juga Aprianto Putra Mandai. Selamat malam, terima kasih sudah join malam hari ini, sudah membersamai saya di malam hari ini. Terima kasih sudah tetap layarnya juga. Dan sekaligus saya pamit dari Ruang Rindu di malam hari ini.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.

0: lagi tuh. Lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
1: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jamu, jamu. Jamu nyambak. Jamu dek, om. Tante sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yuk, ayo sini jamu.
1: Mbok, mbok, mbok, mbok. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih, mbak. Ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh, mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin anak sampai jual sama warisan. Ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya. Aduh, kasihan banget ya, mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbak, minum jamunya sendiri aja deh. Dah, mbak.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri, seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini. Itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Bola kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar operator Saudara Kerkatanik yang berada di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat, tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda di hari ini ya. Selamat datang kembali. Selamat mendengarkan kembali siaran program 1 RRI Padang untuk edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Bersama saya Rani Zui menemani Anda dalam Padang pagi ini, tentunya dengan beragam informasi serta hiburan yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelumnya mendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Azan subuh tadi masuk di pukul 4:54 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di pagi hari ini dalam Padang pagi ini masih akan seperti biasa ya, akan menemani Anda dengan beragam informasi serta hiburan serta program-program menarik lainnya ya, yang akan menemani aktivitas Anda di hari ini di bertepatan dengan hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan nanti pendengar ya, kita juga akan bersama dalam Mutiara Pagi berjaringan Korowi 15 dan 16 yang akan disiarkan langsung dari RRI Sibolga. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Dan tentunya nanti akan ada juga program-program lainnya, ada Dialog Padang Menyapa, kemudian akan ada program Halo RRI juga. Jadi untuk Anda pastikan tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Dan nanti pendengar, hingga jelang pukul 6 dan jelang kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Sibolga, kami akan hadirkan serangkaian lagu-lagu Islami yang tentunya akan menambah kesejukan hati kita juga di pagi hari ini. Untuk Anda, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan pastikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan segala kewajibannya ya, terutama menjalankan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan di pagi hari ini tentunya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Jasiyah ayat 1-10 dengan Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Rika Sandra. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengar. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan. Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Sibolga untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa perhatian full kepada kita. Mm-hmm. Agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Mm-hmm. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah. Bawah.
2: Yeah.
1: Ada orang mendoa dengan cara di atas begini.
3: Mengangkat
1: tinggi-tinggi ada juga kan Bang kan?
2: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh. Mm-hmm. Kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
2: Belas kasihan.
1: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Mm-hmm. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, mm-hmm, baru dikasih.
2: Iya. Kepada seorang

0: Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali bersama dengan Prosatu RRI Sibolga untuk mengikuti mutiara berjaringan Korwil 15 dan 16. Selamat mengikuti kembali.
2: Belas kasih.
3: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
2: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu,
3: puji dulu,
2: kalau
3: rendahkan
2: dulu, ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya, atau begitu kan? Oke. Jadi Ustadz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustadz ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustadz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustadz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustadz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
3: Iya.
2: Kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustadz, atau bagaimana nih?
3: Doa itu harapan.
2: Harapan.
3: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung apa namanya minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa, karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, bang kan?
2: Malas, iya, karena berdoa. Begini Ustaz, karena kadang kan ini saya lah dulu, jangan orang. Allah kan tahu maksud kita apa.
3: Iya, betul lah.
2: Allah itu tahu kebutuhan kita apa. Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Nanti kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
3: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
2: Sudah pahala Ustaz.
3: Pahala.
2: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz nih kan, doa-doa itu ada tempatnya. Yang mungkin yang paling mustajab.
3: Betul.
2: Yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
3: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Quran seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama, seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
2: dan iqamah.
3: Ada orang menyibukkan diri bahkan lupa kadang-kadang. mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja.
4: Iya.
3: Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa.
4: Iya.
3: Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu.
4: Iya.
3: Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
4: Kepada orang tua.
3: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua.
4: Iya.
3: Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang apa namanya? Kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah.
4: Iya.
3: Dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak.
4: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu?
3: Iya.
4: Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Iya. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
3: Mengenai waktu doa itu sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan apa namanya anak gitu kan? Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
4: Sholat fardu.
3: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
4: Oh,
3: jadi tabungannya.
4: Jadi tabungan pahala kita Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia begitu. Itu jadi
3: tabungannya di akhirat.

0: dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
1: Tentu dalam berdoa itu si Abdul Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
0: Bahasa
1: yang kita pahami.
0: Yang kita pahami.
1: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zalamna anfusana. Tapi padahal dia memang gak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka si orang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
0: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum. Misalnya bahasa-bahasa ya, yang doa dalam berjamaah begitu. Nah kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu. Ya kan kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa atau bagaimana nih Ustaz. Tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham gitu.
1: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita
0: bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda-beda begitu.
1: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
0: Berbeda-beda lah.
1: Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan, pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
0: Bahasa batin.
1: Dikabulkan Allah.
0: Itu yang lahir dari bisikan hati.

0: dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah, begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz, kalau bisa secepatnya lah dikabulkan, begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan, begitu? Apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
1: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada. Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan, bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta. Atau kadang-kadang
0: jangan sampai bosan gitu Ustaz.
1: Jangan sampai bosan berdoa, walaupun itu-itu aja. Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terusnya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita. Atau mas, misalnya begini, anak gadis tak laku-laku, berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
0: Setiap hari,
1: setiap waktu,
0: setiap waktu.
1: Artinya setiap waktu sholat kan, ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang. Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah. Salah satu yang menghalangi doa banyak.
0: Apanya Ustaz?
1: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah. Berarti tadi tidak bersolawat dia, kurang yakin dengan permintaannya, atau main-main. Main-main dalam meminta, walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah gak ngasih, sementara cara kita meminta itu salah.
0: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu,
1: tata
0: ya.
1: Tata cara berdoa, betul.
0: Iya, bukan ujuk-ujuk, ya Allah aku minta ini, buat aku minta, kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Kenapa sampai hari ini belum ada begitu? Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersalawat, caranya salah kan? Iya.
1: Kalau dilalui caranya itu, dipuji-puji Allah dulu atau sholawat. Nah, makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
0: Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu. Gak tahu dia arahnya kemana gitu saya. Oke lah. Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini, begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin, begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim gitu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz nih, poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statementnya.
1: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim. Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya. Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu. Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki, tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci, kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta. agar supaya doa itu cepat dikabulkan.
0: Yeah.
1: Mungkin begitu wah kesimpulannya kan.
0: Ya, yeah, terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Adanya WTO, APEC, dan juga APTA ya, kita melihat potensi kedepannya memang semakin berat.
2: Di bulan Juninya sendiri, kita melihat memang sudah mulai terjadi penurunan curah hujan baik dari sisi probabilitasnya.
3: Masyarakat di Kota Padang yang belum memiliki sertifikat halal, silakan nanti datang di acara Gua Haji Yerusalem, kita buka stand.
0: Sari berita, konflik klaim merek dagang masih menjadi momok menakutkan bagi dunia usaha di Sumatera Barat. Ribuan kuota sertifikat halal gratis masih tersedia di Sumatera Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Konflik klaim merek dagang masih menjadi momok menakutkan bagi perkembangan dunia usaha di Sumatera Barat. Sejak tahun 2010, persoalan legalitas ini menjadi benang kusut yang kerap merugikan para pelaku usaha lokal akibat abai terhadap perlindungan hukum. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
4: Konflik saling klaim merek dagang masih menjadi momok menakutkan bagi perkembangan dunia usaha di Sumatera Barat. Merespon problema menahun tersebut, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Sumatera Barat terus bergerak progresif. Lembaga pembina ini secara konsisten menggiring dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar melek terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual. Sekretaris Dekranasda Provinsi Sumatera Barat Ridonal kepada RRI di Padang kemarin menegaskan, kepemilikan legalitas HKI bukan lagi sekedar pelengkap administrasi, melainkan tameng utama dalam mempertahankan autentisitas produk di pasar yang makin kompetitif. Sejak 2010 hingga sekarang, menurutnya dengan berbagai permasalahan dan problema tersendiri yang muncul di lapangan, terutama kasus saling klaim merek dagang, Dekranasda Provinsi Sumatera Barat selaku lembaga pembina terus mengedepankan pentingnya legalitas HKI dari berbagai objek usaha.
1: Problema, permasalahan di antara pelaku usaha, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia, sehingga dari mulai tahun 2010 adanya WTO, APEC, dan juga APTA ya, beranjak dari situ. Nah, kita melihat potensi kedepannya memang semakin berat. Nah, dengan adanya berbagai kasus, berbagai permasalahan di antara pelaku kita sendiri, nah kita tidak mau ya saling mengklaim terhadap merek yang mereka.
4: Upaya mengedukasi dan menggiring para pelaku usaha di Sumatera Barat kini mulai membuahkan hasil signifikan. Ridonal menyebutkan sejauh ini sudah banyak pelaku usaha yang terfasilitasi dan mendapatkan hak paten atau merek resmi mereka masing-masing. Langkah masif ini makin mendapat angin segar dalam 2 tahun terakhir ini. Dekranasda Sumatera Barat mencatat adanya akselerasi yang luar biasa berkat sinergi ketat bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ridonal mengingatkan produk yang berkualitas tanpa perlindungan hukum yang kuat akan sangat rentan dibajak atau diakui oleh pihak lain. Kasus saling klaim yang terjadi sejak 1 dekade lalu harus menjadi pelajaran bagi pelaku usaha kreatif di ranah Minang. Dengan adanya kemudahan akses dan fasilitas yang makin gencar digulirkan pemerintah saat ini, tidak ada lagi alasan bagi pelaku usaha untuk menunda sertifikasi hak kekayaan intelektual. Sri Dani melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang tingkatkan pengawasan guna mengantisipasi keresahan masyarakat sehubungan beredarnya begal pocong yang viral di media sosial. Berikut laporan Sali Dela Putri.
5: Jangan terlalu percaya informasi, karena itu kan belum pasti. Mungkin kalau bisa, yang di dekat ilumete atau di ampere, pasanglah bola yang otomatis insidinya matian, lampu tidur. Kalau memang ada pocong untuk informasi, otomatis takut gitu kan.
6: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi di Padang, kepada RRI kemarin mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait keberadaan maupun aksi begal pocong tersebut. menurutnya, informasi yang beredar masih sebatas isu dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Eka menjelaskan pihaknya tetap mengerahkan personel Dubalang Kota, petugas BKO Kecamatan, serta anggota yang bertugas di Markas Komando atau MAKO Satpol PP Padang untuk melakukan patroli dan pemantauan rutin di malam hari. Pengawasan dilakukan seluruh kecamatan dan kawasan permukiman untuk mencegah gangguan ketertiban serta memberikan rasa aman kepada warga.
5: Kalau pasti kita belum tahu, Bu, karena mungkin hoax kalau nggak mau, karena belum ada dari kelurahan, kecamatan. Biasanya kalau memang itu pasti, biasanya kan ada grup Dubalang Sukota Padang, Bu, termasuk seluruh camat. Kalau memang ada, pasti bukan di grup itu. Ya, seluruh Dubalang, BKO kecamatan, termasuk yang dari MAKO, tetap melakukan pengawasan patroli di wilayah kecamatan. Dubalang, dua kali jumlah kelurahan. Contoh, Tanah Utara, 7, berarti ada 14 Dubalang. Namanya pakai SIP, artinya masuk 77. Tiap malam satu kecamatan ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6, Bu, sesuai dengan wilayah masing-masing. Kalau di MAKO yang di tiap malam itu lebih kurang ada sekitar 40 orang, Bu.
6: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Kemudian, orang tua juga diminta mengawasi aktivitas anak pada malam hari, serta meningkatkan penerangan lingkungan dengan memasang lampu otomatis untuk mengurangi potensi gangguan keamanan. Salidla Putri melaporkan.
0: Ribuan kota sertifikat halal gratis masih tersedia di Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal itu, Balai PJPH Sumbar menggelar sosialisasi dan membuka layanan pendaftaran pada momentum Car Free Day di Gor Haji Agus Salim pada 7 Juni mendatang. Berikut laporan Dodik Setio.
3: Masyarakat di Kota Padang yang belum memiliki sertifikat halal silakan nanti datang di acara CFD atau nanti di Gor Haji Agus Salim kita buka stand.
7: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai PJPH Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadwalkan kegiatan puncak sosialisasi Wajib Halal Oktober atau WHO pada Minggu 7 Juni 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, En Rizal, usai rapat pelaksanaan sosialisasi WHO di Gubernuran kemarin mengatakan, kegiatan puncak sosialisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan momentum Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, sebab kegiatan tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat, sehingga sosialisasi terkait sertifikasi halal dapat langsung menjangkau masyarakat.
8: Tempatnya ramai, langsung menyentuh masyarakat, maka kita adakan di GOR yang memang masyarakat dan UKM juga banyak. Di Car Free Day, masyarakat bisa dengar, lalu di sekitar itu ada para UMKM, jadi nyambung objek kita. Begitu juga gayanya di kabupaten kota, di tempat-tempat
7: yang
8: ramai.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan tidak hanya tingkat provinsi, sosialisasi WHO juga digelar di kabupaten dan kota. Pada kegiatan tersebut, Balai PJPH juga membuka stan pendaftaran sertifikat halal gratis serta memberikan layanan konsultasi pengurusan sertifikat halal.
3: Pendaftaran sertifikat halal gratis dan juga memberikan layanan konsultasi pengurusan sertifikat halal, baik untuk SPPG mungkin atau nanti juga untuk reguler. Tim dari BPJPH melalui Lembaga Penamping Halal, melalui Lembaga Pengurus Halal siap membantu pelaku usaha di khususnya Kota Padang pada tanggal 7 dan juga beberapa daerah melaksanakan di CFD, Bukit Tinggi, Solok Selatan, Tanah Datar.
7: Ikrar Abdi menambahkan pada 2026 Sumatera Barat mendapat kuota sertifikat halal gratis sebanyak 26.000 lebih. Dari jumlah tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 20.600 sertifikat atau sekitar 78%. Dengan demikian masih tersisa 5.600 lebih kuota yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di Sumatera Barat. Menurut Ikrar, kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM di Sumatera Barat sangat penting untuk memperkuat ekosistem halal di daerah, mulai dari pengembangan pariwisata halal hingga ekonomi syariah. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Solok. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus bepergian jauh. Seperti dilaporkan Bobby Febrianda.
9: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan masyarakat di Kabupaten Solo sudah dapat mengurus paspor melalui layanan yang tersedia di MPP Kabupaten Solo bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurutnya, layanan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. John Firman Pandu menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan di MPP dengan sebaik-baiknya, apalagi kehadiran pelayanan keimigrasian dinilai dapat mempermudah warga yang membutuhkan dokumen perjalanan ke luar negeri tanpa perlu datang jauh ke kantor imigrasi di luar daerah untuk mengurus paspor.
10: Pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Solo, pertama tentu MPP hari ini telah bisa melaksanakan pengurusan paspornya melalui Kementerian Imigrasi ya, dan ada di MPP Kabupaten Solo. Tentu kita berharap pelayanan lebih mudah untuk mengurus persoalan perjalanan keimigrasian untuk luar negeri. Nah, untuk itu saya berharap kepada warga masyarakat kita untuk menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya, tidak perlu jauh-jauh datang ke Provinsi Sumatera Barat, lebih datang ke Kabupaten Solo, pelayanan imigrasi bisa kita laksanakan.
9: John Firman Pandu mengungkapkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kehadiran layanan keimigrasian menjadi salah satu upaya nyata dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses. John Firman Pandu berharap masyarakat di Kabupaten Solo dapat memanfaatkan layanan pengurusan paspor yang tersedia di MPP Kabupaten Solo. Dengan hal ini, kehadiran layanan memberikan manfaat sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Bobby Febianda melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan curah hujan di Sumatera Barat mengalami penurunan hingga September 2026. Berita selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
11: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang kemarin menjelaskan, curah hujan di Sumatera Barat selama Mei masih berada pada kategori normal. Namun mulai Juni hingga September, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah dengan kisaran 50 hingga 100 mm per bulan. Yuda mengatakan, dengan penurunan curah hujan dimaksud, perlu diantisipasi ancaman kekeringan. Meski demikian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan daerah non-zona musim yang tidak memiliki batas tegas antara musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini membuat hujan masih berpotensi terjadi meskipun frekuensi dan intensitasnya berkurang.
2: Untuk di bulan Juninya sendiri, kita melihat memang sudah mulai terjadi penurunan curah hujan baik dari sisi probabilitasnya maupun dari sisi deterministik atau dari sisi jumlahnya. Kalau kita lihat memang di bulan Juni kecenderungannya ialah kita berada pada kategori curah hujan yang rendah dengan maksimum itu 50 sampai 100 mm per bulan.
11: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha menyampaikan, ketersediaan air tanah di Sumatera Barat untuk kebutuhan pertanian dalam 3 hingga 4 bulan mendatang masih berada pada kategori relatif aman. Namun masyarakat tetap diminta mengantisipasi cuaca yang lebih panas dan peningkatan paparan sinar ultraviolet pada siang hari akibat berkurangnya tutupan awan. BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim. Hal itu guna mengantisipasi potensi dampak buruk penurunan curah hujan hingga September 2026 mendatang. Melati Oktawina melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat nilai tukar petani NTP pada Mei 2026 meningkat 3,93% sebesar 130,73 poin dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan NTP secara umum disebabkan meningkatnya harga jual cabai merah. Hans Primananda menurunkan laporannya.
12: Ada 5 sektor ya yang kita jadikan perhatian kita ya, baik itu tanaman pangan, ini turun, tapi yang naik ini adalah hortikulturanya, termasuk cabai tadi.
13: Angka nilai tukar petani NTP di Sumatera Barat pada Mei 2026 mencapai 130,73 poin atau naik 3,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal dimaksud disebabkan meningkatnya harga hasil produksi petani sebesar 5,17% yang lebih besar dibandingkan peningkatan untuk kebutuhan kebutuhan konsumsi maupun biaya produksi dan penambahan barang modal mencapai 1,20%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, statistik tersebut mengkonfirmasi bahwa daya beli dan tingkat kesejahteraan petani di Sumatera Barat sedang meningkat pesat. Menurutnya, fenomena melambungnya harga jual cabai merah menjadi motor utama di balik situasi ini.
14: Jadi tetap cabai itu terpotret secara koheren ya, artinya sama ya, bahwa di NTP juga cabai cukup tinggi harganya. Dan itu berdampak pada peningkatan nilai tukar petani cabai kita yang meningkat khususnya sebesar 16,24%. Juga tanaman perkebunan rakyat ya, di sini ada karet, kakao yang naik. Dan tentu ini juga menjadi informasi bagus ya terkait dengan perkebunan kita yang tidak hanya sawit ya kan, tapi ada juga ternyata di Sumatera Barat ini di perkebunannya ada karet dan juga kakao yang menjadi indikator pembangun daripada nilai tukar petani kita.
13: Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan, peningkatan NTP secara umum ini disebabkan meningkatnya NTP pada subsektor hortikultura dan subsektor tanaman perkebunan rakyat. Sementara itu subsektor tanaman pangan, peternakan dan subsektor perikanan justru mengalami penurunan. Sementara itu nilai tukar usaha petani NTUP Sumatera Barat pada Mei 2026 juga turut mengalami peningkatan mencapai 4,90% atau sebesar 137,36 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga petani disebabkan meningkatnya harga pada hasil produksi petani sebesar 5,17% yang lebih besar dari peningkatan harga pada penambahan barang modal sebesar 0,26%. Hans Permananda melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pasaman Barat memastikan seluruh layanan kemanusiaan tetap berjalan normal meskipun organisasi sedang berada dalam masa transisi kepengurusan periode 2026-2031. Kembali Sali Della Putri menurunkan laporannya.
15: Kan transisi ini sekarang nih, tapi layanan PMI tetap berjalan seperti biasa, layanan darah tetap berjalan seperti biasa, layanan ambulan dan cek golongan darah tetap berjalan seperti biasa, dan itu tidak ada terganggu sedikit pun.
6: Kepala Markas PMI Kabupaten Pasaman Barat Heri Dawarsa di Pasaman Barat kepada RRI kemarin mengatakan pelayanan PMI tetap menjadi prioritas selama proses pembentukan kepengurusan baru berlangsung. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengakses seluruh layanan PMI seperti biasa karena operasional organisasi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Rida Warsa menjelaskan kebutuhan darah di Pasaman Barat terus meningkat seiring bertambahnya permintaan dari rumah sakit dan pasien rujukan ke berbagai daerah di wilayah Sumatera Barat. Akan tetapi, peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah secara sukarela masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Rida Warsa menyampaikan saat ini PMI Kabupaten Pasaman Barat melayani kebutuhan darah untuk 3 rumah sakit di daerah setempat. Selain itu, PMI juga membantu pemenuhan kebutuhan darah bagi warga Pasaman Barat yang menjalani perawatan di luar daerah.
15: Realisasi kita sampai laporan pertanggung jawaban dari pengurus lama ya, bersama 2021-2026, berdasarkan laporan itu perolehan darah kita sampai bulan Mei, itu sudah di angka 2.200 kantong. Ya, bisa dikatakan hampir merata. Kenapa? Karena kadang-kadang waktu pendonor darah massal itu banyak dapat O, kurang dapatnya A, karena permintaan A banyak. Nanti kalau misalnya kita dapatnya O-nya sedikit, permintaan O banyak. Nah, itu kan perimbangan antara dapat pendonor massal dengan kebutuhan itu kan kadang-kadang nggak seimbang antara masing-masing darahnya.
6: Sementara itu, Rida Warsa menambahkan, layanan ambulan pemeriksaan golongan darah dan layanan kemanusiaan lainnya tetap tersedia setiap hari. Petugas PMI disiagakan selama 24 jam di Markas PMI Pasaman Barat untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sali Della Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan dilaksanakan hari ini, Jumat 5 Juni 2026, di halaman kantor camat Sungai Rumbai. Informasi selengkapnya terangkum dalam laporan Bobby Febrianda.
16: Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Alfiandri, mengatakan kegiatan pasar murah merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya sukses digelar di Kota Baru dan Pulau Punjung pada bulan lalu. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi daerah serta instruksi Bupati Kabupaten Dharmasraya.
9: Alfiandri menyampaikan pelaksanaan pasar murah merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan bersama Bank Indonesia, Perum Bulog dan Bank Negari. Sinergi dimaksud diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memperkuat langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Dharmasraya.
17: Kantor Camat Sungai, Kantor Camat di Sungai Rumbai, bahwa bekerja sama dengan Bulog, dengan Bank BI, kemudian dengan Bank Negari. Harga yang wa berikan itu tentu harga yang murah gitu kan, terjangkau lah oleh masyarakat. Sila model minyak goreng itu kan harga headnya kan 5.700, dia wa jual dengan harga di bawah itu gitu. Kemudian beras, PHP, ditambah jo, nanti ada telur, kemudian dikular sebenarnya.
9: Alfiandri menyebutkan, dalam pasar murah kali ini masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Gula pasir dijual seharga Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp45.000 per tray, beras SPAP Rp60.000 per kemasan 5 kilogram, serta minyak kita seharga Rp12.000 per liter. Alfiandri berharap masyarakat untuk datang lebih awal karena jumlah komoditas yang disediakan terbatas dan diperkirakan akan kembali mendapat sambutan yang tinggi dari warga Sungai Rumbai dan sekitarnya. Bobby Febianda melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sawalunto mengusulkan Riki Ekoni Saputra sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat nasional 2026 kategori perintis lingkungan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
18: Dia bisa merubah lahan tandus yang berbatuan pesat sama itu menjadi lahan subur.
13: Riki Ekoni Saputra, asal Kota Sawalunto, merupakan nominasi tunggal peraih penghargaan Kalpataru tingkat nasional 2026 kategori perintis lingkungan dari Provinsi Sumatera Barat. Perjuangannya berfokus pada restorasi ekologi dengan memulihkan lahan kritis bekas tambang batu bara di Kota Sawalunto menjadi lahan produktif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawalunto, Maizir kepada RRI di Sawalunto kemarin mengatakan, langkah nekat Riki menyerobot lahan kosong bekas tambang Bukit Asam seluas 5 hektar justru membawanya menjadi calon penerima penghargaan lingkungan tertinggi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup telah meninjau sejumlah lokasi dan mewawancarai berbagai pihak terkait aktivitas Riki dalam mengembangkan lahan bekas tambang menjadi kawasan produktif.
18: Dari kemudian juga datang sekitar 3 minggu yang lalu untuk penilaian Pak Riki ini. Harapan tentu kami dari pemerintah kota berharap lahan-lahan bekas tambang yang tidak terpakai lagi bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani atau perorangan. Tapi bukan mengasai pemanfaatan. Karena itu masih iupnya PTBA. Kalau ada penghijauan di hijau yang bermanfaat, nah sedangkan apa yang dipraktekkan oleh Pak Riki, menyuburkan lahan dan menghijaukan.
13: Maizir menambahkan, menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 hari ini, pemerintah Kota Sawalunto berkomitmen menjaga sumber air bersih dan kelestarian lingkungan melalui pelibatan kelompok tani. Keberhasilan Riki Ekoni menembus pengakuan lingkungan nasional dapat menginspirasi banyak petani lainnya di Sawalunto untuk menjaga lingkungan. Hans Primananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Konflik klaim merek dagang masih menjadi momok menakutkan bagi dunia usaha di Sumatera Barat. Ribuan kuota sertifikat halal gratis masih tersedia di Sumatera Barat. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini, yang lagi siap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing ya. Tetap selalu semangat, mudah-mudahan segala aktivitas kita yang kita lakukan di hari ini, di pagi hari ini, tentunya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala apapun ya pendengar, dan cepat selesai segala pekerjaannya, tugas-tugasnya juga. Pokoknya tetap selalu semangat pendengar dalam menjalankan aktivitas kita hari ini, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Tentunya masih bersama saya Rani Zue ya pendengar, menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam Padang pagi ini. Tentunya masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda, untuk memulai segala aktivitas pagi ini, jangan lupa untuk berdoa dulu biar selalu diberikan kelancaran, perlindungan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga nih pendengar, untuk sarapan juga, untuk menambah energi kita biar makin full ya, full power gitu untuk menghadapi hari ini. Mudah-mudahan hari ini hari yang baik ya. Semangat kita juga, mudah-mudahan semangat yang luar biasa, semangat yang maksimal untuk menjalankan segala kegiatan kita hari ini. Dan pastinya yang paling penting adalah tetap selalu jaga kesehatan dan tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang mungkin pagi ini sedang membawa kendaraan ya, tetap selalu patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, jangan ada yang dilanggar juga. Dan pastinya nanti pendengar kita juga akan mengupdate informasi kondisi lalu lintas dan juga update informasi perakiran cuaca juga bersama dengan BMKG Minangkabau dan Ditlantas Polda Sumbar. Jadi pastikan stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi olahraga dulu pendengar, di mana Timnas Indonesia harus menghadapi pertandingan berikutnya tanpa kehadiran Jay Itses, bek sekaligus kapten tim itu menepi karena cedera yang sedang dialaminya. Nah, kondisi tersebut pendengar membuat lini pertahanan Garuda kehilangan salah satu sosok penting. Namun, para pemain dan pelatih memastikan tim tetap siap menghadapi tantangan tersebut. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengakui absennya Jay Itses menjadi kehilangan besar bagi skuad. Menurutnya, sang kapten Garuda memiliki peran penting sebagai pemimpin alami di dalam tim. Sementara itu pendengar, Kevin juga mengatakan seluruh pemain merindukan kehadiran Jay Itses dalam skuad Timnas Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan tim harus menerima situasi tersebut dan tetap fokus bertanding. Dan menurut Kevin sendiri, absennya Jay membuat kesempatan bagi pemain lain menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nah, ia menilai Timnas Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas yang siap mengisi kebutuhan tim. Sementara itu pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman sebelumnya menyatakan tidak ada pemain yang benar-benar dapat menggantikan peran Jay Itses. Ia juga menyebut kapten Garuda tersebut sebagai figur penting dalam perjalanan tim menuju level lebih tinggi. Dan pendengar, meski demikian, Herdman juga menilai Timnas Indonesia tetap memiliki sejumlah pemain pertahan berkualitas. Beberapa nama disebut memiliki karakter kepemimpinan dan kemampuan yang dapat membantu tim. Dan pendengar, sebagai informasi ya, Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana kedua laga ini akan dimainkan pada 5 dan 9 Juni 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Kalau mau cepat, ada biaya tambahannya.
2: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
3: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
0: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
0: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dugaan kecurangan pernah ditemukan pada ajang debat bahasa Inggris, di mana Kemendikdasmen bahkan menggelar kompetisi ulang di sejumlah daerah. Hasil evaluasi menunjukkan perubahan pemenang setelah kompetisi diulang. Temuan tersebut menjadi bahan perbaikan sistem pengawasan. Dan pada uji coba OSN 2026, pelanggaran juga masih ditemukan, di mana beberapa peserta membawa telepon genggam dan memotret soal ujian. Untuk mencegah kecurangan, Kemendikdasmen menerapkan 4 lapis pengawasan, salah satunya pengawas silang antar sekolah. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Belakang nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.